0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericik jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericik, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada

0: Siapa yang di rumah yang suka main banjir?
1: Tidak, Bu Guru.
0: Wah, pintar. Jadi nggak ada yang suka main banjir ya? Ada yang tahu kenapa sebaiknya nggak main banjir?
1: Bahaya, Bu Guru.
0: Bahayanya gimana, Alia?
1: Airnya kotor, Bu.
0: Betul, air kotor bisa membuat kulit gatal. Kalau Kila, kenapa nggak mau main banjir?
2: Nanti kata Bunda kena listrik.
0: Betul, kalau ada kabel yang terbuka, listriknya bisa mengalir melewati air.
1: Ya, Bu Guru.
0: Jadi, sebaiknya jangan main banjir ya. Selalu ikut kata ayah dan ibu di

0: Kota Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanola Rante selaku Duta Genre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Ya, bos, semua lanjut lagi Etam di Halo Bunda Etam siang, siang. Hambat ya, masih hambat ya Allah. Dah enggak siang lah gitu ya. Ya karena di sana ya Etam lanjut tentunya berkisahan tentang serba-serbi 1 Muharram bertepatan dengan hari ini ya di tanggal 1 Muharram ini nih cuaca nyaman beneh ya untuk Etam guring, tapi jangan lah. Itu adalah godaan gitu ya, karena emang hujan nih sampai weh ini di kawasan Miami ini sudah dihujan tapi masih gelap, masih berawan-awan mendung-mendung beneh gitu ya, bos Mbak ya. Jadi yang lagi di jalan tetap hati-hati ya. Serba-serbi 1 Muharram menurut kita tuh berislam nih bagaimana bos Mbak? Malam tadi tuh Nita ada berjalan gitu ya, terus di daerah ada Nita namanya. Pokoknya tuh sudah ada menggelar pawai obor. Nah, bos Mbak untuk menyambut 1 Muharram gitu. Nah, di wadah kita ada nih penyambutan 1 Muharram malam tadi itu ya, menyambut tahun baru Islamnya. Boleh diramaikan ya bos Mbak. Bisa tama di 0541-7272-656 atau 736-152 dan di WhatsApp juga bisa di 0811-5819-984 kalau juga tama melalui live chatnya RRI Digital. Dan misalnya tahun baru Islam malam 1 Muharram ini memang serame malam tahun baru Masehi gak tuh ya, karena kan tahun baru Masehi itu kan segalanya ya, benar-benar satu dunia merayakan gak ya teman. Misalnya tahun baru Islam nih seharusnya sih sebenarnya Etam yang sebagai umat muslim tuh ya meramaikan juga gitu ya, dan juga terasa juga dah tahun 1448 Hijriah gak tuh bos Mbak ya, dan juga tentunya Etam sebagai umat muslim tuh harusnya momen itu digunakan tuh bukan sekedar pergantian angka aja gitu ya, tapi juga menjadi waktu juga yang tepat gitu untuk Etam merefleksikan diri, memperbaiki niat, terus juga menyusun langkah yang baik juga nih ke depannya, ke 1 tahun ke depan gak tuh ya. Di mana biasanya malam 1 Muharram itu kan biasanya Etam minum susu gak tuh ya bos Mbak ya. Siapa kita bos Mbak yang minum susu putih malam tadi kan kayak itu ya, katanya ya minum susu putih itulah habis maghrib tuh sampai sebelum ini subuh tadi gitu ya, di sunnah ya menik salah tuh ya. Dan juga Etam kemai habis asar tuh udah baca juga ya doa akhir tahun gak tuh ya, baru sama habis maghribnya Etam baca lagi doa awal tahun gak itu ya. Nah, kita udah membaca itu segalanya belum bos Mbak, itu Etam berkesahan ya. Dah ada yang tamat lewat WhatsApp, Etam sapa bos Wahyu. Assalamualaikum.
1: Iya, salam budaya Bu.
0: Budayakan salam busu. Apa kabarnya, sehat ya?
1: Sehat aja.
0: Alhamdulillah. Dah hujan kah di situ busu?
1: Sudah, baru aja.
0: Tapi dah reda lagi belum? Masih hujan?
1: Baru aja.
0: Oh, baru hujan. Astagfirullah. Yes. Agak difokus memang tegiknya. Nah, busu ini kita membahas tentang serba-serbi 1 Muharram menurut kita. Yang kita alami dari halus sampai weh ini ada yang berbeda di atau gak mana?
1: Ya, keramaiannya Bu yang beda.
0: Oke, mendulut gimana Buso?
1: Kalau dulu itu banyak di masjid-masjid itu banyak orang-orang yang baca doa, dengan menghadirkan ustadz-ustadz gitu ya, atau ulama-ulama tertentu yang dihadirkan di masjid-masjid, terutama setelah habis isya itu pasti ada itu orang yang diundang untuk berceramah, dan warga-warganya ya datang untuk mendengarkan di majelis itu biasanya gitu. Tapi kalau ini jarang orang mulai tahun-tahun 2000-an itu masih banyak tuh.
0: Oh iya ya, tapi nanti ada kita tuh. Ada nih malam tadi ini ada?
1: Dia ada Bu, kalau yang undang ceramah dia ada. Tapi kalau baca doa malam tadi udah kuat.
0: Ya. Ada ya.
1: Baca Yasin, baca doa tadi malam.
0: Ada pawai obor nih?
1: Dia ada.
0: Dia
1: penting baca doa sudah tadi
0: iya
1: malam.
0: Iya sih,
1: kan?
0: Alhamdulillahnya baca doa tapi ya. Minum susu juga nih, minum susu putih ya bunyinya Bu Wahyu.
1: Iya bujur.
0: Sudah kita minum ya tadi malam ya.
1: Sudah.
0: Aman ya. Mudah-mudahan harapannya sesuai ya dengan maknanya kan minum susu di malam 1 Muharram ya Bu ya.
1: iya mensucikan diri lagi gitu ya. Nah, dan semoga aja di tahun baru Hijriah ini Islam bisa menjalani ibadah dengan baik lagi di kedepannya.
0: Amin.
1: Kalau kan masuk Maulid juga lagi, Isra Mi'raj lagi, dan juga Ramadan lagi gitu.
0: Benar.
1: Nah, ini mau lanjut pagi nih, mau nonton bola lagi.
0: Oh, kan? Mantap, nonton bola. Iya tuh, udah sarapan Bu Suwahyu?
1: Ya ini baru mau nyiapkan
0: sarapan. Oke, siap, makasih Bu Suwahyu kesahnya ya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Etam siapa lagi di telepon? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, udahkan salam.
0: Salam, iya Bu Semamat.
2: Rame Bu Mam tadi tuh, Bu, orang tadi obor itu.
0: Iya kah?
2: Makanya diam tuh di kota sedikit.
0: Gitu, Bu. Leh, saya tinggal rame, di ujung nih, gak tersinggung, Leh.
2: Cuma ya, di Gitara, tapi biasanya di kampung kamu rame, Bu.
0: Oh iya.
2: Di Masjid Al-Ma'un sini, masjid, apa ya? Baitul Jabar kah tuh? Rame, boy.
0: Galanya orang boy obor.
2: Iya. Pokoknya mun tembakan nih, boy, nyaring bunyinya.
0: Iya.
2: Percon. Kembang api segala.
0: Irame yo.
2: Saya aja malam tadi itu, wah, saya macet nih. Habis kita tuh, Mbok, dah di kampung Jawa tuh dah banyak orang petajiran, Mbok, tahu itu petajiran, Mbok, orang berdiri ya nonton itu, Mbok. Nah, jadi Mbok yo mun di Pulau Jawa, di Jawa tuh, Mbok yo, satu Muharram itu. Terus itu di Madura tuh, Mbok, habis maghrib itu, habis isya tuh orang ngaji, Mbok. Sampai subuh berhenti, Mbok. 24 jam tuh, Mbok. Sampai lagi tuh hambat nih, Mbok, terus Mbok yang ngaji, Mbok, sampai ke maghrib dia, maghrib op dulu, asar pokoknya juhur asar op, Mbok. Gitu. Ini namanya hari raya anak yatim piatu, Mbok. Itu jelasnya, Mbok.
0: Iya kah?
2: Ini saya ini pernah dengar, melihat di ano pemakanan tuh, Mbok. Nyaman-nyaman, Mbok, mau di Madura sih, Mbok, pas saya di situ waktu itu, yo. Jadi anak-anak yatim ini mau di jauh sida di kepala, beri sida pipis, bamplok tuh, Mbok. Dan lagi ada tim sida, sejak Irma tuh nih, apa namanya, Irma tuh,
0: Mbok. Ikatan masjid, ikatan remaja masjid.
2: Itu, Mbok, membagi-bagikan tuh, Mbok, makanan tuh, Mbok. Jadi, kemanaan pang di Madura tuh, ya. Itu kemanaan dini, Mbok. Itu, Mbok, berapa jutanya yang dapat, Mbok. Pipis tuh, Mbok, makanan tuh, Mbok, bahamburan. Di atas meja tuh, Mbok. Di bahan-bahan bukan, Bu Susun. Tuh, Mbok. Mana mesti ini dia ada, tapi ada kawan, Mbok. Tahun baru Islam ini kan, Mbok. Ini membersih keris, Mbok. Tuh, keris, Mbok. Bersih dengan segala macam hak nih. Mun saya, Mbok, dicocok tuh, Mbok.
0: Kenapa?
2: Keris dari mendikan tuh.
0: Oh, memang di aneh ya. Di meyakini gak tuh ya.
2: Di mau sih, Mbok.
0: Iya, benar.
2: Kerisan dipunya keris. Mun keris pati ada nyanyi, Mbok, yo.
0: Lain juga sebut si Daniel.
2: Nah, jadi, Mbok, habis ini kan bulan Sapar, baru bulan Maulid, gitu, Mbok. Bulan Sapar tuh orang kan berhati-hati lagi, Mbok. Iya, jangan banyak jalan dengan banyak ini.
0: Benar, banyak bala ya sepertinya.
2: Bulan Sapar ini keselamatan. Nah, ya cucu-cucu tidak anak-anak ini kan banyak yang bulan Sapar. Jangan kisah dengan khusus Sapar ya.
0: Iya.
2: Jadi jadi Sapar di bulan Sapar lah.
0: Dan si Dani tempat batok dah tuh. Kita sebut nama si Dani tadi.
2: Nah, jadi itu, Mbok. Jadi Etam tuh di tahun baru ini, Mbok, yo. Banyak tegak di euforia itu, Mbok. Mun tahun baru apa masa hiji bukan main, Mbok.
0: Benar ya, benar.
2: Di muka rumah nih, Mbok. Sampai dijadikan tidak lahan parkir, Mbok.
0: Boh, saking ramenya yo.
2: Iya, malam tadi itu rame juga, Bang, ke kanan di sini. Enggak saya beri mercon, Mbok, yang nyaman juga, Mbok. Mercon saya itu banyak, Mbok, masih 400-an bungkus isi 20 tuh. Jadi enggak saya berikan, soalnya keras suaranya tuh, Mbok. Jadi enggak saya berikan. Ramai, Mbok, merenam tadi tuh mercon tuh, Mbok.
0: Wih, mantap.
2: Jadi yang di Samarinda nih, Mbok, yo. Saya enggak pernah melihat yang orang-orang kaya yang memberikan tegak makanan titis bamplok tuh di pernah melihat kan gue. Dan jamu ini kan saya di warung dia duluan kan, banyak juga pengusaha orang kaya kan. Nah itu maunya diberikan apa, sudah ada rencana gitu nama yo pohon itu ya menyantuni anak-anak yatim kan gitu mbok yo. Nah, misalnya anak yatim piatu juga mbok, tapi ini usah udah ketuaan ya mbok yo.
0: Iya.
2: Biar mbok bisa ketawa ya mbok yo.
0: Lele bus.
2: Ya, terima kasih mbok Nita yo.
0: Terima kasih yo bus mama tinggasannya ya.
2: Ini mbok dengan busu dehem wae.
0: Tetap beneh. Iya, ya, hati-hati.
2: Rasan montong bunyinya mbok. Terima kasih ya. Monita.
0: Makasih ya, Bu.
2: Waalaikumsalam wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eta siapa lagi Mbak Reni di telepon WhatsApp? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam budaya. Salam budaya.
3: Ini hujan turun.
0: Oh iya, oh hujan dari situ ya.
3: Iya, dua kali.
0: Tadi dah reda nih, di sini masih reda nih, bisa
3: masih bergeser. Masih reda. Tapi pertama itu rinci-rinci, ini beras.
0: Waduh, bisa bergeser ke
3: Amin. Ini bahas apa, Mbok?
0: Ini bahas serba-serbi satu Muharram. Malam tadi itu gimana tuh daerah rumah kita tuh, Mbok?
3: Yang tahun baru Islam kah?
0: Malam tadi lah.
3: Nah, malam tadi kalau maghrib di musolanya Mbok ini di belakang itu setelah maghrib habis itu baca Yasin, baca apa TH, ngirim sang apa namanya yang orang tua kuitan lah, kalau ada kuitan yang meninggal didoakan. Habis itu habis Isya itu di masjid beabsian. Mungkin ada juga obong, mungkin ya pawai obong. Tapi baru ini apa namanya diberani keluar malam.
0: Oh.
3: Karena namanya apa namanya itu ya? Malam tadi itu apa namanya udaranya dingin, Bo. Dari paya ulun keluar nggak pakai jaket. Nanti jaring lagi.
0: Iya, bujur masih sakit.
3: Lagi kan susah lagi obatnya. Oh, jadi dengarnya di rumah aja. Kedengaran, Bo. Dari masjid itu ke rumahnya Morini, benar kan? Punya absiannya kan dari abis sholat Isya. Mungkin di sini kan penyaringnya nanu kayasinya sama ngirim doa PH kan? Moriniya di rumah aja. Apa namanya itu baca kayasinya atau baca yang ngirim untuk kuitan yang udah meninggal. Nah. Terus yang di masjid itu mungkin juga mbok abis maghrib kan dia baca Yasin atau ngiring apa sih. Nah abis itu sholat Isya, abis sholat Isya itu mungkin ini absian dan dilepas dengan pawai obor. Kayak ngiring di berkuring aja itu biasanya anak pesantren, mbok.
0: Anak pesantren situ ya, berkeliling.
3: Kan di masjid itu kan ada anak pesantren yang nginep di situ. Setiap hari, setiap satu Muharram atau tahun baru Islam itu dilayakan, Bo. Tapi nggak seperti milia yang di tempatnya busu mamat ya. Tapi di situ ya cuma anak pesantren sama gurunya atau ustazahnya. Nah abis itu kan dilepas disiapkan kan pawai obongnya dilepas dengan absian keliling nggak itu pawai obongnya itu. Abis itu udah berangkat disambut dengan absian tadi itu, Bo. Jadi dia pulang pulang lagi itu pawai obongnya itu disambut lagi absian itu ceramah. Itu ya udah pulangan. Tapi waktu dulu ya, tahun yang dulu itu baru ini nemenin kan. Karena itu suasananya kan gak dingin amat kan, Bo. Tapi sejuk aja. Nah ini malam tadi itu dingin, Bo. Ini berani baru ini. Terus badan Bo ini kurang fit juga kan. Cuman dari rumah aja. Tapi kedengaran juga, Bo. Tahun baru Islam ini semoga kita semua atau Mbok Reni diberikan kesehatan.
0: Amin.
3: Dan juga iman dan takwanya didalamin lagi.
0: Amin.
3: Kan kita semoga apa yang tahun baru Islam ini semoga berkah.
0: Amin.
3: Semoga sehat berdataan.
0: Amin.
3: Semoga yang punya ajat semoga tercapai atau dijabah.
0: Amin.
3: Atau yang punya hajat apa namanya ini macam pekerjaan lah,
0: mm-mm,
3: atau saya dagang misal anu tahun baru Islam ini tetap diberikan Tuhan sama Tuhan diberikan rahmat lah, diberikan
0: rezeki.
3: Tapi satu lagi Mbok,
0: apa itu?
3: Jangan lupa yang menciptakan kita dan selalu bersyukur atas hidup kita kan. Jangan lupa anak miskin, anak-anak yatim piatu juga betul juga kita butuh mama kan. Tapi ini langka.
0: Benar.
3: Ini langka kalau kita menemuin ini di masjid mungkin. Tapi di perumahan Bengkuring ini orangnya langka.
0: Oh iya.
3: Nah, tentu aja Mbok. Nah, jadi kan ya. Ya tahulah. Diri kita sendiri dan Tuhan. Nah, itulah tahun baru Islamnya baru ini semoga diberikan iman dan takwa, terus diberikan kesehatan lah, dan kita bisa bertemu dengan Mbokku yang kreke.
0: Amin. Ya Allah. Iya.
3: Itu aja Mbok ya.
0: Siap, makasih Mbok Reni ya kisahnya ya.
3: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbok.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Reni kisahnya. Oh ternyata di Bengkuring teramai jua ya. Ya tapi ya maksudnya di segala hal, di segala orang akhirnya keluar jua sama jua ya. Ada yang di rumah mah ngondo, ada yang di keluar jua, yang biasanya mah bahkan yang poe obor tuh anak pesantren di situ. Ini tahu tuh pesantrennya. Tapi mun di Bayur tuh ya tegaknya sepi-sepi mahas sih malam tadi ya. Karena tapi ini tak keluar juga sih. Memang daerah ke mana itu ya? Ini daerah apa ya namanya ya? Pokoknya yang arah ndak ke mall sana tuh yang pore tuh bus embok. Nah, situ daerah mana ya namanya? Oh, daerah ada Malik. Nah, dapat nih tadi centeannya. Nah, situ pokoknya tuh ramai tuh sida bapawai obor. Tapi nih tadi tahu tuh apakah orang pesantren situ jua kah atau orang-orang perumahan situ kan di tahu tuh, karena tadi lihatnya dari jauh mah jadi nih kelihatan tuh siapa-siapa mah yang umbat pawai obornya. Karena memang mun etam kan di Indonesia tuh pasti lekat dengan yang namanya tradisi ya, Bos Ombak. Ya, jadi itu tuh juga termasuk tradisi-tradisi menyambut tahun baru Islam di berbagai daerah di Indonesia juga. Ada macam-macam aja tadi tege bunyi Bos Mamat ya di Madura sana ya kan tege. Sida tuh menganggap bahwa itu tuh adalah mendisalah ini terdengar tadi ya tege tahun barunya anak yatim gitu tuh. Jadi ada juga yang gelar pawai obor, ada juga tadi tuh banyak yang doa bersama juga, ada juga tadi tuh bahapsian gak tuh ya di masjid rumahnya Mbok Reni gitu, ada juga yang tidak apa-apa gitu tege di masjidnya Mbok di masjidnya Bu Suwahyu gak tuh ya, cuma baca doa maha gitu, tapi tidak ngundang ustadz ceramah dan lain-lain tuh tidak ada gitu. Tapi ada juga yang bahkan malah juga festival budaya gitu yang sangat bernuansa Islami, dan tentunya tradisi-tradisi ini juga masih lekat ya menjadi cara juga masyarakat etam nih untuk nyambut tahun baru dengan semangat kebersamaan dan nilai-nilai kebaikan jua. Tapi tentunya beda-beda cara merayakannya, tapi tujuannya sama, yaitu meningkatkan rasa syukur etam kepada Allah dan juga mempererat silaturahmi di antara etam. Ya, etam siapa nih penelpon selanjutnya? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mbok. Saya nambahkan, Mbok, ya.
0: Ayo, boleh.
2: Jadi yang saya tunggu-tunggu apa Mbok? Gugur asuranya tok.
0: Ah bener, dia ya, belum ya?
2: Saya sih diingat, sudah ingat-ingat tadi.
0: Bener-bener
2: itu Mbok dicampuri apa pedas kalau Mbok ya, pakai apa jeruk Mbok cabainya tuh.
0: Beh nyaman leh.
2: Nyamannya habis semama jatuhan Mbok.
0: Wah.
2: Tahu kita semama Mbok?
0: Apa tuh?
2: Ketombe. Wohan tuh Mbok.
0: Ya Allah. Nyaman benar itu.
2: Ya, nonton YouTube pijaruan, wah deh nyamannya.
0: Nih, kita tiap tahun berarti molah, Busu.
2: Ya bisa memolah tuh.
0: Men di rumah molah seorang kah? Apa orang antarkan?
2: Seorang. Molah seorang. Ya boleh besantan, boleh juandi, Mbok.
0: Men kita
2: besantan, ya.
0: Men kita besantan, Di.
2: Andi, Mo.
0: Andi.
2: Jadi nyaman tuh, Mo. Aduh, saya tunggu tuh, Mo. Jadi bun di sini kan ada biasanya, Mo, sidang antari, Mo. Heeh. Itu cocok aja, nyaman aja, Mo. Nya kan pakai labu segala sayur-sayuran lengkap tuh, Mo. Jadi biasanya kangkung tuh yang biasa buat sidang pucuk katu, Mo. Jagung kampung muda tuh, Mo, diriri sida.
0: Wow.
2: Man, pokoknya di sekolah lagi sudah pedas-pedas tuh, Mo.
0: Nah,
2: jadi atam nih, Mo, ya. Menyurang bertambah umur, berbenda umur, Mo. Sama aja, yang penting itu jaga kesehatan ya, Mo, ya.
0: Benar.
2: Ini kan 1448, Mo, ya.
0: 1448.
2: Nah, jadi mudah-mudahan atam sehat, ketemu lagi atam dia kan.
0: Amin, iya.
2: Di 49-nya, Mbok, ya. Mudah-mudahan sehat, Mbok.
0: Nah, amin, itu, amin, amin. Panjang umur sehat segalanya, Mbok, ya.
2: Selamat menikmati bubur asura aja, Mbok. Saya tuh rindu dengan bubur asura tuh, Mbok.
0: Iya.
2: Ya, rindu dengan tahun baru Islam ini kan, Mbok, ya.
0: Benar.
2: Jadi, Mbok, alhamdulillah atam ini sehat panjang umur, Mbok, ya.
0: Iya, alhamdulillah.
2: Ini ada nih, makanya HP itu tebakkan ke sungai, baru alat lagi, jadinya... Bincang suaranya ya nih, Mbok, ya.
0: Iya, siap.
2: Makasih,
0: Mbok.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu hak tuh kerandeng sana ya. Tapi Monita tuh pernah dengar ya, misalnya di Jawa, di dalam tradisi Jawa tuh malam satu suro tuh malah dianggap sakral gitu. Mungkin yang Mbok ya yang tahu ini juga boleh tambah lagi ya. Di mana aja sih dia tuh percaya ya. Jadi untuk malam satu suro tuh sebutnya tuh tidak boleh keluar rumah gitu. Nita tuh pernah dengar gitu. Karena kan pernah ke Jawa kan, daerah Jawa Timur gitu. Nah, sempat di situ terus tegi bekesah-kesah bahwa malam satu suro tuh sida tuh nganggapnya sakral gitu. Jadi tegi etam tuh ndik boleh gitu. Etam tuh jadi tegi ada sida tuh banyak beberapa pantangan gitu yang ndik boleh dilakukan lah ya, intinya demi keselamatan jua gitu. Nih tuh cari-cari juga benih nih bahwa sida tuh percaya gak tuh ya ndik boleh keluar rumah gitu ya, khususnya mendi ada keperluan yang mendesak meneh gitu. Terus ndik boleh ada pernikahan atau hajatan gak tuh ya, ndik boleh juga bangun atau pindah rumah juga, ndik boleh berkata-kata kasar atau membuat kegaduhan. Nah itu tuh men sesuai Google ya, di Google tege itu, di Google Bus Embo, di Google tege itu. Jadi si dia tuh men malam satu suro nih malah dianggap sakral. Ada aja yang men etam biasa gitu kan di papa gak tuh ya, malah etam meramaikan gak itu. Tapi bagi saudara etam gak itu ya, bahwa malam satu suro ini sakral, ndik boleh tuh beramai-ramai dan ndik boleh keluar rumah dan lain sebagainya. Makanya itu tuh pernah ingat gitu, up di mana yo gitu ya. Ternyata ini benih nih malam satu suro di Jawa ya, dalam tradisi Jawa. Tapi mun yang di malam satu suroan gitu ya, ya ini ya apa etam ya, itu tadi biasanya baca doa tadi itu nih, tepat akhir doa akhir tahun awal tahun, baru juga ada pawai obor lah, ada juga yang maulah bagi-bagi bagi-bagi rezeki gitu ya, sedekah-sedekah gitu ya. Ada puasa juga nih hari ini juga, biasanya ada yang puasa Muharram langsung, karena kan memang katanya sebaik-baik puasa itu adalah puasa Tasu'a dan juga puasa Asyura di tanggal 9 dan 10 Muharram. Itu keren di sana iya. Dan juga ini mohon maaf ada yang salah ya, boleh diluruskan ya bos Mbak iya. Nah ini juga bisa jadi tentunya di malam satu Muharram ini ataupun di hari pertama Muharram 1448 Hijrah ini juga, tentunya semangat ibadah etam ya, semoga diluntur di hari pertama ini aja gak tuh ya bos Mbak ya. Tentunya semoga sepanjang tahun ibadah etam juga makin baik, iman etam makin baik, tentunya bukan hanya untuk umat muslim aja tapi seluruh agama ya, seetam saling mengimani masing-masing dengan tambah baik lagi, menjalankan syariat agama dengan baik lagi, agama masing-masing gitu ya. Sekali lagi ndik cuma nita bawa agama Islam maha gitu ya, tapi untuk etam segala yang universal ya. Itu hak keren di sana ya, di kawasan Miami dah hujan deras lagi juga ini bus Ombo ya, datang kiriman Mbok Reni hujannya dari Sempaja ke Miami. Ya keren di sana, ndik terasa Waktu sudah menunjukkan pukul 8:51 waktu Indonesia Tengah. Makasih banyak ya yang pertama ya ada Bu Sumamat, Bu Wahyu, Nganjua, Mbak Reni ya balik lagi. Segala harapannya semoga diijabah oleh Allah ya. Nyaman beneh nih insya Allah, semoga hajat etam kabul ya, hari hujan ya. Berdoa banyak-banyak di satu Muharram ini Bu Mbak ya. Makasih banyak. Mohon maaf pun ada salah-salah carangnya Mbak Nita hari ini di ruang dengar kita di Halo Bunda Etam khususnya ya. Etam jumpa lagi di Halo Bunda Etam lainnya Bu Mbak, tentunya kesehatan terus ya dan bahagia selalu. Satu jam lagi dengan Mbak Nita tentunya masih ada Udah Berkiasa. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kerwanding sana Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur menargetkan Maratua Jazz 2026 tidak hanya sebagai ajang hiburan, namun jazz sebagai penggerak ekonomi daerah dan sarana edukasi lingkungan. Festival yang dijadwalkan berlangsung pada Juni atau Juli tersebut dirancang untuk memperkenalkan pentingnya pelestarian kekayaan alam bahari kepada wisatawan. Kepala Disparkal Tim Ririn Sari Dewi mengatakan Maratua Jazz mengusung 4 pilar utama, yakni konservasi, komunitas dan budaya, gastronomi, serta konser dan selam. Keempat pilar ini diintegrasikan untuk menghadirkan pengalaman wisata yang menggabungkan hiburan, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Festival ini akan menghadirkan perpaduan musik jazz bertaraf internasional dengan keindahan ekowisata bawah laut Maratua. Wisatawan dan juga musisi diajak berinteraksi langsung dengan lingkungan alam yang masih terjaga keasriannya. Meski kondisi ekonomi global dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih berfluktuasi, Disparkal Tim tetap optimis terhadap jumlah kunjungan wisatawan. Demikian kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
2: Sumbangannya, Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
3: Ini ya, Mbak.
2: Terima kasih, Pak.
4: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
3: Ibu gak usah berburuk sangka.
4: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
3: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ya keren di sana tuh, lanjut lagi tentunya di Ada Bekesa. Nita nggak sebut siang, tapi ini masih hambat ya, bisa mbak ya. Di kawasan MMM udah mulai reda lagi, udah gerimis renes-renes maha ya. Hujan etam bos mbak. Dan di hari ini aja, di hari libur ini bos mbak, kita akan membahas tentang sejarah ya. Tema hari ini Ada Bekesahnya, dan hari ini kita akan membahas tentang Masjid Sunan Ampel yang berarsitektur Jawa kuno dan bernuansa Arab. Jadi memang selain Masjid Rahmat yang ada di Surabaya ya, Surabaya ini juga punya masjid tertua yang dibangun oleh seorang wali songo, yaitu Sunan Ampel. Nah, Masjid Sunan Ampel ini jadi salah satu jujukan masyarakat sana ya, dalam wisata religi gak terkeren di sana, dimana dia akan mengenal juga nih tentang sejarah Masjid Sunan Ampel ini dan juga gaya arsitekturnya. Tapi dikawani dulu dengan yang gak lewat berikut ini.

0: Nah, tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tau?
1: Wah, keren, kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
1: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren, aku mau unduh sekarang.
2: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
2: Kami sudah mengunduh aplikasi RRI Digital. Kalian kapan nih?
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya karena yang sana, nah sejarah Masjid Sunan Ampel ini sendiri tuh yang sering disebut dengan Masjid Ampel, dibangun tahun 1421 oleh Sunan Ampel, di mana sidangnya dibantu kedua sahabatnya Mbah Soleh dan juga Mbah Son Haji beserta santri Sidage itu ya. Kedatangan Sunan Ampel juga dilepas dari perintah Raja Brawijaya untuk menyebarkan ajaran agama Islam di Jawa, dan Sunan Ampel ini mendapat perintah khusus untuk memperbaiki moral para bangsawan dan kaula Majapahit. Karena kesediaannya menyanggupi perintah raja, Raden Muhammad Ali Rahmatullah atau Sunan Ampel akhirnya diberi tanah nih seluas 12 hektar di Ampel Denta atau Surabaya. Kompleks masjid juga dah diperluas beberapa kali ya. Nah, perluasan pertama itu dilakukan oleh Adipati Aryo Cokronegoro, di mana sudah menambah sebuah bangunan di bagian utara masjid. Pada tahun 1926 juga, Adipati Regen Raden Aryo Nitiadiningrat memperluas bangunan masjid menjadi 22,70 x 50,55 meter. Di situ aja gitu ya, 18 tahun berselang akhirnya masjid ini kembali lagi diperluas, dan kali ini dilakukan oleh Kiai Haji Munaf Murtado. Sidani memperluas bangunan masjid 25,70 x 50 meter, dan sampai wayah ini kompleks Masjid Sunan Ampel ini memiliki luas kurang lebih 4.000 meter persegi. Besok mbok.

0: Kemegahan FIFA World Cup bukan hanya hadir dalam pertandingan kelas dunia, tetapi juga dari stadion-stadion luar biasa yang menjadi saksi sejarah. Salah satu stadion dengan nilai pembangunan fantastis dalam sejarah Piala Dunia adalah Lusail Stadium di Qatar. Stadion yang menjadi venue Piala Dunia 2022 ini dibangun dengan desain megah terinspirasi dari seni dan budaya Arab modern. Dengan kapasitas puluhan ribu penonton, Lusail Stadium menjadi simbol kemewahan sekaligus kemajuan teknologi dalam dunia olahraga. Di stadion inilah momen-momen besar tercipta, termasuk final bersejarah yang mempertemukan Argentina dan Paris. Sebuah bukti bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola, tetapi juga tentang panggung megah yang menghadirkan sejarah dunia.
1: Ini juga banjir, memang dia banjir, mau diapakan lagi nih alam, Bu Alam.
2: Bapak ini kok nyalahkan alam, salahkan kita ini lho Pak. Loh,
1: salahnya gimana, Bu, hujan memang lebat seperti ini kok.
2: Ya Allah, Bapak tuh siapa itu? Pak Somo itu, bangun rumah seenaknya, mosok itu sungai kecil itu dipondasi, dijadiin rumahnya. Itu kan menghalangi jalannya air, akhirnya air meleber kemana-mana.
1: Terus gimana caranya menggerakkan warga ini supaya sadar untuk bergotong royong ya toh? Memang bergotong royong bersihkan parit itu kan ada gunanya toh Bu.
2: Nah itu makanya tetangga ini Pak disadarkan. Misalnya ketemu kalau pas ronda itu loh.
1: Iya Bu, tapi susah menggerakkan warga untuk bergotong royong
2: kalau
1: itu.
2: Kalau kayak
1: Bu
2: gitu sampai lebaran muda Pak, kita itu gak bebas banjir.
1: Tanggung jawabnya gotongin Pak RT toh Bu.
2: Alah ya gak Pak RT, kita Pak, kita.
1: Jadi gak tunggu perintah?
2: Gak usah, kita warga masyarakat ini kita Pak.
3: Kerondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busumbo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Di hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya keren di sana, lanjut lagi ya. Teman tadi itu udah bahas sejarahnya, nah itu bahas gaya arsitekturnya lagi. Di mana masjid ini memang didesainnya untuk menggunakan gaya arsitektur Jawa kuno dengan nuansa Arab, dan selain itu juga dipengaruhi dengan budaya lokal dan Hindu-Buddha. Bangunan masjidnya itu memiliki 16 tiang yang dibuat dari kayu jati, dan panjang tiangnya itu 17 meter, dibuat tanpa sambungan dengan diameter 60 cm. Nah, panjang 17 meter ini juga tuh ternyata ada maknanya, bahwa panjang ini tuh disimbolkan sebagai jumlah total rakaat sholat dalam sehari, ada 17 rakaat gitu ya. Dan pintu yang digunakan juga itu bisa mendapat pengaruh dari arsitektur Arab yang dibentuk secara melengkung, dimana dengan total ada 48 pintu yang berada di sekeliling masjid dengan lebar 1,5 meter dan tingginya kurang lebih 2 meter. Atap Masjid Sunan Ampel ini juga mendapat pengaruh arsitektur Majapahit, dimana ada tajuk ya yang membentuk 5 bujur sangkar, yaitu piramida bersusun 3, di mana atap tajuk ini sendiri disimbolkan sebagai gunung yang dianggap tempat suci. Dan juga kalau kompleks Masjid Sunan Ampel ini ada 5 gapura paduraksa ini, Bu Som. Gapura ini sendiri dibangun berdasarkan urutan 5 rukun Islam gitu ya. Rukun Islam yaitu gapura panyeksen atau syahadat, gapura madep atau sholat, gapura ngamal atau zakat, gapura poso atau puasa, dan juga gapura munggah atau haji. Ornamen-ornamennya ini adopsi dari kesenian tradisional Jawa ya, dipadukan dengan langgam Majapahit atau pra-Islam yaitu Surya Majapahit. Jadi tidak hanya itu juga, makna ornamen ini juga mengalami pergeseran, di mana ornamen-ornamen ini juga disebut mirip, ada yang mirip di candi Hindu atau Buddha karena ada pengaruh budaya atau tuntutan Islam.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi, salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska? Joska?

0: dendeng sana dan telinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah. Waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Perempat RRI Samarinda.
1: Anda masih mendengarkan Perempat RRI Samarinda.

Yang running sana iya fasilitas dan aktivitas Masjid Sunan Ampel ini sendiri sebetulnya selain tempat ibadah umat Islam ya bisa melakukan zikir ziarah ke makam Sunan Ampel. Jadi sebelum masuk ke komplek masjid biasanya Etam tuh akan melewati lorong panjang kampung Arab dengan deretan toko-toko yang jual beragam pernak-pernik Islami atau kuliner khas Timur Tengah. Dan juga yang menjadi daya tarik di masjid ini adalah adanya makam Sunan Ampel dan sumur makam Sunan Ampel. Etam bisa jumpai makam Sunan Ampel yang dikelilingi tembok setinggi 2,5 meter dan makam ini tuh tentunya tidak hanya jadi tempat peristirahatan terakhir Sunan Ampel tapi juga istri dan 5 kerabatnya. Sementara di belakang masjid juga ada sumur yang digali Sunan Ampel beserta pengikutnya, di mana sebagian besar nih masyarakat percaya air dari sumur ini tuh sama dengan air Zam-Zam yang ada di Mekah. Ya tuh keren dan sana ya informasi seputar Masjid Sunan Ampel, di mana informasinya kami kutip dari detik.com. Menjadi akhir juga kebersamaan datang ya dalam rangkaian Samarinda Hambat edisi hari ini Selasa 16 Juni 2026. Ya bersama dengan Mbak Nita juga, selamat menikmati hari liburnya Bus Mbak ya di tahun baru Islam hari ini 1 Muharram 1448 Hijriah. Semoga kita bahagia selalu dikelilingi dengan hal-hal baik. Pokoknya segala hal etam tercapai di tahun baru Islam ini. Amin ya rabbal alamin. Ya Bus Mbak, di Selasa ini setelah ini akan ada Bus Upendi ya ngawani kita segalanya di siang hari ini, jadi tetap bersama kami. Saatnya Mbak Nita pamit dari ruang dengar kita segalanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
1: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
0: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
1: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
1: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kerawan deng sana. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu didorong untuk lebih serius menghidupkan kembali seni, budaya, dan identitas Dayak sebagai bagian dari pembangunan daerah. Anggota DPRD Mahulu, Krawing Lawing, menilai kekayaan budaya Dayak memiliki potensi besar untuk mendukung pelestarian budaya, sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah melalui sektor pariwisata. Menurut Krawing, aktivitas seni dan budaya yang dahulu aktif seperti latihan tari tradisional dan pertunjukan hudok kini mulai berkurang. Karena itu, ia berharap dinas terkait termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga kembali menggalakkan program pelestarian budaya secara berkelanjutan. Ia menegaskan pelestarian budaya tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga adat, tetapi juga memerlukan dukungan nyata dari pemerintah daerah. Program pembinaan, promosi, dan pengembangan seni budaya dinilai penting agar warisan budaya Dayak tetap lestari di tengah perkembangan zaman. Selain sebagai upaya pelestarian identitas daerah, budaya Dayak juga dinilai memiliki nilai ekonomi yang besar apabila dikembangkan sebagai daya tarik wisata. Krawing menilai potensi budaya dan cagar budaya yang dimiliki Mahulu dapat menjadi aset wisata unggulan yang mampu meningkatkan kunjungan wisatawan serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.

Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengkung keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
2: Apaan sih nih orang?
3: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
2: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
3: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
4: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

04 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kerandeng sana. Bu Supendi kembali hadir yo di waktu yang sama dengan Kemai, yaitu di jam 10 siang hingga nanti merapat di jam 3 Marian. Tentu bila Bu Supendi tama di jam 10, menandakan Bu Supendi akan mengawani deng sana yo dalam sajian Samarinda siang. Semoga deng sana di pernah bosan nih nelinga Bu Supendi 2 hari secara berturut-turut di waktu yang sama kerandeng sana. Dan pada hari ini juga sudah memasuki hari ke-4 Bu Supendi yo mengawani deng sana di pekan ini. Tentu mengawali perjumpaan Bu Supendi dengan deng sana yo pada hari ini, Bu Supendi ingin mengucapkan selamat bergabung bagi kerandeng sana yang sedang beristirahat, sedang berjalan-jalan mungkin kerandeng sana, karena memang hari ini tepat jatuh tanggal merah kerandeng sana. Jadi bila ingin cuci mata, bila ingin berlibur untuk refreshing diri, hati-hati kerandeng sana, karena memang etam di pernah akan tahu kapan kecelakaan akan pernah terjadi. Jadi untuk mewaspadai kecelakaan, jadi hati-hati kerandeng sana. Kemudian kecepatannya diperhatikan, kemudian STNK-nya jangan lupa juga untuk dibawa, karena STNK ini juga penting, STNK, SIM, dan surat-surat berkendara lainnya yang kerandeng sana yo. Kerandeng sana, ini Bu Supendi mengucapkan selamat bergabung bagi deng sana yang telinga kami di wilayah Provinsi Kalimantan Timur melalui 98,4 FM, ataupun bagi deng sana nih yang telinga Bu Supendi saat ini dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Sumatera sampai Pulau Papua, tanpa terkecuali kerandeng sana yo yang telinga kami tentunya melalui RRI Digital yang dapat diakses melalui laman rri.co.id ataupun dapat diunduh secara langsung melalui Play Store yang ada di Android dan juga App Store bagi deng sana yang menggunakan iOS. Kerandeng sana di jam 10 siang ini hingga nanti merapat di 1 jam ke depan, Bu Supendi akan mengawani deng sana dalam program Jejak Budaya nih kerandeng sana, di mana Jejak Budaya nanti etam akan membahas satu Muharram adalah hari penting, makna dan sejarahnya. Memang kerandeng sana hari ini adalah tanggal merah yang jatuh bertepatan dengan awal tahun baru Hijriah. Tetapi kerandeng sana, ini Bu Supendi semalam juga mendapatkan informasi dari akun Instagram nuonline_id dari pengurus besar Nahdlatul Ulama yang dikaji oleh lembaga Falakiyah NU, di mana untuk tadi malam ini telah dilaporkan bahwa penyelenggaraan Rukyatul Hilal pada Senin 29 Zulhijjah 1447 Hijriah atau 15 Juni 2026 Masehi ini tidak melihat hilal satupun. Sehingga untuk bulan Zulhijjah ini diistimalkan kerandeng sana yo menjadi 30 hari, sehingga untuk awal bulan Muharramnya itu baru akan jatuh nanti malam kerandeng sana yo. Jadi setiap tanggal baru Hijriah itu jatuhnya pasti bertepatan dengan bulan muncul. Jadi satu Muharramnya itu baru nanti malam, ketika bulan sudah muncul itu baru satu Muharram. Jadi bagi kerandeng sana mungkin ada yang sudah tahun baru Hijriah pada hari ini juga di apa-apa, karena memang beda-beda pendapat tentunya karena di sana ya. Yang penting ini Bu Supendi hanya menyajikan informasi dari yang telah beredar tadi malam, yaitu bahwa satu Muharramnya baru akan terjadi nanti malam, karena Kemai malam tuh dia ada yang melihat hilal sama sekali, karena memang banyak yang keprengkeran yang sana. Untuk informasinya, pengumumannya sedikit malam beneh tadi malam tuh, kalau di salah di jam berapa kerandeng sana, 8:30 kalau tadi malam tuh di salah Bu Supendi melihat informasinya yo. Dan ini memang banyak juga yang komen kerandeng sana ya Allah, susu putih sudah selesai dihabiskan ini katanya yo ya, tapi di papa jadi diulang lagi malam hari ini kerandeng sana yo. Ini untuk informasinya tadi Bu Supendi kutip dari akun Instagram nuonline_id. Kerandeng sana, ini sebelum etam membahas seputar satu Muharram menjadi hari yang sangat penting, makna dan sejarahnya, etam teringat dulu ya berbagai lagu pop daerah Nusantara yang Bu Supendi sajikan untuk deng sana.

Dapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.

0: Saya Dava Noval Adrian selaku Putra Duta Gender Kota Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Gender Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.
2: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Sobat Muda, saya Jessian Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.

Krondem sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial, bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Di hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kambing Sonak berbincang seputar satu Muharram menjadi pertanda bahwa tahun baru Hijriah ini telah masuk kepada umur yang baru Kerandeng Sana yo. Jadi satu Muharram ini Kerandeng Sana menjadi bulan yang memiliki kehidupan yang sangat istimewa dalam ajaran Islam. Karena selain bulan Muharram ini menjadi awal tahun dalam kalender Hijriah, bulan ini termasuk juga dalam Al-Ashurul Hurum atau empat bulan haram kerandeng sana yo, yaitu bulan-bulan mulia yang di dalamnya diharamkan untuk berperang. Jadi empat bulan haram itu kerandeng sana yo, ada tiga bulan yang ini urutannya itu secara berurut, yaitu dari bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian bulan Muharram, dan yang satunya lagi terpisah yaitu di bulan Rajab kerandeng sana. Dan bulan ini karena bulan haram sehingga bulan termasuk yang mulia dan di dalamnya ini diharamkan untuk berperang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bahkan memandang Muharram ini sebagai bulan yang paling utama kerandeng sana setelah bulan Ramadan, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai momen untuk pengampunan dosa sebagai wujud kemuliaannya. Maka umat Islam disunahkan untuk menjalankan puasa, terutama nanti kalau misalkan sudah memasuki di hari ke-10 Muharram, yaitu disebut dengan hari Asyura atau puasa Asyura. Nah, sejarah penetapan dari satu Muharram ini kerandeng sana sebagai awal tahun Hijriah terjadi pada masa kekhalifahan Umar ibnu Khattab radhiyallahu an pada tahun 17 Hijriah. Dan hal ini juga bermula dari kesulitan khalifah dalam mengelola administrasi surat menyurat, karena surat-surat dari para gubernur seperti Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an ini tidak dibubuhi keterangan tanggal. Jadi memang sebelum masa khalifahan Umar ibnu Khattab nih kerandeng sana, itu diada penanggalan Hijriah kerandeng sana. Jadi memang awal sejarahnya penanggalan Hijriah ini berawal ketika Nabi Muhammad SAW ini melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka hal tersebut sebagai penanda dari awalnya tahun Hijriah kerandeng sana. Maka barulah ditetapkan pada tahun 17 Hijriah, karena sudah melalui 17 tahun setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah kerandeng sana. Dan ini kerandeng sana, setelah dilakukan musyawarah dengan para sahabat, diusulkan beberapa peristiwa penting sebagai patokan penanggalan, seperti tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW, kemudian masa pengangkatannya sebagai Rasul atau tahun wafatnya. Nah, akhirnya ini disepakatilah usulan yang sudah Bu Sopan disampaikan tadi, peristiwa hijrah ini atas usulan dari Ali ibnu Thalib radhiyallahu an. Jadi seperti itu karena di sana, dari makna sejarahnya kenapa bisa tahun hijriah ini pertama kali itu ditetapkannya yaitu bulan Muharram. Kenapa di bulan Rajab, di bulan Ramadan sebagai awal bulan dari tahun hijriah itu karena berdasarkan dari peristiwa Nabi melakukan hijrah, karena memang hijrah sendiri kan artinya menuju yang lebih baik kerandeng sana. Jadi tentu harapannya di dalam awal tahun baru hijrah ini etam ini melakukan introspeksi diri, bermuhasabah kerandeng sana yo, untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Untuk informasinya kerandeng sana ini Bu Supen dikutip dari laman basnas.go.id. Kerandeng sana di jam 11 nanti ini seperti biasa Bu Supen akan mengawali dengan sana dalam program Terasu MKM. Jadi etam akan nelingap terlebih dahulu berbagai lagu pop daerah Nusantara, sembari Bu Supendi akan mengawani nanti di jam 11 dalam program Terasu MKM. Tetap bersama kami ya, karena di sana di RRI Perempat Samarinda bersama dengan Bu Supendi dalam sajian Samarinda Siang.

RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. Wow. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen menargetkan revitalisasi terhadap 71.744 satuan pendidikan dari jenjang TK hingga SMA sederajat pada tahun 2026. Untuk mendukung program tersebut, pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran sebesar 14 triliun rupiah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menyatakan bahwa anggaran tersebut telah disetujui oleh DPR. Menurutnya, program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan mutu pendidikan, tetapi juga berdampak pada ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja di tingkat daerah. Namun, langkah pemerintah tersebut menuai kritik dari Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau disingkat dengan JPPI, Ubaid Matraji. Ia menilai nominal 14 triliun rupiah masih sangat minim jika dibandingkan dengan target jumlah sekolah yang akan direvitalisasi. Ubaid merinci, dengan pembagian tersebut setiap sekolah rata-rata hanya menerima sekitar 197 juta rupiah. Angka ini dinilai tidak memadai untuk menangani kerusakan sekolah, terutama untuk kategori rusak sedang hingga berat. Lebih lanjut, Ubaid mengkritik adanya masalah akut dalam pemetaan prioritas atau misallocation anggaran. Ia berharap pemerintah tidak terjebak dalam narasi angka 14 triliun rupiah yang terdengar besar. Padahal, secara real dinilai tidak cukup untuk menuntaskan masalah kerusakan fisik sekolah di seluruh Indonesia secara berkelanjutan.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
2: John, gimana Pak D?
3: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
2: Loh, memangnya kenapa Pak D?
3: Ini bukan rumah Pak D. Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
2: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng Sana memasuki program kedua dalam sajian Samarinda Siang. Kerandeng Sana ini Bu Supendi mengawani Deng Sana dalam program Terasu MKM Kerandeng Sana yo, hingga nanti merapat di 1 jam ke depan. Kerandeng Sana dalam program Terasu MKM ini Bu Supendi akan mengajak Deng Sana untuk berbincang seputar modal kecil untung besar. Ini ide bisnis untuk Deng Sana yang mungkin masih dalam kategori pemula ya, karena Deng Sana, karena memang bisnis ini menjadi salah satu usaha yang bisa digalakkan dan ini bisa menghasilkan cuan yang besar apabila Deng Sana bisa kuat, bisa teguh untuk menghadapi pahit manisnya dalam membuka bisnis sekarang Deng Sana ya. Karena memang kalau kita melihat dari banyaknya para pengusaha juga, setelah kita melihat saat ini menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang kaya raya, juga dibaliknya dulu sida-sida ini pernah mengalami kesusahan sekarang Deng Sana ya. Jadi ini ada beberapa ide bisnis yang bisa digalakkan sebagai pemula agar bisa memancing lah, memantik dari hasrat untuk membuka usaha secara pelan-pelan dulu Kerandeng Sana ya. Kerandeng Sana ini sebelum Bu Supendi mengawani Deng Sana dalam program Terasu MKM untuk berbincang seputar ide bisnis tadi, ini Bu Supendi sembari mencari informasi Kerandeng Sana ya, apakah ada informasi-informasi terbaru di wilayah kota Samarinda. Ini kalau terakhir sih kabarnya 12 jam yang lalu ya Kerandeng Sana. Sebentar, ini Bu Supendi masih mencarikan apakah ada informasi terkini Kerandeng Sana ya, baik di wilayah Samarinda, kemudian wilayah Balikpapan, ataupun mungkin wilayah-wilayah di sekitar Samarinda Kerandeng Sana ya. Kalau di Balikpapan tegaknya nih di ada informasi Kerandeng Sana ya. Kalau di kawasan Tenggarong atau Kukar, sebentar nih tegaknya juan di ada nih, berarti adem ayem Kerandeng Sana kalau kata orang Jawa tuh ya, aman sentosa tentunya Kerandeng Sana. Yang penting etam bisa menjaga ketertiban, bisa menjaga keamanan dan kenyamanan sesama masyarakat di wilayah etam yang tercinta nih Kerandeng Sana yo. Baik, sepertinya di ada nih. Kalau seperti itu Bu Supendi langsung saja Kerandeng Sana memusingkan beberapa lagu pop daerah Nusantara di siang hari ini, sembari Bu Supendi nanti akan menyajikan seputar ide bisnis yang sudah Bu Supendi sampaikan tadi yo. Tetap bersama dengan Bu Supendi Kerandeng Sana di RRI Purnama Samarinda, suara budaya Nusantara. Ini ada lagu yang lagi baru Kerandeng Sana, Kicau, Kicau, Kicau Mania.

Krondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, stop dulu. Dengarkan hayo, buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih.

0: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. Wow. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
1: Pro 4 RRI.
2: Suara Budaya Nusantara.

0: mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami. Download aplikasi

Tahukah Anda, Miroslav Klose tercatat sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah FIFA World Cup dengan koleksi 16 gol dari 4 edisi turnamen mulai tahun 2002 hingga 2014. Ketajamannya di depan gawang, kemampuan membaca permainan, serta konsistensinya di panggung terbesar sepak bola dunia membuat namanya begitu dihormati. Rekor bersejarah itu resmi ia pecahkan pada Piala Dunia 2014 saat membela Jerman. Kala itu, Klose melampaui catatan legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mengoleksi 15 gol di ajang Piala Dunia. Bukan hanya soal jumlah gol, Klose juga dikenal sebagai pemain yang mengutamakan kerjasama tim, disiplin, dan sportivitas di lapangan. Di akhir turnamen 2014, ia ikut membawa Jerman meraih gelar juara dunia. Catatan tersebut menjadikan Miroslav Klose bukan sekadar striker tajam, tetapi juga salah satu legenda terbesar dalam sejarah sepak bola dunia.

0: Apalah si Anjo ya? Iyulah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuka. Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Kang Deng Sana, berkaitan dengan ide bisnis untuk Deng Sana yang masih dikategorikan awam atau pemula, modal kecil untung besar. Tentu ini diantaranya ada Just Tip. Nah, Just Tip ini menjadi salah satu bisnis yang mengandalkan kepercayaan pelanggan, di mana Just Tip atau jasa titip ini bisa membeli barang yang sedang dicari seperti kosmetik, fashion, atau mainan, atau hanya sekedar barang-barang yang ingin dibeli karena sana ya, tentu berdasarkan dari pesanan dari konsumen. Kunci kesuksesannya terletak pada target pasar yang tepat dan promosi yang gencar di media sosial. Kemudian ada namanya dropshipper. Nah, pilihan praktis bagi yang ingin menjaga biaya operasional tetap rendah. Sebagai dropshipper, Deng Sana memasarkan produk dari supplier kepada pelanggan. Tentu Deng Sana hanya perlu meneruskan pesanan pelanggan ke supplier untuk diproses tanpa perlu menyetok barang sendiri. Yang selanjutnya, bisnis camilan. Siapa sih yang suka camilan karena Deng Sana yo? Bahkan mungkin hanya sekedar untuk menonton film di rumah, ini pasti akan mengunyah mulut etam tentunya ya. Jadi karena Deng Sana, bisnis camilan ini bisa dimulai dengan mengolah bahan sederhana seperti singkong, kentang, atau ubi menjadi keripik aneka rasa, kemudian menjajakannya kepada rekan atau teman terdekat. Kemudian ada waralaba atau yang terkenal dengan franchise. Nah, jika ingin langsung menjual produk yang sudah dikenal luas tanpa repot lagi nih karena di sana untuk membangun branding dari nol, bisnis waralaba atau franchise ini menjadi solusinya. Saat ini karena di sana banyak pilihan waralaba dengan modal kecil yang diterbatas pada makanan mahal seperti ada laundry, pengiriman barang, bahkan tambal ban. Dan yang terakhir keranding sana ada namanya kaos pre-order. Nah, jadi kaos pre-order ini menjadi industri fashion yang terus berkembang. Namun, menyetok pakaian membutuhkan modal yang besar. Jadi, sistem ini bisa memungkinkan bagi Deng Sana nih yang memproduksi kaos hanya jika ada pesanan yang masuk. Deng Sana bahkan bisa menetapkan batas minimal pemesanan agar biaya produksi lebih efisien. Agar bisnis Deng Sana tersebut dapat berjalan dengan lancar, nih ada tipsnya karena Deng Sana. Pastikan Deng Sana memilih usaha yang sesuai dengan minat atau keahlian, agar tentunya Deng Sana ini menjalaninya bisa dengan rasa yang senang dan gembira. Selain itu, perhitungkan juga nih waktu yang tepat untuk memulai, agar target pasar lebih mudah diraih, seperti menjual busana muslim menjelang bulan Ramadan. Demikian karan di sana seputar modal kecil untung besar. Ada beberapa ide bisnis untuk pemula yang semoga tipsnya tadi bisa dijalankan bagi Deng Sana yo, biar Deng Sana ini ingin memiliki ketertarikan untuk membuka bisnis. Jangan langsung besar karena di sana ya, tetapi dimulai dari kecil-kecil terlebih dahulu, lama-lama juga bisa menjadi membesar. Untuk informasinya karena di sana ini busuk yang dikutip dari laman cimniaga.co.id. Karena di sana sudah diterasa etam akan berjumpa dengan jam 12 siang. Nah, di jam 12 siang ini mengawani di sana yang sedang beristirahat tentunya, dan sembari menunggu kumandang azan zuhur, ini nanti Bu Supendi akan menyajikan berbagai informasi terkini dalam program musik dan informasi. Tetap bersama dengan Bu Supendi di RRI Purnama Samarinda. Etan telinga dulu, ada lagu HKBKN Agama. Selepas itu akan ada lagu Si Bali Lino Ahera.

0: beragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Kabar Etam pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Keroan deng sana. Berdasarkan pemeringkatan QS WUR by Subject 2026 yang dirilis pada 25 Maret 2026, berikut adalah 7 perguruan tinggi negeri atau PTN di Indonesia yang memiliki program studi teknik kimia unggulan dengan reputasi global. Di antaranya, peringkat 1 jatuh kepada Institut Teknologi Bandung atau ITB dengan peringkat global yaitu 201 hingga 250. Peringkat kedua jatuh kepada Institut Teknologi 10 November atau ITS pada peringkat global 301 hingga 350. Peringkat ketiga jatuh pada Universitas Indonesia atau UI pada peringkat global 301 hingga 350. Peringkat keempat jatuh kepada Universitas Gajah Mada atau disingkat dengan UGM pada peringkat global 351 hingga 400. Peringkat kelima jatuh pada Universitas Diponegoro atau UNDIP pada peringkat global 401 hingga 450. Serta peringkat keenam jatuh kepada Universitas Erlangga atau UNAIR pada peringkat global 401 hingga 450. Teknik kimia merupakan disiplin ilmu yang berfokus pada teknologi perancangan pabrik, mulai dari industri kimia, bioproses, hingga pengolahan pangan. Sarjana teknik kimia memegang peranan krusial dalam merancang proses produksi yang efisien, aman, dan berkelanjutan atau sustainable development. Seorang lulusan teknik kimia memiliki prospek kerja yang luas. Di antaranya, industri proses kimia yang meliputi sektor pupuk, pengolahan minyak bumi dan gas, kertas, polimer, logam, farmasi, serta makanan, jasa rekayasa terlibat langsung dalam perancangan proses, pengadaan peralatan, hingga pembangunan pabrik kimia, serta dalam sektor publik dan pendidikan, yang berpeluang berkarir di instansi pemerintah, lembaga penelitian, maupun sebagai tenaga pendidik. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.

Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Sebenarnya cincin yang dipakai di jari manis tidak selalu berarti cincin kawin. Tapi saat menikah atau bahkan bertunangan, banyak pasangan yang memakai cincin di jari manis, mau itu sebelah kanan atau kiri. Kira-kira kenapa ya? Menurut legenda, jari manis diyakini memiliki urat nadi yang terhubung langsung ke jantung, sehingga hati kekasih akan terhubung dengan cincin mereka. Orang Romawi menyebut ini vena amoris atau surat cinta. Oleh karena itu, cincin yang dipasangkan ke jari yang khusus yaitu jari manis. Hal ini sebagai penanda hati mereka yang terhubung satu sama lain. Namun pengetahuan tentang tubuh manusia telah berkembang pesat. Sekarang para ahli tahu bahwa manusia tidak memiliki pembuluh darah seperti itu. Diketahui juga bahwa jantung ternyata adalah organ untuk memompa darah, bukan merasakan cinta. Meski begitu, kenyataan tersebut tidak menghentikan manusia untuk terus mengaitkan jari manis dengan konteks romantis dan emosional. Jadi, sampai sekarang, pasangan masih memakai cincin kawin atau pertunangan di jari manis mereka.

0: Aida dia, mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru itu, gaya sekali.
2: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia?
0: Awas aja ya.
2: Terus, mau diapain?
0: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
2: Itu bullying namanya.
0: Apa?
2: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
2: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya.
0: Oh,
2: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
3: Wow.
0: Heboh.
2: Yeay, dibilangin, bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh.
2: Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
4: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
5: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kerunding sana dalam program zona, nah bukan zona petang kerunding sana, karena masih jam 12 siang. Ini dalam program musik dan informasi. Bu Sufendi nanti akan menjelaskan berbagai informasi terkini sembari jua etam nelinga berbagai lagu pop daerah Nusantara. Namun karena sesaat lagi kerunding sana etam sudah akan berjumpa dengan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Etam nelinga lagu satu lagi kerunding sana ya, ada lagu Luka Gilo dari Reza Nawawi. Untuk kumandang azan zuhurnya kerunding sana ya akan berkumandang di jam 12:16 PM. Tetap bersama kami di RRI Perompak Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. Wow. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
1: Pro 4 RRI.
2: Suara Budaya Kalimantan Timur.
3: Wow.

0: الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Salat lima waktu antara salat Jumat ke salat Jumat dan Ramadan ke Ramadan, penghapus dosa di antara keduanya. Jika dijauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim.
2: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu.
3: Iya ya, Lin, panas banget. Bikin haus jadinya.
2: Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
3: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
4: Oh, yes.
2: Hah? Emang bahayanya apa? Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali

Kerandeng Senak kembali lagi bersama dengan Bu Supendi dalam program musik dan informasi. Sebelumnya Kerandeng Senak, Bu Supendi ingin mengucapkan selamat menunaikan sholat zuhur bagi yang menjalankan untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Kerandeng Senak, ini ada informasi terkini seputar gempa, di mana untuk informasi tersebut rilis pada jam 11 lewat 32 menit 44 detik waktu Indonesia Tengah, di mana untuk pusat gempa ini berada di darat 42 km tenggara dari kota Palu, di mana untuk guncangan gempa ini berskala 6,7 magnitudo dengan kedalaman 10 km. Adapun untuk wilayah yang merasakannya, Kerandeng Senak, ini terletak di kawasan Palu dengan kategori 6 hingga ke-7 yang menandakan ini sangat kuat. Kemudian di daerah Sigi dengan kategori 5 hingga 6. Kemudian sisanya ini berada dalam kategori yang

yang ringan, yaitu di kawasan Polewali Mandar, Mamasa, Mamuju, Pinrang, Parepare, Pohuwato, Boalemo, Pasangkayu, Wajo, Gorontalo Utara, Majene, Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo, Luwu Utara, kemudian sempat juga dirasakan di Balikpapan serta di Kota Samarinda, serta yang terakhir yaitu pada Pulau Laut Kota Baru. Demikian Kerandeng Sana untuk informasi terkini seputar gempa yang terjadi di darat 42 km tenggara dari arah kota Palu. Semoga tidak ada hal-hal yang dietam inginkan yo, dan semoga semuanya selamat Kerandeng Sana, baik di kawasan Palu dan sekitarnya dan juga di daerah-daerah yang lain di dekat Palu. Kalau di Samarinda sendiri tadi ketika jam 11 lewat 27 waktu Indonesia Tengah atau sekitar mungkin setengah 12, Bu Supendi juga merasakan ada guncangan Kerandeng Sana, karena memang untuk wilayahnya sendiri ini jauh. Bahkan untuk Samarinda dan Balikpapan tadi dalam kategori 2 hingga 3, yang berarti ini masih dalam kategori yang ringan Kerandeng Sana, belum kategori yang medium atau masuk dalam kategori 5 atau ke-6. Jadi masih mungkin sebagian ada yang merasakan, atau mungkin juga sebagian ada yang merasakan seperti Bu Supendi. Untuk informasi gempa ini tadi Bu Supendi kutip langsung dari laman bmkg.go.id.

0: Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Genre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

0: Hai pemuda-pemudi Indonesia, saya Marsha Adeli Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di Kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di Kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.

0: proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

0: memiliki keunikan adalah Vita Batu. Vita Batu adalah alat musik yang terdiri dari sejumlah batu yang dapat menghasilkan nada tertentu. Alat musik yang hampir punah ini ditemukan secara tidak sengaja oleh budayawan sekaligus seniman Nias Selatan Hikayat Manai. Batu-batu tersebut disusun di atas tanah dan dimainkan dengan cara dipukul seperti memukul alat musik kolintang. Bunyi yang ditimbulkan oleh batu tersebut berupa bunyi denting menjadikan alat musik tradisional ini dalam bahasa Nias Selatan dinamakan Vita Batu yang berarti batu yang berdenting.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng sana, ini informasi terakhir dalam program musik dan informasi yo. Ini berkaitan dengan informasi penghentian aliran listrik sementara dari PT PLN UP3 Samarinda, di mana untuk wilayah yang terdampak Kerandeng sana ini berada di Sekolah Jolek, kemudian Sumber Bangun sebagian, Sumber Sari sebagian, dan Jalan Hasanuddin. Ini untuk wilayah kerja unitnya dari PLN ULP Melak Kerandeng sana yo. Untuk informasinya ini bisa dikutip dari akun Instagram PLN Samarinda. Dan untuk estimasi waktunya yaitu dari jam 10 hambat tadi Kerandeng sana hingga nanti di jam 2 siang. Semoga nanti jam 2 siang bagi kawan-kawan deng sana yang berada di Melak sudah bisa nyala listrik ya Kerandeng sana. Kerandeng sana di jam 1 siang nanti akan ada program mitos dan fakta. Tetap bersama kami di RRI Promas Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Pro4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam, Pro4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Keroan deng sana. Teka-teki mengenai fenomena kemunculan puluhan titik api secara misterius di rumah seorang warga bernama Mutfiana di Kapanewon, Seyegan, Sleman, akhirnya terjawab. Tim Pusat Kajian Pelambatan Entropi atau disingkat dengan PKPE, Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada atau UGM, menyimpulkan bahwa kejadian tersebut disebabkan oleh reaksi kimia residu limbah. Ketua tim PKPE UGM, Profesor Insinyur Alfa Edi Tontowi, dalam konferensi pers di Gedung Engineering Research and Innovation Center atau disingkat dengan ERIC pada Minggu 13 Juni 2026, menjelaskan bahwa api dipicu oleh gas hidrogen yang berasal dari sisa limbah pemotongan ayam di sekitar lokasi. Berdasarkan hasil observasi dan analisis menggunakan teknologi inframerah atau disingkat dengan FETR pada Jumat 12 Juni 2026, tim peneliti menemukan kandungan polivinil klorida atau dikenal dengan PVC yang tidak lazim pada permukaan keramik, kayu, dan triplex di dalam rumah tersebut. Sebelumnya, tim telah melakukan serangkaian penelitian mendalam sejak 30 Mei 2026, termasuk pengukuran medan elektromagnetik, pemetaan bawah permukaan tanah menggunakan teknologi georadar dan geolistrik, serta analisis spasial menggunakan drone dan sensor inframerah. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa medan listrik dan magnetik di lokasi berada dalam level normal. Tim juga tidak menemukan bukti kuat bahwa api muncul secara alami akibat pemantik elektromagnetik atau spontaneous ignition, yaitu terbakar sendiri. Dengan kesimpulan akhir ini, tim pakar UGM menyatakan telah menyelesaikan tugasnya dan resmi menutup observasi di lokasi kejadian. Selanjutnya, tindak lanjut penanganan diserahkan sepenuhnya kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sleman. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Agam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
2: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
3: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
4: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
5: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng sana, berjumpa lagi dengan Bu Supendi di jam 1 siang Kerandeng sana yo, dalam program Mitos dan Fakta. Nah, ini mitos dan fakta apa sih yang akan dibahas bersama dengan Bu Supendi nggak nanti berapa di 1 jam ke depan ya, Kerandeng sana. Ini ada mitos seputar bersepeda pada malam hari yang banyak diketahui, karena memang untuk bersepeda pada malam hari ini sudah menjadi rutinitas Kerandeng sana ya, bagi masyarakat kota tentunya. Karena memang dari waktu setelah di siang harinya digelut dengan pekerjaan, digelut dengan pendidikan, dan pada siang harinya ini direpotkan dengan semua hal, biasanya masyarakat kota Kerandeng sana ini meluangkan waktunya untuk berolahraga itu pada malam hari. Salah satunya adalah dengan bersepeda. Mungkin bagi Kerandeng sana yang pada malam hari itu sudah sering jogging, diheran juga kalau ada yang melihat pada malam hari juga ada yang meluangkan waktunya dengan cara bersepeda. Nah, eta mah harus nelinga ini Kerandeng sana, mitos-mitos bersepeda pada malam hari ya, karena agar di miscommunication, agar di mispersepsi Kerandeng sana, bisa jadi yang mungkin etam takut ini bersepeda pada malam hari, hari itu ternyata hanyalah sebuah mitos belaka. Namun Kerandeng sana, sebelum Bu Supendi menyajikan seputar mitos dan fakta yang akan etam bahas di siang hari ini hingga nanti merapat di 1 jam ke depan, ini ada informasi terkini Kerandeng sana, di mana pada 9 menit yang lalu ketika informasi ini diunggah di media sosial, terdapat kabar permulaan, terdapat seseorang yang dinyatakan meninggal dunia di kawasan Jalan Oto Iskandar Dinata, Sungai Damak, Samarinda. Namun untuk informasi selengkapnya masih Bu Supendi belum dapatkan Kerandeng sana. Ini untuk korban, apakah berusia muda ataukah sudah dalam kategori lanjut usia, apakah dewasa atau anak-anak, dan motifnya seperti apa, ini masih Bu Supendi belum dapatkan. Nanti ketika Bu Supendi sudah mendapatkan informasi terbarunya Kerandeng sana, akan Bu Supendi sajikan motifnya seperti apa. Untuk informasinya Kerandeng sana, ini Bu Supendi kutip dari akun Instagram @kabarsamarinda_official. Etam telinga dulu ya, berbagai lagu pop daerah Nusantara Kerandeng sana, sembari etam beristirahat ataupun hanya sekedar cicip-cicip makan Kerandeng sana di kala siang hari seperti ini.

Krondem sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, stop dulu. Dengarkan hayo, buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Di hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.
1: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

Dendeng sana, dan telinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng sana, wah ini tiba-tiba hujan maha nih kerandeng sana ya. Tadi Samarinda memang hambatnya sempat diguyur hujan walaupun hujan ringan kerandeng sana ya. Kemudian terang dan ya namanya cuaca Samarinda nih di menentu kerandeng sana ya. Saat ini hujan deras benih nih kerandeng sana. Mungkin kalau Bu Supendi diam kerandeng sana ya. Kemudian yang sana sedang telinga radio, radionya dinyaringkan kerandeng sana. Mungkin akan terdengar suara rintikan coba ya kerandeng sana. Nah itu tadi kerandeng sana. Memang lagi deras benih nih di M. Yamin nih. Tapi akan Bu Supendi coba nanti pantauan CCTV-nya ya, apakah ini dapat diakses atau tidak. Karena memang kalau hujan seperti ini, untuk pantauan CCTV-nya nih susah untuk diakses kerandeng sana ya. Sebentar. Baik. Dan benih kerandeng sana. Dia bisa diakses. Bisa diakses, tetapi untuk jangkauan waktunya ini sudah dari jam sebelumnya ya, di jam 1 tadi kerandeng sana. Jadi memang kalau untuk terkininya di ada nih. Mungkin sebagian nanti akan Bu Supendi laporkan ya kerandeng sana dalam program musik dan informasi apakah ada banjir kerandeng sana atau di. Namun Etam akan membahas seputar 5 mitos bersepeda pada malam hari yang banyak diketahui. Kerandeng sana, bersepeda di malam hari ini seringkali dianggap berbahaya bagi kesehatan karena berbagai mitos yang beredar di masyarakat. Namun berdasarkan informasi bahwa anggapan tersebut umumnya didukung oleh fakta medis kerandeng sana. Nah, salah satu kekhawatiran utama ini adalah resiko terkena angin duduk atau angina dan paru-paru basah atau pneumonia akibat paparan angin malam. Faktanya kerandeng sana, angina ini disebabkan oleh kurangnya pasokan darah ke otot jantung. Jadi sebenarnya angin duduk itu tidak ada kerandeng sana. Istilah yang benar adalah ketika pasokan oksigen yang menuju ke otot jantung ini kurang. Sementara pneumonia merupakan infeksi yang dipicu oleh bakteri, virus, atau jamur, bukan karena paparan angin malam. Bersepeda secara rutin justru membantu memperkuat jantung dan memperbaiki sirkulasi darah, sehingga hal tersebut dapat menurunkan resiko penyakit kardiovaskular atau berkaitan dengan jantung kerandeng sana yo. Selain itu terdapat mitos yang menyatakan bahwa bersepeda di malam hari dapat menyebabkan impotensi pada pria. Nah, mengganggu pola tidur serta merusak program diet. Secara medis memang tidak ada bukti yang mendukung klaim mengenai impotensi. Justru bersepeda intensitas tinggi dapat bermanfaat bagi fungsi ereksi. Mengenai pola tidur kerandeng sana, aktivitas fisik di malam hari ini justru dapat membantu tubuh menjadi lebih rileks, nyaman, dan meningkatkan kualitas tidur bagi sebagian orang. Terakhir, bersepeda di malam hari tetap efektif untuk membakar lemak, membangun otot, serta meningkatkan metabolisme tubuh, sehingga dia akan menghambat proses diet. Karena memang untuk olahraga yang bersifat kardiovaskular kerandeng sana itu dapat meningkatkan metabolisme di dalam tubuh. Sama seperti halnya antara lari dan jalan. Itu kalau berdasarkan dari karya ilmiah kerandeng sana, dari beberapa jurnal yang diteliti oleh para peneliti, itu banyak yang mengungkapkan kalau olahraga jalan daripada lari kerandeng sana itu lebih dapat untuk membakar lemak karena metabolisme tadi menjadi naik. Sama halnya seperti sepeda, karena bersepeda nih kerandeng sana menjadi salah satu olahraga yang ada kaitan eratnya dengan kardiovaskular. Jadi jangan khawatir ketika kerandeng sana mungkin bersepeda pada malam hari, khawatir takut terkena penyakit jantung dadakan kerandeng sana yo, apa yo, jantung dadakan tuh Bu Supendi lupa tuh nama istilahnya. Henti jantung kalau disalah ya, atau apa ya, Bu Supendi kok lupa nih kerandeng sana. Detak jantungnya tiba-tiba berhenti tuh kerandeng sana. Itu satu, banyak kekhawatiran masyarakat. Kemudian yang kedua, tadi sudah disampaikan terkena angin duduk. Sebenarnya angin duduk tuh tidak ada kerandeng sana ya, jadi tidak perlu khawatir. Yang penting misalkan kerandeng sana belum pernah
ini yo belum pernah terlatih untuk bersepeda pada malam hari dengan intensitas yang tinggi. Jadi jangan langsung yang ketinggi dulu karena dengan sana. Bertahap dari ringan ke sedang. Nanti mungkin sudah dalam waktu 3 pekan atau dalam satu waktu 1 bulan barulah dengan sana bisa tuh meningkatkan dari sedang menuju ke intensitas yang tinggi seperti itu. Jadi bertahap agar jantung juan dikaget kerandeng sana ya. Untuk informasi seputar 5 mitos bersepeda pada malam hari yang banyak diketahui, ini bersumber dikutip dari laman halodoc.com. Kerandeng sana, ini nanti Bu Supendi akan mengawani dengan sana dalam program musik dan informasi. Menjadi program terakhir yang akan Bu Supendi sajikan kepada Deng Sana di sajian Samarinda siang ini. Namun nanti Bu Supendi di sendiri, Bu Supendi akan dikawani dengan boknya grecek nih di perempat RRI Samarinda. Kira-kira siapa ya yang akan mengawani Bu Supendi di siang hari ini? Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

semakin update? Yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.

0: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.
1: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kerawan Deng Sana. Bagi calon mahasiswa yang belum berhasil menembus perguruan tinggi negeri atau PTN melalui jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi atau disingkat dengan SNBP maupun ujian tulis berbasis komputer seleksi nasional berdasarkan tes atau disingkat dengan UTBK SNBT, masih tersedia kesempatan emas. Hingga minggu ketiga Juni 2026, sejumlah PTN masih membuka pendaftaran jalur mandiri 2026. Adapun beberapa kampus ternama di Indonesia yang masih memberikan akses pendaftaran dengan jadwal yang bervariasi, di antaranya sebagai berikut. Universitas Udayana, kampus di Bali ini membuka dua skema seleksi, yaitu seleksi perankingan nilai SNBT, yaitu pendaftaran dibuka hingga 19 Juni, serta seleksi mandiri UTBK, di mana pendaftaran berlangsung hingga 30 Juni. Universitas Hasanuddin, UNHAS membuka pendaftaran untuk beberapa kategori hingga 19 Juni, di antaranya program sarjana dan sarjana terapan untuk non-UTBK, sarjana afirmasi disabilitas, serta program rekognisi pembelajaran lampau atau disingkat dengan RPL yang pendaftarannya ditutup lebih awal pada 18 Juni. Universitas Negeri Malang, UM saat ini membuka pendaftaran untuk jalur kemitraan internasional dan mitra asuh yang berlangsung hingga 23 Juni. Universitas Brawijaya, seleksi mandiri jalur nilai UTBK masih dibuka dengan batas akhir pendaftaran pada 17 Juni pukul 23.50 menit waktu Indonesia Barat, dengan proses pemberkasan yang diperpanjang hingga 19 Juni. Jalur ini juga mengakomodasi calon mahasiswa dengan prestasi akademik, non-akademik, serta penghafal kitab suci.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Baut atau mur sangat melekat dalam kehidupan kita. Tapi, apakah kita tahu mengenai seluk-beluk baut atau mur? Diperkirakan oleh beberapa orang bahwa ulir sekrup ditemukan sekitar tahun 400 sebelum Masehi oleh Arsitas of Tarentum. Salah satu aplikasi pertama dari prinsip ulir adalah untuk mengekstrasi minyak dari buah zaitun dan sari buah anggur. Pengepres minyak di Pomei bekerja dengan prinsip sekrup. Arsimedes mengembangkan prinsip sekrup dan menggunakannya untuk membuat alat penampung air. Sekrup air mungkin berasal dari Mesir sebelum zaman Arsimedes. Alat tersebut dibangun dari kayu yang bisa digunakan untuk irigasi lahan dan untuk menghilangkan air di lambung kapal. Di Indonesia sendiri, ternyata kata baut itu serapan dari dua bahasa loh. Bahasa pertama dari bahasa Inggris yaitu bolt. Yang kedua dari bahasa Belanda yaitu bout. Akhirnya, memang kedua istilah ini diserap menjadi bahasa Indonesia baku, sehingga dari bolt dan juga bout ini menjadi baut.
2: Assalamualaikum.
3: Shalom.
4: Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
2: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Bur ujarnya Jeff Banjar featuring Tegar Gunawan. Itu tadi ada lagu pantun Papadahan yo Karanding Sena yang telah mengantarkan Etam di jam 2 siang. Nah, ini ada sudah suaranya tadi tespil Karanding Sena.
1: Halo.
0: Halo. Tegak apa nih tadi hujan nih? Kehujanan di tadi?
1: Di sih, karena datang lebih cepat ya Bu Supendi.
0: Untung tadi datangnya lebih cepat ya Mbok yo.
1: Alhamdulillah.
0: Kalau di bahasa kuyut tadi itu
1: iya.
0: Tegaknya.
1: Kedinginan pula di studio ya.
0: Aduh, makin dingin aja nih Karanding Sena. Mbok Tata,
1: yo.
0: Ini macam mana nih dalam program musik dan informasi?
1: Nanti kita infokan ya beberapa informasi ya Bu Supendi.
0: Bener.
1: Khususnya di Kalimantan Timur dan sekitarnya lah ya.
0: Sambil mengawani Deng Sana, jiwa yang saat ini mungkin sedang berada di perjalanan, hati-hati. Karena memang jalan kan lagi licin nih Mbok Tata yo.
1: Betul.
0: Jadi kalau di hati-hati pakai yang motor takutnya kepleset nanti Karanding Sena yo. Lebih baik hati-hati. Etam telinga dulu yo nih Mbok Tata, ada lagu Sumpah Tua. Tetap bersama kami Karanding Sena di RRI Perompak Samarinda.

0: tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Genre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

0: Kamu mau kerja kayak aku, modalnya cuma tekun aja.
1: Maksudnya cuma tekun?
0: Iya, cuma tekun aja. Kalau mau, nanti aku daftarin kamu buat ikut pelatihan keterampilan, biar kamu bisa buka usaha sendiri. Dan kalau kamu tekun, pasti kamu bisa bantu orang tua kamu.
1: Tapi...
0: Sudah, gak usah tapi-tapi. Daripada kelamaan mikir, mending kita langsung ke tempat pelatihannya. Dengan keterampilan yang tepat, kita bisa mengatasi kemiskinan dan menciptakan peluang yang lebih baik.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Oke, Bu Sufendi dan Kronesana. Nih, lanjut ya Mbok Tata membacakan informasi nih ya.
1: Nah, ada info apa nih Mbok Tata?
0: Mumpung lagi hujan, biasanya kadang tuh banjir ya di beberapa kecamatan
1: titik.
0: Atau ya titik gitu ya. Nih Mbok Tata bacakan info mengenai simpang 4 Sempaja langganan tergenang ya. Solusi drainasi ini mulai dikerjakan ya. Jadi upaya penanganan banjir di kawasan simpang 4 Sempaja terus berlanjut nih Bu Sumba. Jadi setelah mengalokasikan anggaran pada awal tahun, pemerintah Kota Samarinda wayahni mendorong percepatan penyambungan saluran drainase yang selama ini menjadi salah satu titik lemah ya sistem pengendalian banjir di kawasan tersebut. Jadi Kepala Bidang Sumber Daya Air SDA Dinas PUPR Kota Samarinda, Darmadi ini mengatakan proyek koneksi drainase menuju sungai Karang Mumus masih menjadi salah satu prioritas penanganan banjir di tahun ini nih, Bu Sufendi. Jadi menurutnya sejumlah saluran drainase yang telah dibangun sebelumnya masih belum terhubung secara utuh. Jadi aliran air tuh belum kalau mengalir optimal ya menuju sungai utama. Jadi persoalan itu menjadi salah satu penyebab kenapa sering terjadi banjir ya di kawasan simpang 4 Sempaja saat hujan dengan intensitas tinggi. Jadi air itu harusnya mengalir ke Sungai Karang Mumus tapi tidak dapat bergerak nih karena masih terdapat bagian saluran yang terputus. Dan sebelumnya pemerintah Kota Samarinda mencatat masih ada sekitar 366 meter drainase yang belum tersambung menuju Sungai Karang Mumus dari total jaringan saluran sepanjang sekitar 2 km di kawasan tersebut. Jadi kondisi ini membuat fungsi sistem drainase belum berjalan secara optimal nih. Jadi nantinya penyelesaiannya itu akan dilakukan konektivitas drainase ya Bu Sufendi. Jadi menjadi kunci untuk memaksimalkan fungsi infrastruktur pengendali banjir ya yang telah dibangun pemerintah selama beberapa tahun terakhir. Begitu informasinya ya.
1: Jadi sudah mulai tahu kan Jo Kerandesana kenapa nih kok masih banjir padahal proyek drainase dari beberapa tahun yang lalu terkadang memakan waktu yang sangat lama ya Mbok Tata. Itu karena memang belum tersalurkan sampai ke sungai
0: Karang Mumus.
1: Karang Mumus. Ya. Tadi kalau Bu Supendi kira karena sampah kipas.
0: Kipas.
1: Tapi itu mudah-mudahan bukan di simpang Sempaja ya karena sana itu di kawasan Suryanata itu sering betul busuk yang dilihat ada kipas bayangin Mbok Tata.
0: Kipas
1: yang bisa putar-putar itu terbuang di parit. Ya Allah, memang
0: mungkin pas bawa motor terjatuh ya.
1: Bisa jadi. Untuk informasinya dikutip dari mana nih Mbak
0: Tata? Dari rri.co.id.
1: Oke, nanti akan ada informasi kembali ya karena di sana yang akan Bu Supendi sajikan. Tetap bersama kami, bersama dengan Bu Supendi dan juga
0: Mbak Tata.

dendeng sana, nda nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Prompat RRI Samarinda.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: Aku adalah asap dari perbuatan manusia membakar sampah. Saat dibakar, aku akan melepaskan bahan-bahan kimia yang beracun yang bisa mencemari udara dan menempel di tanah serta terpapar ke permukaan air dan juga tanaman. Udara yang tercemar karena aku bisa dihirup oleh manusia dan juga hewan yang akan membuat kesehatan mereka terganggu.
1: Sampah memang tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Sampah yang tidak diolah dengan baik akan menghasilkan polusi, tapi mengolah dengan cara membakar juga bukan solusi yang tepat. Yuk mulai terapkan 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Reduce artinya mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Dan recycle berarti mengolah kembali atau daur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Mari kita olah sampah dengan benar agar mengurangi penumpukan sampah.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Wah, sudah terasa ya buat Tata nih, Bu Supendi udah akan pamit nih keren Deng Sana. Selepas itu nanti Deng Sana akan dikawani oleh Mbok Tata.
1: Lucu.
0: Nah, di ujung perjumpaan etam nih keren Deng Sana bersama dengan Bu Supendi dan juga Mbok Tata dalam sajian Samarinda Siang menuju Samarinda Merian. Ini ada informasi
1: tuh,
0: terkini nih Mbok Tata dan keren Deng Sana, bahwa di satu jam yang lalu ini telah terjadi laka lantas di Jalan Bung Tomo Samarinda Seberang. Dan ketika kabar ini beredar ya karena sana, pihak yang terluka telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat dengan mobil ambulan. Ini kalau dari pantauannya Mbok Tata ya, ini fotonya sepertinya orang tua nih. Ini busul. Bagi karena sana mungkin ada yang masih dalam garis keluarga dan belum mendapatkan informasi, silakan untuk dicari keren Deng Sana informasinya. Ini Bu Supendi kutip dari akun Instagram @kabarsamarinda_official, karena memang untuk informasi terkini belum diketahui nih Mbok Tata. Ini atas nama siapa, tegaknya ini laka tunggal sih ini tegaknya ya, karena memang dia ada memakan korban dengan kendaraan yang lain, hanya sendirian ini tegaknya ya. Dan untuk informasi terakhir juga keren Deng Sana, ini seperti ya sudah pernah disampaikan tadi seputar kabar dari seseorang yang dinyatakan meninggal dunia di kawasan Jalan Oto Iskandar di Nata Sungai Damak Samarinda. Ini masih belum ada informasi yang jelas ya karena di sana apakah orang tersebut memang meninggal karena lanjut usia ataukah memang ada motif-motif tertentu. Ini ternyata masih belum ada di update karena di sana untuk informasinya. Demikian karena di sana perjumpaan etam yo dalam sajian Samarinda Siang. Dan selepas ini Mbok Tata nih yang akan mengawani. Betul. Gimana nih Mbok Tata nih? Udah siap belum nih?
1: Udah siap
0: buat ngawani lagu dangdut.
1: Udah.
0: Aduh, tegaknya sudah disabar ya. Udah Bu Supendi pamit ya karena di sana. Sampai jumpa di Empai dalam sajian Samarinda Hambat di jam 5 subuh. Wah, harus cepat tidur nih nanti karena di sana.
1: Oh, Empai ya?
0: Empai. Sampai hari berapa berarti ya? Hari Kamis. Berarti 6 hari pekan ini nanti Bu Supendi ngawani. Semoga di bosan ya karena di sana. Dan selepas ini akan dikawani Mbok Tata. Bu Supendi pamit.
1: Ada,
0: hati-hati di jalan, hati-hati jua nih Mbok Tata yo. Karena hujan-hujan tegak nih. Apalagi petir-petir macam ini rawan ya karena di sana, jadi hati-hati semuanya. Bu Supendi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan akan dilanjutkan oleh Mbok Tata. Tetap bersama kami di RRI Propa Samarinda,
1: Suara Budaya Nusantara.

RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. Wow. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kerana yang sana, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari mengatakan pihaknya akan mengaudit seluruh dapur makan bergizi gratis selama masa libur sekolah. Langkah ini dilakukan bersamaan dengan penghentian sementara penyaluran program selama kegiatan belajar mengajar tidak berlangsung. Arum mengatakan BGN Wayahni tengah melakukan transformasi internal, menahan dilakukan mulai dari sumber daya manusia, tata kelola hingga penguatan data sebagai dasar penyusunan kebijakan. Sida meminta masyarakat bersabar selama proses pembenahan berlangsung karena BGN telah menyusun target perbaikan dalam jangka pendek maupun beberapa bulan ke depan. Momentum libur sekolah dimanfaatkan untuk melakukan audit terhadap seluruh dapur MBG. BGN berharap kondisi pelaksanaan program dapat lebih baik saat kegiatan sekolah kembali dimulai. Pembenahan juga difokuskan pada perbaikan data penerima manfaat. Sida mengaku mengawal langsung kerja tim pusat data dan informasi Pusdatin BGN dalam proses tersebut. Demikian Habar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Beragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Prom Patarani Samarinda, suara budaya Nusantara. Selamat meriah keranden sana. Seperti biasa di pukul 15 ada dendang merian, waktunya hitam, dangdutan. Iya, buat Tata sudah taruh lagunya ya, list lagunya sudah ada di Facebook. Boleh Tata cek dulu, mohon yang belum sempat lihat, nanti buat Tata bacakan ya. Telepon seperti biasa 0417272656 atau 736152. Kalau juga di WhatsApp 0811-5819-984. Waktunya panjang ya keranden sana, jadi Mbok Tata tunggu. Nah ini sudah ada nelpon duluan ya di WhatsApp, ada Bu Susu Sulaiman Tela-Tela. Halo, Dena Merian. Halo. Iya. Halo Bu Susu Sulaiman. Halo. Tidak kedengaran nih suaranya ya keranden sana nih. Iya, mungkin sinyalnya terputus ya dari Busu Sulaiman Tela-Tela ya. Nih, Mbok Tata langsung saja angkat yang satu ini dulu ya. Halo, Dena Merian.
1: Waktunya hitam dan duta.
0: Iya, waktunya hitam dan duta, Nusa Abdurrahim.
1: Iya.
0: Di Batuah, hujan nggak ya?
1: Di Batuah, cuacanya pada saat ini, di sore hari ini, dalam keadaan mendung.
0: Mendung. Jadi belum hujan ya, Busu ya?
1: Belum.
0: Jadi
1: kebunnya.
0: Iya, mau hujan tegaknya tuh.
1: Kilatnya belum sama hujannya.
0: Nah, ini lagu yang cocok buat gremes-gremes, lagu apa ya, Busu ya?
1: Apa yang ada lagunya?
0: Ini ada lagu Dokter Cinta, Kekasihku yang Baik, Zikir Cinta, Sambalado, RT 5 RW 3, Kulepas Dengan Ikhlas, Mencintai Tak Dicintai, Membunuh Rasa, Maunya Apa Sih, Keyakinan Cinta, Malu-Malu, Diam-Diam, Potong Bebek Angsa, Cincin Palsuan, Kilau Cinta, Dia, sama Kecil Cabai Rawit nih, Busu.
1: RT 5 RW 3, Cici Permida kan masalahnya.
0: Oh ini kayaknya coveran baru deh dari Malagata dia.
1: Oh Malagata.
0: Gak apa ya?
1: Berarti cover.
0: Iya, cover.
1: Oh, gitu.
0: Oke, siap. Ini ada sampai salamnya, Busu?
1: Ya, sampai salamnya kepada teman-teman pendengar Orin Perempuan Samarinda. Antara lain, ya, ada Busu Tunggian, Busu Mamat, Busu Abdul Syukur, Busu Ari, Busu Iis, kemudian Monya, Reni, Boyu, Cicin, Bu Mugul, Seridulamu, Bu Minas, Bu Sanalia, Bu Mudrika, Bu Eka, dan teman-teman pendengar Radio Trompet Samarinda. Dimanapun berada, sesuatu semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dalam yang diberikan buat Tata.
0: Sama-sama, Bu Sul.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gantian lagi ya, ngangkat dari Busu Sulaiman Tel-Tel dulu ya. Halo, Denang Merian.
2: Halo, Denang Merian.
0: Iya.
2: Waktunya etam dangdutan.
0: Waktunya etam dangdutan, Busu.
2: Waktunya etam dangdutan.
0: Iya. Gimana kabarnya nih?
2: Alhamdulillah. Mbok Tata lah.
0: Iya, betul.
2: Alhamdulillah, di sore hari ini, litasan sore, terkini di Bakung ini, hujan ini, Mbok.
0: Oh, hujan.
2: Hujan berataan ini mungkin lah, seluruh kota Samarinda.
0: Betul, kalau di Miamin baru selesai. Sekali.
2: Di sini juga untuk kendaraan roda 2, roda 4, Mbok, kata agak sepi nih. Karena mungkin pengaruh hujan.
0: Banjir
2: Untuk
0: busuk?
2: Kendaraan, iya, untuk kendaraan monster ini yang lumayan rame nih. Monster-monster yang ganal-ganal ini, Mbok.
0: Betul.
2: Terutama sekali yang lagi berjalan kaki lah. Yang mengendarai kendaraan roda 2, khusus di kota Samarinda, lebih hati-hati, lebih waspada.
0: Betul.
2: Karena mungkin di ruas-ruas jalan masih ada yang tergenang air atau gimana lah. Yang penting kita saling mengingatkan.
0: Betul, tetap hati-hati
2: cuaca,
0: ya.
2: Cuaca juga ini ada agak gelap semua ini.
3: Iya,
2: betul. Agak mendung nih, ya. Jadi kita selalu ingat kembali kepada Dendang Marian. lagunya Mbak Tata.
0: Ah, lagunya nih masih ada lagu Dokter Cinta. Bekas Jiko yang baik, Sambalado, Zikir Cinta.
2: Sambalado.
0: Sambalado, ayo ting-ting ya.
2: Nah, sambil menggoreng tela-tela nih, Mbok.
0: Nah, pas sudah.
2: Kebetulan ini rasa apa deh?
0: Sambalado juga. Iya, cocok ya. Tuh ya.
2: Di sini ada tersedia ayam kriwil, nah. Ayam katsu, katsu tela-tela. Jadi,
0: iya. Iya, jadi mampir ya.
2: Maaf, Mbok.
0: Iya, gak apa-apa.
2: Ya, ya sambil jualan ini, sambil goreng-goreng nih.
0: Oke, sapanya boleh nih.
2: Ah?
0: Sapa salamnya ada nggak?
2: Ya salam semua busu-busu mbok-mbok tua-tua di mana saja berada, yang ada di Perompat ya. Selamat mendengarkan acara Dendang Merian ya. Di RRI Perompat. Salam kompak persahabatan lah untuk mbok Tato, mbok Tata. Semoga tetap sehat, tetap
0: Amin.
2: Semangat.
0: Busu juga.
2: Kru-kru RRI Perompat juga yang ada di studio lah.
0: Siap.
2: Busu Papar. Mudah-mudahan bisa dengar ini Busu.
0: Iya.
2: Selamat sore.
0: Sore juga.

0: lu busu?
1: Dua.
0: Nomor dua tadi apa ya, sebentar. Nomor dua kekasihku yang baik ya?
1: Ya.
0: Oke, sapanya boleh?
1: Salam ya, Mas.
0: Siap, makasih busu ya.
1: Ya.
0: Iya. Itu dari busu Ariyah Koranden sana. Nah, lanjut lagi nih menyapa yang ada di WhatsApp dari busu Hamzah ya. Assalamualaikum, selamat sore dan meriah. Waktunya tamdang dang dang dangdutan. Request lagu, pilihkan lagunya. Ini lagunya biasanya kalau busu Hamzah nih pun di Selviama, Paul Gayo ya, tapi hari ini ada di ya. Di ada, tapi nanti buat Tata kirimkan di WhatsApp ya list lagunya, siapa tahu busu mau pilih sendiri ya, atau biasanya nelpon juga ya, nanti buat Tata tunggulah pokoknya ya. Dan salamnya untuk semua fans Perempat Samarinda tanpa terkecuali, selamat sore, sehat selalu bersama keluarga, amin. Untuk yang siaran selamat sore, semoga sehat selalu. Terima kasih dari busu Hamzah di Jambi. Oke, lanjut lagi menyapa sebelahnya. Halo, Dena Merian.
2: Merian dang dang dang dutan.
0: Iya, waktunya tam dang dutan, busu kutai.
2: Iya.
0: Gimana kabarnya nih?
2: Cuaca. Merok.
0: Oh iya, merok. Di sini juga busu, sama ya, seberataan nih.
2: Iya.
0: Iya, ini lagunya ada lagu Dokter Cinta. Mau dibacakan dulu kah?
2: Iya.
0: Ada lagu Dokter Cinta, Zikir Cinta, Kulepas Dengan Ikhlas, Mencintai Tak Dicintai, Membunuh Rasa, Maunya Apa Sih, Keyakinan Cinta, Malu-Malu, Diam-Diam.
2: Cinta-cinta tuh.
0: Kenapa?
2: Cinta-cinta tuh.
0: Mencintai Tak Dicintai lain?
2: Iya. Yeah.
0: Oke, dari Cantika Davika ya. Siapanya ada nih?
2: Pertama untuk sebesar peganteng perkembangan. Lagu Putra Jawa. Adik Nita.
0: Yo.
2: Adik Mas Aju. Adik Muda Bawa Bonana. Itu terakhir. Terima kasih. Terima kasih.
0: Siap, makasih busu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ada 4 lagu yang mengantri ya karena di sana. Jadi masih banyak lagunya, tenang aja waktunya juga masih panjang ya. Jadi masih Mbak Tata tunggu nih. Waktu itu masih sampai pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

Update cuaca di Miami nih, kerenin sana hujannya sudah berhenti ya. Alhamdulillah di sekitar Miami nih, sekitar kantor juga di banjir nih. Tapi di tahu juga di titik-titik lain ya, mungkin ada yang banjir. Tadi Mbak Tata lihat sempat ada di live sosmed ya, itu di Pramuka sudah banjir nih kerenin sana. Mungkin sekitar kalau di salah di bawah lutut orang dewasa begitu ya. Tapi mungkin ada update terbaru, siapa tahu sudah surut ya. Nanti mau tetap cari tahu dulu ya. Sama di Jalan Gerilya nih juga kerannya sana sudah banjir begitu tadi waktu hujan lagi deras-derasnya ya. Pokoknya untuk kerannya sana ya, mungkin lagi di perjalanan ya, hati-hati. Kalau bisa mau keluar perjalanan, cek dulu CCTV ya, siapa tahu itu bisa pantau dulu. Jadi sampai sana aman, kendaraan aman, dikena banjir begitu ya. Memang harus waspada dan hati-hati terus ya kerana sana. Oke deh, sambil menunggu yang bergabungan ya, nih Mbok Tata mau putarkan lagu dulu ya, sembari Eta menantikan azan asar pada pukul 15:40 waktu Indonesia Tengah. Kita putar dulu lagu yang pertama, lagu RT5, RW3.

0: Eh, Kak Ana, tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tau?
1: Wah, keren kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
1: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren. Aku mau undur sekarang.
2: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
2: Kami sudah mengunduh aplikasi RRI Digital.
3: Kalian kapan nih?
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Prompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Saatnya kumandang azan asyar untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Quran Surah Al-Furqan ayat 67. Pak, tahu nggak tetangga sebelah rumah kita tuh beli mobil baru, Pak?
2: Ya nggak apa-apa, berarti mereka punya rezeki lebih.
1: Ih, belinya kredit atau cash ya tuh, Pak ya?
2: Kenapa emang?
1: Ya nggak apa-apa sih, tapi kayaknya kredit deh itu.
2: Mama udah bayar air belum? Kok air kita nggak ngalir ya?
1: Mama lupa, Pak, bayar air.
2: Itu sudah Mama tuh, sibuk betul urusannya orang. Urusan sendiri nggak tahu urus.
3: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

0: Oke, masih di Denang Merian waktunya tam dang dang dang dang dang dang dutan. Masih ada 7 menit lagi nih sekarang ya. Menuju Habar Etam nanti pukul 16 ya koran di sana. Jadi masih buat Tata tunggu menia mau bergabungan ya. Ini buat Tata cek dulu di WhatsApp ya, apakah ada. Ada, ternyata dari Bu Somzah Yusuf di Jambi ya, seperti biasa lagunya Paul Gayo. Lagunya Keyakinan Cinta Paul Gayo. Terima kasih Hamzah Yusuf di Jambi. Oke, Busu. Kemudian dari Busu Rinjani ya. Assalamualaikum, merhajang siang, selamat merian, dendang merian, waktunya temdang dutan. Lagunya Zikir Cinta ya, dari Busu Rinjani. Oke, siap Busu. Kemudian untuk pendengar perompat dari Samarinda, di mana saja berada, terima kasih Busu Abdurrahim. Salamnya untuk Mbak Tata, terima kasih waktunya. Siap sama-sama ya Busu Rinjani. Lanjut lagi, mau Tata menyampaikan dari telepon. Halo, Danang Marian. Halo.
1: Halo juga, senang. Akanku.
0: Iya. Suaranya gak putus-putus ya, Busu?
1: Iya, Nasrun di Sultan, Mbak.
0: Iya, suaranya gak putus-putus, kenapa ya?
1: Jaringan.
0: Mungkin ya, siap. Gimana kabarnya, Busu?
1: Ya, alhamdulillah kalau Mbak sehat atau sama-sama kita baik-baik selalu.
0: Alhamdulillah, baik-baik selalu. Ini iya. Lagunya apa nih, Busu, merequest?
1: Apa yang bisa Mbak, lagunya Mbak?
0: Masih ada lagu Kulepas Dengan Ikhlas, Membunuh Rasa, Maunya Apa Sih, Malu-Malu, Diam-Diam. Iya. Gimana?
1: Itu saja, maunya apa, diam-diam, apa namanya tadi?
0: Maunya apa sih ya? Oke. Maunya apa sih?
1: Ya, pertama-tama malah dinyatakan bertugas. Selalu semua keluar ke rumah, semua krunya yang disambandar bertugas. Selamat sore, selalu selamat menugasnya. Ya, selamat setelahnya, salam kompak semuanya lah. Tanpa kecuali kompak. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, makasih juga Busu ya. Bagian lagi menyapa di WhatsApp dari Busu Abdul Syukur. Halo, Danang Merian.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dendang, waktunya tamdang dang dutan.
0: Iya, waktunya tamdang dutan, Busu Abdul Syukur.
2: Apa kabar Mbok Tata?
0: Kabar baik, Busu gimana nih?
2: Alhamdulillah sehat Mbok.
0: Alhamdulillah.
2: Selamat tahun baru Islam, 1 ya. Muharram 1444 Hijriah.
0: Betul. Hari libur ya Busu.
2: Hari libur tanggal 16 bulan 6 2026.
0: Nah, tanggal cantik ya tegaknya. 666.
2: Ya itu sedang. Iya, ya, 66 kayaknya Mbok, tanggal 16 bulan 6 tahun 2026.
0: Betul.
2: Tanggal Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Gimana cuacanya nih Busu di sana?
2: Alhamdulillah ini mataharinya nampak bersinar ini Mbak Tata.
0: Oh, cerah di sana ya, di sini malah.
2: Iya, cerah ini. Tadi mulai anu sih pagi Mbak Tata, cuacanya apa? Kalau bahasa kutanya kan merok, cuacanya mendung, tapi alhamdulillah ini mataharinya udah muncul ini. Jam 4 ini muncul sudah nih Mbak Tata.
0: Nah,
2: iya.
0: Sudah
2: lagunya dipilihkan aja Mbak Tata.
0: Oke, mau lagu sedih kah atau lagu yang senang nih Busu?
2: Wah, jangan juga yang sedih terus, Mbok. Yang senang aja lah, Mbok.
0: Yang senang. Apa ya? Kecil-kecil cabai rawit.
2: apa ya anunya, Mbok? Rilisnya, Mbok. Rilisnya itu.
0: Ada lagu Kelepas Dengan Ikhlas, Membunuh Rasa, Malu-Malu, Diam-Diam, Potong Bebek Angsa, Cincin Kepalsuan, Kilau Cinta, Dia sama Kecil-Kecil Cabai Rawit, Busu.
2: Kayaknya yang nomor 2 tadi apa tadi Mbok?
0: Kelupas dengan ikhlas.
2: Ikhlas ya.
0: Lesti, iya.
2: Ya, itu aja dah.
0: Okay.
2: Ya, Lesti aja dah.
0: Siap. Sapanya ada nih.
2: Buat siapa? Buat Busu Mamat, Busu Ibrahim, Busu Rinjani, Busu Misran, juga Mbok Nana, Mbok Yuli, Mbok siapa lagi? Pokoknya Mbok Reni juga. Pokoknya segalanya deh, Mbok.
0: Siap.
2: Menjalankan perompat sama Rinda. Semoga amat ini berkesehatan semuanya. Buat Mbok Tatanya, berkesehatan jombo yo bersama
0: Amin.
2: Keluarga. Makasih. Sejua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya selalu juga untuk Bu Sob Lusyukur ya, dan mendengar Perompat Teresa Samarinda semuanya ya. Kesehatan selalu, jaga kesehatan, karena cuaca juga lagi panas mendung gitu ya. Dan ini Mbok Tata putarkan dulu satu lagu sebelum Etam hambar. Etam ya, pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kerana sana Kemenhaj RI telah menerbangkan 90.000 jemaah haji gelombang 1 kembali ke tanah air. Proses pemulangan perdana ini dipastikan berjalan aman dan lancar. Juru bicara Kemenhaj Maria Assegaf memberikan keterangan resmi pada hari kemarin, menyatakan pemulangan jemaah haji Indonesia berjalan sesuai rencana dan sebanyak 245 kelompok terbang telah berangkat dari Arab Saudi.

0: Jemaah yang tiba di Tanah Air berjumlah 91.000 orang termasuk petugas. Sementara itu, jemaah haji khusus yang sudah kembali mencapai 15.000 orang. Dan pergerakan jemaah gelombang 2 menuju Madinah juga terus dilakukan. Sebanyak 139 kelompok terbang telah diberangkatkan menuju kota Nabi. Akumulasi jemaah dan petugas gelombang ini mencapai 53.000 orang dan hari ini merupakan momentum terakhir pendorongan jemaah dari Mekah ke Jeddah. Penerbangan terakhir gelombang 1 dijadwalkan pada hari Selasa dini hari. Mulai besok operasional kepulangan berfokus pada jemaah di Madinah. Demikian Habar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 RRI.
3: Suara Budaya Nusantara.
4: Kerondet sanak, busu, embo, tahulah Etam tentang Piala Dunia. Stop dulu. Dengarkan hayo. Buat Bu Sumbo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan Etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi Etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di Pro 4 RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari Etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Prompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Dendang Merian, waktu

0: Halo Mbak, tadi lagunya sudah Mbak Tata putarkan ya. Tadi ada Keyakinan Cinta dari Paul Gayo dan Zikir Cinta Zainul Bashir ya. Oke, lanjut Mbak Tata mau angkat dulu yang di WhatsApp ada dari Ibu Sawahyo ya. Halo, Dana Marian.
1: Dana Marian.
0: Dana Marian.
1: Waktunya
0: tang dangdutan, Ibu Sawahyo. Gimana kabar ini?
1: Baik aja, Bu.
0: Lagi sibuk ke busu?
1: Nanti.
0: Oh, atau libur ya?
1: Hah?
0: Libur kah?
1: Nanti. Oh. Ini mau aktivitas lagi. Berapa menit lagi?
0: Kencang sekali suaranya busu.
1: Ya itu ada yang ngamuk di sebelah tuh.
0: Iya deh.
1: Dokter cinta udah diputar kamu?
0: Belum nih busu.
1: Iya itu aja.
0: Oke, siap.
1: Siapanya segalanya jembo. Nih tadi di LBS nih hujan jam berapa tadi ya?
0: Jam 2-an ya?
1: Kayaknya. 3 atau 2 lah.
0: Sama busu di sini juga.
1: Iya.
0: Iya. Cuman ya.
1: Untuk buat tatanya selamat bertugas, sehat juga.
0: Amin, busu juga.
1: Tetap semangat.
0: Semangat terus.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergantian lagi nih buat Tata belum menyentuh yang di Facebook ya. Ini ada dari Busu Hadi ya. Lagunya Dokter Cinta Tata. Oke, sama ya. Tegap Busu Wahyu nih. Pilihannya Dokter Cinta. Tumben ya lagu Busu Wahyu dipilih lagu galau nih. Belum sempat buat Tata tanya tadi lupa ya. Oke. Untuk apa nih tadi? Dari Busu Hadi ya. Dari Hadi di Swiss sama Lida seberang, hujan Tata dingin. Hujan juga sama ya di sini. Tapi sudah reda. Hujannya tadi sekitar pukul 14 atau 15 ya Busu ya. Kemudian dari Busu Rahman Diski ya. Assalamualaikum Tata, warga Kampung Banten, Diski Medan hadir. Siap, terima kasih ya Busu ya. Selalu menyempatkan waktunya ya komen-komen di Facebook kami di Perempat Teresa Marinda.

0: Di sini, halo, ada nomor Rian. Halo.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, Busu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Busu Misran.
1: Iya, Mbak Tata, lagunya dangdut kata dangdut kata.
0: Kan? Iya, betul.
1: Lagi diguyur hujan, Mbak Tata, hujan deras.
0: Belum selesai hujannya, Busu.
1: Ya sini hujan ini.
0: Oh, dikendengar suara hujannya ya.
1: Betul, dan ini kena lampu saya bilang ada kuliah lah jantungku.
0: Kok jadi jantung ya?
1: Iya.
0: Ini lagunya apa nih, Busu?
1: Lagunya ada apa-apa aja gitu?
0: Ada.
1: Nomor apa lagi apa?
0: Ada lagu Membunuh Rasa, Eri Susan.
1: Malu. Ya, itu aja, ada.
0: Itu aja? Langsung ya? Oke.
1: Salamnya buat Bu Sukuta, semoga sehat.
0: Amin.
1: Buat Mbak Nana yang ada di Mantra Awang, buat Bu Semamat yang ada di mana-mana aja dah. Busu apa, Bu Sanjani, Bu Sedo. Buat Mbak Yuliana, Mbak Yuli.
0: Yuliana, siapa lagi?
1: Buat Mbak Tata, semoga beri kesehatan, Yuliana. Bosan di mudah kami lagi.
0: Amin.
1: Kamu buat apa? Payah dicari air ini ada ketemu sini buat apa?
0: Kenapa?
1: Belum ada ketemu air di muka kamu ini.
0: Di kantornya kah apa ininya sinyalnya?
1: Wah iya itu jaringan.
0: Oh. Kenapa iyo?
1: Nggak tahu.
0: Nanti ya, diinfokan Busu.
1: Hah?
0: Nanti diinfokan ke tekniknya ya.
1: Ya mungkin itu, ya kalau hujan gini bersih, saya dia yang berkata.
0: Memang begitu mungkin. Kalau hujan ya. Agak-agak goyang itu sinyalnya ya.
1: Ini saya panas, saya mana, berkata. Ya itu aja berkata, ya. Nanti malam pantai apa, berkata.
0: Kenapa?
1: Nanti malam apa, pantai apa, acara
0: apa? Ini hari Selasa, pantai Sunda, Busu.
1: Oh, pantai Sunda. Oh, acara makan-makan enggak ada kan?
0: Enggak ada dong.
1: Iya, terima kasih.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Busu Misra tadi ya. Lanjut lagi nih apa di WhatsApp dan Mbak Reni. Halo, dan nomor Rian.
2: Waktunya etam dan.
0: Iya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Mbak Reni. Gimana kabarnya?
2: Hujan.
0: Nah, sama.
2: Jadi merata.
0: Nah.
2: Kasian Mbak Yuli tuh, Mbak.
0: Iya. Habis ini nyuci baju ya.
2: Udah anu ibak.
0: Oh, banjir ya.
2: Itu jalannya.
0: Oh iya,
2: jalannya kasihan.
0: Sekitar sana ya.
2: Nih, di Nuri sana.
0: Langganan banjir tegaknya.
2: Nah iya kan hujannya lebat kok.
0: Betul.
2: Dua kali. Lagunya apa Mbak?
0: Lagunya masih ada lagu malu-malu, diam-diam, potong bebek angsa.
2: Potong bebek angsa.
0: Angsa di kuali. Itu ya Mbak ya.
2: Yuk.
0: Siap. Sapanya dari.
2: Sapanya saudaranya aja dari ujung ke ujung. Untuk buat tantangnya selamat bertugas. Untung tunggu lagunya lah.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Mbak Reni. Dadah. Iya, dari Mbak Reni ya. Kerana sana seperti biasa selalu menyapa dengan bahagia. Pergantian lagi nyapa sebelahnya. Halo Dendang Merian.
3: Halo Dendang Merian. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Busu. Gimana ya. Di rumah? Banjir kah?
3: Enggak, Mbok. Tapi lebat biasa aja, Mbok.
0: Aman jadi ya, alhamdulillah.
3: Banjir tuh, wai. Banjir. Wah. Ya sudah, habis rumah pulang.
0: Nah, ini suaranya kok berhalus, Busu?
3: Halus ya?
0: Nah ini sudah betul.
3: Ada yang dipicik, jadi detektor dibuka di tapi kedengaran.
0: Nah, ini aman sudah.
3: Lagunya putar aja, Mbok.
0: Oke.
3: Jadi banjir jangan dipadahkan dinikmati. Kalau hujan dinikmati, tapi jangan dimarahi.
0: Nah.
3: Jangan hujan dibenci.
0: Nah, berkah. Hujannya. Hujannya berkah.
3: Jalan-jalannya. Berapa hari ini kebakaran tuh?
0: Betul.
3: Tapi jalan jangan di apa namanya? Dimatikan dulu segalanya, Mbok. Ya, kemarin kan Merian mati lampu sampai ke malam jam 8.
0: Eh, sama Wusu, sini juga.
3: Iya, ya. Jadi kalau kabut dah saya tuh, Boy. Mungkin tetap berjalan. Saya padahi, awas. Jalannya tetap berjalan, tak nonton orang apa tuh namanya tuh. Pawai obor yang
0: hasil
3: haram. Nah, begitu nyala tuh, saya di jalan balik lagi saya, Mbok. Nah, kayaknya ada lampu yang nyala kan. Jadi mau ada orangnya nyala lampu di apa, mesti ada orangnya jangan dinyalakan.
0: Betul.
3: Nah, listrik soalnya, Mbok.
0: Takutnya kenapa-napa.
3: Iya, apalagi ya omon pas lampu mati, Mbok ya. Nah, ditinggalkan tapi rahatan gosok.
0: Nah, masih menyala itu susukannya.
3: Dinyalakan walaupun otomatis.
0: Betul.
3: Jadi bisa.
0: Benar-benar.
3: Jangan sampai rengah. Ya, Mbok ya.
0: Betul.
3: Nah, sudah tidur sih tadi, Mbok. Siap-siap nonton bola, Boy.
0: Weh, di mana nonton nih?
3: Saya biasanya di wadah kawan, Bo. Jadi jam 1 itu udah siap komentar, Bo, Boy.
0: Nah, nobar.
3: Iya, apalagi sampai subuh. Kalau saya tapi pengantuan orangnya, Boy.
0: Oh, kuat begadang ya.
3: Kuat begadang, Bo. Terima kasih, Bu Tetayo.
0: Siap, sama-sama, Bu Su.
3: Ibu Dehem, lagi liburan ke Balikpapan.
0: Weh, mumpung libur.
3: Iya, apa lagi, Bu? Tidur juga tuh mungkin di telepon, di dekat-dekatnya.
0: Staycation.
3: Iya. Terima kasih, Bu Tetayo.
0: Sama-sama, Bu Su.
3: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Iya, karena sana nih, mak udah ada berapa yo? 5 lagu nih mengantri ya. Dan ini juga tadi Mbok Tata buka-buka di Instagram ya. Ini 2 jam yang lalu ya karena sana yo. Seperti yang tadi Mbok Reni bilang, mungkin rumahnya Mbok Yuli kebanjiran. Infonya sih di Jalan Damanhuri juga banjir nih Busu Mbok ya. Tapi ini tahu sekarang mudah-mudahan segera surut ya, karena sudah berhenti hujannya juga. Mudah-mudahan selalu kesehatan dan aman selalu ya. Oke deh, langsung saja Mbok Tata putarkan lagu berikutnya. Lagu Maunya Apa Sih dari Tommy Ali.

RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store. ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Yeay, balik lagi di Nang Merian nih, Bosu Mbok. Masih ada lagunya ya. Nih masih ada dua lagu yang mengantri. Ya, masih Mbok tetap buka ya sampai berapa ya detik. Ya, Mbok tetap tunggu deh pokoknya ya. Selama belum pukul 17 masih Mbok tetap angkat ya. Iya, keren dansan. Ini lanjut lagi Mbok Tata bacakan di WhatsApp. Assalamualaikum Mbok Tata, waktunya teman dangdutan. Oke, langsung aja ya Mbok, baru dengerin karena lagi sibuk ya. Salamnya untuk Busu Abdurrahim, Busu Iis, Busu Rinjani, Busu Kutai, Mbok Yoli, Mbok Nana, semuanya aja. Requestnya kalau sempat nomor 6 ya Mbok. Nomor 6 tadi apa lagunya tuh? Kelepas dengan ikhlas, sudah terputar nih Mbok. Tapi ini apa ya, umpatan jadian tadi. Lah sempat hujan lumayan deras dan mati lampu di sini karena voltasnya turun. Makasih Mbok Tata, sehat selalu. Amin, terima kasih ya Mbok Mutrika. Oke, karena belum ada yang gabungan, ini Mbok Tata mau sekilas info dulu ya Busu Mbok ya. Ini karena masih hari ini kebetulan kan satu Muharram gitu ya. Jadi Mbok Tata akan membacakan sebuah info budaya ya mengenal ritual jamasan pusaka satu suro nih kerana sana. Jadi untuk masyarakat Jawa nih ya, bulan suro memang waktu yang sakral di Busu Mbok karena berbagai tradisi digelar pada bulan pertama dalam penanggalan Jawa ini. Salah satunya adalah ritual jamasan pusaka. Jadi masyarakat Jawa mungkin sudah diasing lagi ya dengan ritual ini. Jadi ritual sakral ini digelar pada satu suro setiap tahunnya dan banyak daerah di Pulau Jawa menggelar ritual jamasan pusaka. Nah sebenarnya apa itu ya jamasan pusaka? Ini Mbok Tata akan ceritakan sedikit begitu. Nah apa itu jamasan pusaka? Jadi dilansir dari situs resmi Balai Bahasa Provinsi Jatim. Ritual jamasan pusaka adalah mencuci benda pusaka berupa keris atau senjata dan peninggalan nenek moyang. Jadi jamasan pusaka ini warisan budaya ya yang menjadi kebanggaan dan identitas daerah di Jawa Timur. Kata jamasan sendiri, kalau dari bahasa Jawa kromo inggil artinya cuci, membersihkan atau mandi. Nah sedangkan pusaka ini sebutan bagi benda-benda yang dianggap keramat atau punya kekuatan tersendiri. Jadi perawatan keris ini sebagai salah satu pusaka ini bisa dilakukan secara sembarangan ya karena di sana. Jadi dalam ritual jamasan pusaka ini sebilah keris harus dicucikan dalam disucikan maksudnya ya agak melibet nih dalam prosesi yang sakral. Jadi prosesi ini dilaksanakan setiap satu suro sebagai bentuk penghormatan. Kemudian Ubo Rampe, ini menjadi salah satu rangkaian ritual jamasan pusaka yang boleh dilewatkan. Jadi Ubo Rampe dimaksud adalah dengan memberikan jajan pasar, wangian seperti dupa dan minyak, air kelapa, serta berbagai bunga-bungaan seperti kantil, mawar, dan melati. Kemudian masyarakat Jawa juga melakukan tumpengan atau doa bersama sebagai wujud syukur dan menyucikan diri dalam ritual tadi. Kemudian tumpengan ini sebagai pengingat untuk selalu berbuat baik dan bijaksana. Karena membersihkan keris diibaratkan sebagai membersihkan diri sendiri. Bahkan proses pembuatan keris juga mengajarkan nilai-nilai doa dan semangat kuat, kesabaran, ketelitian, dan ketekunan. Keris ini juga banyak ya nilai filosofi kehidupannya, karena setiap komponennya itu mulai dari pesi atau pegangan keris, gonjo, tikel alis, pijetan hingga greneng gitu ya. Ini semua mengandung kisah yang ceritakan perjalanan mendalam kehidupan manusia. Jadi tidak heran jamasan pusaka menjadi ritual budaya yang sangat dihormati dan dianggap sakral di sana ya. Itulah informasinya mengenai ritual jamasan pusaka pada satu suro nih kerana sana. Yang Mbok Tata kutip dari laman rri.co.id. Oke, mendi ada menggabungkan lagi nih Mbok Tata putarkan dulu lagu berikutnya ya. Yang belum diputar adalah lagu Membunuh Rasa dari Eri Susan.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
2: Iya, tuh aku buang.
1: Kamu jangan buang sembarangan.
2: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
1: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut.
3: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Oke, Kronesana, diterasa sudah di penghujung acara Nendang Merian ya. Nih, coba Mbak Tata lihat di WhatsApp belum ada gabungan lagi, kemudian di Facebook dari Pak Opik nih. Assalamualaikum, saya Bapak Opik Ropik ini Cirebon, mau lagunya nomor 9. Maunya apa sih? Nah, tadi sudah terputar ya, Busun di Papaya umpatan yang tadi ya. Jadi salamnya untuk Elia, Santika, Noi, Doi, Zidan, Zir, Poi, Ropikin, Dika, Jim, Maya, Melai, Dijohan, Sitema, Aminah, Karsina, spesial buat semuanya aja deh. Oke, terima kasih Pak Opik ya sebagai penutup. Dan langsung Mbak Tata matikan dulu ya saluran teleponnya, karena sudah mau di ujung acara Nendang Merian ya, tinggal 4 menit lagi. Jadi terima kasih untuk Kronesan yang sudah bergabung. Sampai jumpa ya nanti, moonnya masih mau request bisa, tapi diberenggah nanti malam ya. Oke, langsung saja Mbak Tata putarkan lagi terakhir lagu Malu-Malu. Dan nanti pukul 17 waktu Indonesia Tengah akan ada program Jelajah Nusantara ya Kronesan.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kerenesan timnas Spanyol gagal memetik kemenangan setelah ditahan Tanjung Verde tanpa gol di Stadion Atlanta pada hari Senin 15 Juni 2006. Meski demikian, hasil ini tidak membuat pelatih Spanyol Luis de la Fuente kehilangan keyakinan terhadap timnya. Menurut sang pelatih, Spanyol berhak tetap percaya diri berkat rentetan hasil positif yang diraih sebelumnya. Juara Piala Eropa 2024 itu belum terkalahkan dalam lebih dari 30 pertandingan. Di Spanyol sejatinya menguasai jalannya laga dalam banyak fase pertandingan, namun mereka kesulitan mengubah dominasi menjadi gol. Sementara itu, Tanjung Verde tampil disiplin sepanjang pertandingan. Tim debutan Piala Dunia itu bertahan rapat dan menutup seruang serangan Spanyol. De La Fuente menegaskan timnya tidak memiliki alasan untuk meragukan kemampuan sendiri. Dan dia menilai konsistensi Spanyol selama lebih dari 3 tahun jadi bukti kualitas tim. Ia menilai penampilan lawan yang terorganisir membuat Spanyol kesulitan menciptakan ruang dan timnya belum memiliki kesegaran yang dibutuhkan untuk mengonversi peluang yang ada menjadi gol. Pelatih berusia 64 tahun ini juga mengakui timnya kurang tajam dan kurang cair. Meski demikian, ia menegaskan Spanyol tetap menunjukkan semangat untuk menyerang. Pada pertandingan tersebut, Lamin Yamal dan Nico Williams kembali bermain setelah pulih dari cedera dan keduanya masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua untuk menambah menit bermain. Demikian kabar etam pada kali ini bersama saya Tata, sampai jumpa pada kabar etam selanjutnya.
0: Kabar etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pernah dengar lagu ini?

0: yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helena van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, Van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maaf

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Prombatere di Samarinda, suara budaya Nusantara. Keren di sana, selamat sore. Dan pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah, seperti biasa ada program Jelajah Nusantara ya. Jadi edisi hari ini buat Tata akan bahas mengenai rekomendasi ya, 5 spot tourism di Indonesia untuk pecinta olahraga. Jadi biasanya kan wisata alam atau wisata keluarga. Nah sekarang wisata olahraga nih kurangnya sana. Dan buat Tata akan spill satu dulu nih, wisata olahraga ya yang bisa Tam coba. Ini mungkin agak sedikit mahal nih karena di sana itu. Jadi ada golf di Klub Golf Bogor Raya di Jawa Barat. Jadi mungkin tuh karena di sana yang pernah main golf juga dan mau refreshing menikmati pemandangan ya, bisa datang kunjungi nih Klub Golf Bogor Raya yang punya konsep garden course. Jadi dengan konsep ini Etam akan menemukan beragam vegetasi tumbuhan dan sejumlah hewan di sana ya semua ya. Dan uniknya lagi, di klub ini ada danau yang sering jadi habitat bagi angsa. Jadi bisa menambah keasrian ya dari tempat ini. Selain itu, Klub Golf Bogor Raya juga punya restoran dengan beragam jenis kudapan khas Nusantara, Cina, Korea hingga Western gitu ya.

0: Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adeli Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI Radio.

Ya, sudah kita mendengarkan lagu Bugis, Tena Wadiki Masedi ya, keren Densa Nani sembari menemani kita lagi berjalanan di Jelajah Nusantara ya. Jadi selanjutnya, tempat yang cocok adalah wisata olahraga, trekking nih keren Densa Nani. Mungkin untuk busu-busu nih ya, mon yang suka mendaki, muncak-muncak, nah boleh dicoba di sini ya. Trekking di hutan Hujan Sentul di Jawa Barat, masih di area Bogor ya keren Densa Nani. Jadi penggemar kegiatan trekking ini tentunya harus merasakan pengalaman jelajah di hutan Hujan Sentul Bogor. Jadi suasananya nih cuma sejuk dan damai, tapi juga ada keindahan pemandangan hamparan sawah dan hutan pinusnya. Jadi selain menjelajahi hutan pinus, di sini kita bisa trekking ke Sungai Lewi Asi atau Goa Garunggang. Nah, di sini juga di hanya trekking bisa melakukan aktivitas lainnya seperti bersepedaan, glamping atau kulineran ya di lembung padi sambil menikmati pemandangan sekitar. Tapi kulinerannya bawa sendiri dari rumah. Tegaknya di trekking ini dia ada yang jual makanan ya, jarang mungkin ya. Jadi kita bawa bekal bisa makan di situ dan jangan bawa kemasan sekali pakai ya, takutnya nyampah nih busumbo. Kemudian ada rafting di Kaliwatu Jawa Timur. Kita bergeser ya dari Jawa Barat ke Jawa Timur. Jadi rafting ini wisata olahraga yang lumayan digemari banyak orang, jadi memang jadi solusi untuk menata adrenalin sekaligus menikmati olahraga air. Di Jawa Timur nih bisa menikmati rafting dengan menyusuri Kaliwatu nih Besumbo, salah satu penyedia jasa rafting ya. Jadi di sana ada berbagai jenis rafting mulai dari trip 7 km, 9,5 km, hingga 10 km dengan sensasi yang berbeda. Jadi di rafting ini juga ada beberapa spot seru untuk berfoto ya, cocok benar untuk yang suka upload-upload di sosial media. Bahkan Etam juga bisa menikmati keindahan alam khas Kota Batu Malang.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya, karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Glen Ferrin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200-400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciuman yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polydrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Satu lalat membawa banyak bakteri. Untuk yang berikutnya, umur lalat pendek setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada alasan.

Keren di sana, lanjut lagi wisatanya. Tadi sudah rafting, bisa trekking juga. Nah sekarang nih diving di Nusa Penida Bali ya. Jadi bicara soal wisata olahraga memang belum lengkap nih mun etam di merasakan diving di Nusa Penida Bali. Jadi Nusa Penida ini terkenal dengan biota lautnya yang indah ya. Jadi bisa melihat indahnya terumbu karang. Mungkin bisa melihat hewan-hewan seperti hiu begitu ya, kerenesan di sana. Tapi jika etam diving di bulan Juli hingga pertengahan November, bisa melihat uniknya ikan mola-mola di Crystal Bay dan Blue Corner. Ada juga Manta Point, situs paling populer untuk melihat ikan parimanta sepanjang tahun ya. Kemudian terakhir, berselancar surfing nih di Pantai Seger Nusa Tenggara Barat. Nah mungkin buat kron di sana yang siapa tahu pecinta olahraga ekstrim ya, rekomendasi ini bisa etam coba, apalagi kalau surfing di Pantai Seger. Nah pantai ini merupakan salah satu pantai terbaik di Mandalika Nusa Tenggara Barat. Kemudian ombaknya itu di sana juga bisa memacu adrenalin ya, atau mengasah skill surfing kita nih. Dipastikan tetap berhati-hati terhadap ombak tinggi dan arus yang kuat ya Bu Sumbo. Demikian informasi ini buat tata kutip dari laman travel.detik.com. Dan selanjutnya pukul 18 waktu Indonesia Tengah akan ada program Zona Petang ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempat RI Samarinda.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
1: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit, salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.
3: Megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kronesana BMKG memastikan gempa magnitudo 6,7 di Palu tidak berpotensi tsunami. Analisis menunjukkan gempa tidak memicu gelombang laut berbahaya. Direktur Gempa Bumi BMKG Wijayanto menyampaikan hasil permodelan tersebut. Sudah menegaskan tidak ada ancaman tsunami dari gempa ini. Gempa terjadi pada pukul 10.27 waktu Indonesia Barat dengan pusat di darat. Lokasinya berada 42 km tenggara di kota Palu. Gempa dipicu aktivitas sesar aktif dengan mekanisme normal fault. Guncangan terasa kuat di sejumlah wilayah sekitar. Wilayah lainnya merasakan guncangan dengan intensitas lebih rendah. Getaran juga terasa hingga beberapa kabupaten di Sulawesi. BMKG menerima laporan awal adanya kerusakan bangunan. Penataan dampak masih dilakukan oleh instansi terkait. Hingga wayah ini tercatat 9 gempa susulan terjadi dan terbesar bermagnitudo 5,1. BMKG meminta masyarakat tetap tenang dan waspada dan diminta menghindari bangunan yang rusak. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
2: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
3: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat Panti Asuhan. Ini aku mau scan dulu.
2: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
3: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
2: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
3: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
4: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
2: Iya.
1: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
3: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
1: Inner beauty.
4: Itu sih kecantikan dari dalam.
1: Cakra.
5: Tenaga dalam.
1: Kalau nepotisme.
6: Kekuatan orang dalam.
7: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
8: Pro 4 RRI.
9: Suara Budaya Nusantara.
10: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Quran Surah Al-Baqarah.
2: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
3: 3 weeks later.
2: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
4: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
5: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Shalom Patarai Samarinda, suara budaya Nusantara. Keren ya sana, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib ya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Dan di program Zona Petang ini, buat Tata akan membacakan sejumlah informasi ya. Jadi yang pertama ini mengenai BNPB catat sejumlah rumah warga rusak imbas gempa 6,7 di Palu. Jadi gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 yang mengguncang wilayah Palu, Sulawesi Tengah pada Selasa siang. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muharin, mengatakan gempa ini menyebabkan kerusakan pada sejumlah bangunan rumah warga di beberapa daerah yang terdampak. Hingga ini proses pendataan korban maupun tingkat kerusakan masih terus dilakukan oleh petugas di lapangan. Kemudian, selain kerusakan fisik, BNPB juga masih melakukan pendataan terkait kemungkinan adanya korban jiwa maupun warga yang harus mengungsi akibat gempa tersebut. Dan Sidejo memastikan situasi di wilayah terdampak masih terus dipantau. BMKG mencatat hingga pukul 12.17 waktu Indonesia Tengah telah terjadi 13 kali gempa susulan atau aftershock dengan magnitudo yang bervariasi di sekitar lokasi gempa utama. Kondisi ini membuat masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan guncangan susulan yang masih dapat terjadi sewaktu-waktu. Sehingga warga diminta menghindari bangunan yang rusak atau retak. Demikian informasi ini dikutip dari laman rri.co.id.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

0: Ewah, ewah. Buka main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Perompak RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kronis sana masih di program Zona Petang ya. Niatan beralih ke informasi berikutnya mengenai PUPR soroti pembukaan lahan. Drainase Samarinda cepat penuh lumpur. Upaya pemerintah kota Samarinda mengurangi banjir, ini hanya menghadapi persoalan kapasitas drainase, tapi juga sedimentasi yang terus berulang akibat pembukaan lahan di sejumlah kawasan. Jadi kondisi ini membuat saluran air yang sudah dibersihkan kembali dipenuhi lumpur hanya dalam waktu yang singkat. Kepala Bidang Sumber Daya Air SDA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Samarinda, ini Darmadi mengatakan sedimentasi menjadi salah satu tantangan terbesar dalam pemeliharaan sistem drainase perkotaan. Menurutnya material tanah dari kawasan yang mengalami pembukaan lahan kerap terbawa aliran air hujan menuju drainase kota. Akibatnya, kapasitas saluran berkurang dan kemampuan mengalirkan air menjadi tidak optimal. Sedimentasi ini berbeda dengan persoalan sampah rumah tangga yang selama ini sering dianggap sebagai penyebab utama banjir. Pada sejumlah lokasi, endapan tanah justru menjadi faktor dominan yang membuat saluran cepat dangkal. Jadi kondisi ini membuat ditemukan banyak ya pada kawasan yang berada di hilir daerah perbukitan maupun wilayah yang mengalami perkembangan permukiman cukup pesat nih kurang dari sana. Jadi saat hujan turun, tanah yang terbuka ini mudah tergerus dan masuk ke jaringan drainase. Kemudian Silajo mengatakan PUPR Samarinda secara rutin melakukan pengerukan sedimentasi melalui IPTD drainase dan tim hantu banyu. Namun upaya ini seringkali harus dilakukan berulang karena endapan lumpur ini kembali muncul setelah hujan deras ya Bu Sumbo. Kemudian penanganan banjir ini cukup hanya dengan membangun drainase baru. Jadi pengendalian aktivitas bukan lahan dan pengelolaan kawasan hulu juga menjadi faktor penting untuk menjaga fungsi saluran air dalam jangka yang panjang. Demikian informasi terakhir ini buat tata kutip dari laman rri.co.id sekaligus menutup kebersamaan Etam di program Zona Petang ya. Selanjutnya nanti dirangkai program Samarinda Malam dikawani oleh Mbok Mia nantinya, dan sekalian buat tata pamit undur diri ya dari ruang dengar Etam Galanya dan Kronesana, sampai jumpa di siaran berikutnya.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Anda masih mendengarkan Pro4 RRI Samarinda.
1: Habar Etam, Pro4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Keroan Desa Namaratu Ajes 2026 kembali hadir sebagai ajang yang memadukan musik, wisata bahari, budaya, dan konservasi lingkungan di Pulau Maratua, Kabupaten Berau. Festival ini tidak hanya menghadirkan pertunjukan musik jazz bertaraf internasional, tetapi juga mengangkat konsep pariwisata berkelanjutan yang bertumpu pada empat pilar utama, yaitu konservasi lingkungan, pemberdayaan komunitas dan budaya lokal, pengembangan kuliner khas daerah, serta perpaduan konser musik dengan aktivitas wisata selam yang menjadi daya tarik utama Maratua. Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Timur, Ririn Saridewi, mengatakan Maratua Jazz merupakan sarana untuk memperkenalkan kekayaan alam dan budaya Kalimantan Timur kepada wisatawan domestik maupun mancanegara. Melalui konsep yang menggabungkan hiburan dan edukasi lingkungan, festival ini diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga ekosistem laut Pulau Maratua. Maratua Jazz 2026 juga diharapkan menjadi salah satu magnet pariwisata unggulan Kaltim yang mampu mengangkat citra Berau sebagai destinasi wisata kelas dunia. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris, yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu,

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpao kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

98,4 MHz Keruan dengan sana RRI Perompas Samarinda, suara budaya Nusantara. Keruan di sana, selamat malam. Selamat malam Rabu ya nih, hari Selasa nih. Ketemu lagi dengan Bu Mia nih, keruan di sana ya, di edisi Samarinda malam ya, di edisi hari Selasa 16 Juni 2026. Ini tanggal cantik nih, 16.06.2026. Bagaimana kabar kita keruan di sana? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kebahagiaan ya, ada menjalani hari-hari kita ke depannya. Dan hari ini juga umat muslim di Indonesia juga ya memperingati hari 1 Muharram nih ya, karena di sana mau mengucapkan selamat hari Muharram, selamat hari tahun baru Islam kepada karena di sana yang menjalankan ya. Tadi sudah ada Mbok Tata yang menemani kita di rangkaian Samarinda Merian. Nah, sekarang di Samarinda Malam Mbok Mi akan menyajikan nih, di rangkaian pertama ada berita daerah dan Nusantara ya, karena di sana kemudian Mbok Mi akan menyajikan beberapa informasi baik di Samarinda nasional maupun mungkin ada di internasional juga akan dia. Nah, tapi setelah kita nelinga lagu Nusantara ya, dan juga kumandang azan yang akan berkumandang di pukul 19.32 waktu Indonesia Tengah. Tetap nelinga di Perompat RRI Samarinda.

0: Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar Perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.
1: Kerondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Stop dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial, beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndih hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya solat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah solat isya dan solat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Lihat itu sana tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Be hambar sekali DP rasa yoda. Astaga, dari mana kah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto. Belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tuh pemengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli kah, emas palsu tuh?
3: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

Suara Budaya Nusantara, pendengar Anda masih mendengarkan Pro 4R di Samarinda. Ya, tadi kita sudah nelingkup mendeng azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Bumis mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya bagi Koronel Sanda yang menjalankan. Lanjut lagi Koronel Sanda dalam berita daerah Nusantara. Informasi pertama Koronel Sanda. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Samarinda mengakui persoalan banjir di sejumlah kawasan belum sepenuhnya tuntas. Meski pembangunan drainase, kolam retensi hingga normalisasi saluran terus dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Kepala Bidang Sumber Daya Air atau SDA PUPR Samarinda Darmadi mengatakan, fokus penanganan banjir saat ini masih diarahkan untuk mengurangi tinggi dan durasi genangan sambil menyelesaikan sistem drainase yang belum terkoneksi secara menyeluruh. Pernyataan tersebut menjawab keluhan masyarakat yang masih menemukan genangan saat hujan deras meskipun berbagai proyek pengendalian banjir terus berjalan setiap tahun. Menurut Darmadi, penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial, karena sistem drainase kota harus saling terhubung mulai dari kawasan hulu hingga hilir. Saat ini sejumlah proyek konektivitas saluran masih dalam tahap penyelesaian termasuk di kawasan PM Nur, Pasun dan Juanda hingga Simpang 4 Sempaja. Sidang menjelaskan pembangunan drainase yang dilakukan pemerintah selama ini mulai menunjukkan hasil di beberapa titik. Kawasan flyover yang sebelumnya sering tergenang kini relatif aman saat hujan dengan intensitas sedang. Kondisi serupa juga terjadi di beberapa titik yang mulai terbebas dari genangan setelah dilakukan peningkatan kapasitas saluran. Namun demikian, tantangan baru terus muncul seiring pertumbuhan kawasan permukiman dan pembukaan lahan di wilayah perbukitan Samarinda. Persoalan sedimentasi tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat kapasitas drainase cepat berkurang. Karena itu, PUPR Samarinda terus mengoptimalkan pemeliharaan saluran melalui tim UPTD Drainase dan Hantu Banyu yang setiap hari melakukan pengerukan sedimentasi di berbagai titik. Darmadi menegaskan target pemerintah saat ini bukan sekedar membangun drainase baru, tetapi memastikan seluruh sistem pengendalian banjir dapat bekerja secara terintegrasi. Informasi barusan kami kutip dari lamannya rri.co.id.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Nih, tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah, saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Wah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Pro 4 RRI.
3: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

Informasi kedua, Kronis Rapogam, cek kesehatan gratis atau CKG di Kota Samarinda terus menunjukkan peningkatan partisipasi masyarakat. Hingga pertengahan 2026, lebih dari 7.800 warga telah mengikuti pemeriksaan kesehatan melalui program tersebut. Dari hasil screening yang dilakukan, keluhan kesehatan gigi menjadi temuan paling dominan, terutama kasus gigi berlubang atau karies, dan masalah kesehatan mulut lainnya. Temuan ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap kesehatan gigi masih perlu terus ditingkatkan melalui edukasi dan pemeriksaan rutin. Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda Ismet Kusasi menyebut hasil CKG menjadi bahan evaluasi penting untuk menentukan langkah promotif dan preventif di bidang kesehatan. Selain masalah gigi, beberapa temuan lain yang cukup sering ditemukan adalah hipertensi dan faktor risiko penyakit tidak menular. Pemerintah melalui fasilitas kesehatan terus mendorong masyarakat memanfaatkan program CKG sebagai upaya deteksi dini sehingga berbagai masalah kesehatan dapat ditangani lebih cepat dan mencegah kondisi yang lebih serius di kemudian hari. Informasi terakhir ini mengikuti dari lamanya rri.co.id dan Kurang dan Sana. Setelah ini kita ketemu lagi dalam program Beseprah Bekesan seputar sejarah di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tetap di RRI Pro 4 Samarinda.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kerlandeng sana, pembukaan rute penerbangan langsung Singapura-Belitung dinilai menjadi langkah strategis untuk memperluas peluang pariwisata dan investasi di Pulau Belitung. Konektivitas baru ini memudahkan wisatawan mancanegara mengakses Belitung tanpa harus transit di kota lain, sehingga memperkuat posisi Belitung sebagai destinasi wisata unggulan Indonesia di pasar internasional. Kementerian Pariwisata bersama Asosiasi Travel Agent Indonesia atau ASTINDO juga memanfaatkan momentum tersebut melalui kegiatan Familiarization Trip atau FamTrip guna memperkenalkan potensi wisata, budaya, kuliner, dan fasilitas MICA atau Meeting Incentive Convention and Exhibition yang dimiliki Belitung. Peningkatan aksesibilitas ini diyakini tidak hanya mendongkrak kunjungan wisatawan asing, tetapi juga membuka peluang investasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Berbagai pihak menilai Singapura sebagai hub penerbangan internasional dapat menjadi pintu masuk wisatawan dari berbagai negara menuju Belitung. Dengan dukungan penerbangan langsung, promosi yang berkelanjutan, serta kesiapan destinasi dan pelaku usaha lokal, Belitung berpeluang berkembang menjadi destinasi wisata kelas internasional yang mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Masyarakat Kalimantan Timur pasti tidak asing dengan hewan mamalia satu ini, yaitu pesut mahakam. Hewan mamalia ini merupakan satu-satunya jenis lumba-lumba yang ditemukan hidup di air tawar di Indonesia. Sesuai dengan namanya, habitat pesut ini adalah Sungai Mahakam dan tidak ditemukan di perairan daerah lain di Indonesia. Selain itu, pesut ditemukan juga di wilayah Kecamatan Kota Bangun, Kutai Kartanegara, Danau Jempang, Danau Semayang, dan Danau Melintang. Pesut mahakam mempunyai kepala berbentuk bulat dengan kedua matanya yang kecil. Tubuh pesut berwarna abu-abu sampai wulung tua, lebih pucat di bagian bawah serta tidak memiliki pola yang khas. Sirip punggungnya kecil dan membundar di belakang pertengahan punggung. Dahinya tinggi dan berbentuk bundar, tidak ada moncong seperti lumba-lumba lain. Sayangnya, populasi pesut mahakam saat ini makin mengkhawatirkan. Jumlahnya hanya berkisar puluhan ekor saja, dan hewan endemik ini pun kian jarang muncul di permukaan Sungai Mahakam. Sampai-sampai International Union for Conservation of Nature memasukkan pesut mahakam sebagai satwa yang sangat terancam punah.
2: Dek, entah kenapa, cinta kali abang sama muda.
3: Apanya abang ini? Cinta-cinta, di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan? Sana kau, cuy!
4: Wow! Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
5: Dek, entah kenapa, cinta kali abang sama muda.
6: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Masih di kawasan FM 98 Samarinda, Kerawandeng, Sanda. Anda masih mendengarkan Pro 4R di Samarinda, tentunya masih dengan Mbok Mia yo, dalam rangkaian Samarinda Malam. Kita ketemu di rangkaian kedua, ada bahasa perabakesan seputar sejarah ya Kerawandeng sana. Dan malam hari ini Mbok Mia akan mengajak kita segalanya nih, kita membahas sejarah mumpung nih di satu Muharram ya, tentunya etam ada tradisi suroan. Nah, tapi etam mengenalnya bukan tradisi suroannya, tetapi bubur suronya ya keroan di sana. Nah, jadi keroan di sana, bubur suro ini adalah sajian khas yang dibuat oleh masyarakat Jawa ya, biasanya ketika merayakan tradisi malam satu Muharram atau malam satu suro. Nah, walaupun begitu, ada juga tradisi menghidangkan bubur suro yang dilakukan pada malam menjelang datangnya 10 suro yang juga dipertepatan dengan tanggal 10 Muharram dalam kalender Hijriah. Nah, itu dia kronisana. Kan dia, Bomi akan menghadirkan informasi selengkapnya mengenai sejarah, kemudian makna, dan juga resep nih dari bubur suro setelah kita nelinga sama-sama lagu Nusantara. Berikut ini kita ketemu sama lagu dari Dayak, Pampang Melawai.

0: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. Wow. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Jadi kalau Anda yang sana masuki bulan Muharram yo, ada satu kuliner tradisional yang selalu hadir dalam perayaan tahun baru Islami khususnya di masyarakat Jawa, namanya ini bubur suro. Nah, jadi sekilas bubur suro ini mungkin kelihatan tegak bubur biasa nih, tapi ada makna di balik semangkuk bubur ini, tersimpan sejarah, tradisi dan makna filosofis yang telah diwariskan turun-temurun selama berabad-abad nih Bu Sumbo. Jadi bubur suro biasanya disajikan pada saat malam satu suro atau satu Muharram sebagai bagian dari tradisi menyambut tahun baru Islam. Dalam tradisi masyarakat Jawa, bubur suro bukan sekedar makanan pengganjal perut. Nih, hidangan ini menjadi simbol doa, rasa syukur, harapan dan keselamatan, kemudian umur panjang serta rezeki yang baik di tahun yang baru. Nah, jadi kronisana yang membuat bubur suro begitu istimewa ini adalah makna yang terkandung dalam setiap pelengkapnya. Jadi bubur ini biasanya dibuat dari beras yang dimasak bersama santan dan rempah-rempah sehingga menghasilkan cita rasa gurih. Penyajiannya dilengkapi berbagai lauk, tega opor ayam, sambal goreng, aneka kacang-kacangan hingga taburan buah-buahan tertentu ada juga nih yo. Jadi masyarakat Jawa meyakini setiap unsur tersebut memiliki filosofi tersendiri. Misalnya aneka kacang-kacangan melambangkan harapan akan keberkahan dalam kehidupan. Kemudian buah-buahan menjadi simbol agar segala usaha yang dilakukan membuahkan hasil yang baik. Sementara keseluruhan sajian bubur suro menjadi sarana refleksi diri untuk menyambut tahun yang baru dengan semangat yang lebih baik. Dan menariknya lagi nih Bu Sumbo, setelah didoakan bersama, bubur suro biasanya disantap secara beramai-ramai sebagai bentuk kebersamaan dan rasa syukur. Tradisi ini menunjukkan bahwa makanan bukan hanya soal rasa, tetapi juga sarana mempererat hubungan sosial dan spiritual. Kita lanjut lagi ke dia sana setelah kita nelinga lagu Nusantara berikut ini.

Krondem sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Dia hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
1: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
0: Tipe kedua, si komentator dadakan.
2: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Ah, itu aja nggak bisa.
0: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
3: Bentar, offset itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Hah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
0: Dan tentu aja, si paling heboh, baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
4: Messi, Angkara Messi, Angkara Messi, Angkara Messi.
5: Go! Ayo satu lagi, Boy, jagoan banget.
0: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergada.

Pendengar Pro 4 RRI Samarinda, lanjut lagi seputar bubur suro ya. Jadi selain memiliki makna mendalam nih, bubur suro juga relatif sederhana untuk dibuat di rumah. Jadi gampang bendeh nih dibuat di rumah ya Kronensa. Nah, bahan utamanya terdiri dari beras, santan, serai, daun salam, jahe dan juga garam. Setelah dimasak hingga menjadi bubur yang lembut, hidangan ini biasanya disajikan bersama lauk pelengkap sesuai tradisi masing-masing daerah. Di tengah perkembangan zaman, tradisi bubur suro masih terus dilestarikan oleh banyak keluarga dan komunitas. Kehadirannya menjadi pengingat bahwa pergantian tahun tidak hanya dirayakan dengan kemeriahan, tetapi juga dengan refleksi diri, rasa syukur dan doa untuk kehidupan etam yang lebih baik ke depan. Jadi karena sana ketika nanti etam menikmati semangkuk bubur suro, ingatlah bahwa di dalamnya tersimpan nilai-nilai kebersamaan, harapan dan kearifan budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Baik, itu dia Kronensana Beseprah, bagasan seputar sejarah tradisi bubur suro yang pada malam hari ini di edisi hari Selasa 16 Juni 2006 ya. Mbok Mia pamit dari Bahasa Peras. Setelah ini kita ketemu lagi dalam Pesona Antar Komunitas Sunda, nanti tentunya bersama Teh Iis ya Kronensana. Dan sebelum etam melanjutkan di Pantai Sunda, kita ketemu dulu sama drama legenda ya, tetap di RRI Pro 4 Samarinda. Oh ya, ini Kronensana. Informasi barusan Mbok Mia kutip dari lamannya regional.kompas.com. Terima kasih. Dan kita nelingak lagu nih dari Tarik Modanggo dengan Ala Pagadala.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Udah habis. Bentar ya, aku buang sampah dulu.
1: Ih, sembarangan banget buang sampah. Salah tempat kamu.
0: Hah? Apaan salah tempat? Ini loh, udah buang sampah pada tempatnya. Di tong sampah.
1: Iya sih. Tapi lihat dulu tuh, ada tulisannya. Sampahmu beda.
0: Hah? Beda gimana?
2: Kamu nanya?
1: Nih ya, buang sampah tuh gak sembarangan. Tong sampah warna hijau itu tandanya untuk sampah organik seperti sisa makanan, daun kering, sama sayuran. Kalau tong sampah warna kuning itu buat sampah non-organik kayak botol kaca, kaleng bekas, sama sampahmu ini, plastik kemasan nih.
3: Meanwhile.
1: Terus tong sampah warna merah itu tandanya buat B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya kayak sampah beling, pembersih lantai, pengharum ruangan, deterjen pakaian, dan masih banyak lagi.
0: Oh gitu ya. Kukira tempat sampah warna-warni itu buat hiasan aja.
4: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Keruan Deng Sana, Simpang 4 Sempaja yang selama ini menjadi salah satu titik langganan genangan di kota Samarinda mulai mendapatkan penanganan melalui proyek perbaikan dan penyambungan sistem drainase. Pemerintah kota Samarinda melalui Dinas PUPR mengalokasikan anggaran sekitar 13 miliar untuk menyambungkan saluran drainase yang selama ini belum terhubung ke Sungai Karang Mumus. Tercatat masih ada sekitar 366 meter saluran yang belum terkoneksi sehingga aliran air dari kawasan Sempaja belum dapat mengalir secara optimal saat hujan deras. Selain penyambungan drainase, pemerintah juga mengoptimalkan fungsi kolam retensi Sempaja Lestari Indah atau SLI sebagai bagian dari sistem pengendalian banjir terpadu. Penyelesaian konektivitas drainase di kawasan Gang Ahim dan sejumlah titik bottleneck menjadi fokus utama agar aliran air dapat terbagi dan tidak lagi menumpuk di simpang 4 Sempaja. Pemerintah berharap proyek ini mampu mengurangi frekuensi dan durasi genangan yang selama ini kerap mengganggu aktivitas masyarakat dan lalu lintas di kawasan tersebut. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

berasal dari bahasa Sunda, yaitu pepeh, merupakan bentuk puisi tradisional bahasa Sunda yang memiliki jumlah suku kata dan rima tertentu di setiap barisnya. Terdapat 17 jenis pepeh. Masing-masing memiliki sifat tersendiri dan digunakan untuk tema cerita yang berbeda. Pepeh adalah bait, aturan, lagu, tembang, dan puisi Jawa lama. Terdapat penyusunan syair dan aturan puisi Jawa lama. Pepeh terikat oleh guru wilangan dan guru lagu. Guru wilangan adalah patokan jumlah baris dari tiap bait serta jumlah suku kata atau vokal dari tiap bait. Guru lagu, patokan suara vokal

0: pasar pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
1: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Deha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
0: Makcik Joyah tak tahu ke?
1: Tahu apa?
0: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
1: Iyalah Makcik Leha, fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
3: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: manusia. Ada dua jenis burung roak, yaitu burung roak malam dan burung roak biasa. Yang diyakini sebagai penanda makhluk halus adalah suara burung roak malam. Konon, burung roak ini diyakini sebagai jelmaan manusia. Menurut cerita, burung roak malam ini berasal dari seorang laki-laki yang memakan tembuni atau ari-ari dari anaknya yang baru dilahirkan. Bagaimana kisah selengkapnya? Inilah drama legenda Burung Roak produksi RRI Samarinda. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri. Sang suami adalah seorang lelaki yang sangat malas, sedangkan istrinya sangat rajin bekerja. Sepanjang hari, istrinya bekerja untuk mencari nafkah dan membersihkan pekerjaan rumah.
1: Ya beginilah, punya suami yang malas banget. Semua aku kerjakan sendiri, mulai dari urus rumah sampai cari nafkah.
2: Dek, di mana kamu? Cepat kemari.
3: Iya, sebentar.
1: Ada apa?
2: Dek, aku lapar sekali. Tolong ambilin makanan buatku.
1: Ya ampun, Kak. Apa nggak bisa ambil sendiri? Aku kan lagi bersih-bersih. Lagian makanan juga udah aku siapin di meja makan. Tinggal makan aja.
2: Ah, aku males ke dapur. Ambilin ya.
1: Iya.
2: Makasih ya. Istriku memang paling baik.
1: Selalu begini. Ya ampun. Sampai kapan sih dia malas begitu? Ini makannya. Nanti habis makan ditaruh di dapur ya. Aku mau istirahat. Soalnya nanti ada kerjaan.
2: Iya, Dek.
1: Kak, bangun sudah pagi. Jangan malas, ayo bangun, Kak. Pagi itu bangun, kerja cari nafkah. Ini malah aku yang kerja keras cari nafkah.
2: Apa sih? Berisik.
1: Gitu kok sudah dikasih tahu. Ya udah, aku pergi ke ladang dulu.
2: Iya.
1: Makanan juga udah aku siapin.
2: Iya.
1: Sampai kapan dia begitu? Seharusnya bukan aku yang mati-matian bekerja buat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi ya sudahlah. Semoga saja suamiku bisa berubah dan juga sadar. Kak, aku hamil.
2: Syukurlah, kita akan punya anak, Dek.
1: Iya, Kak. Tapi...
2: Tapi kenapa?
1: Sekarang kan aku sedang mengandung anak kita. Berarti aku harus berhenti bekerja di ladang. Biar tidak kecapean, Kak.
2: Terus?
1: Berarti kalau aku gak kerja, kan gak ada uang. Gimana selama aku hamil, kakak gantiin aku kerja di ladang untuk memenuhi kebutuhan kita.
2: Apa? Kerja? Gimana sih kamu? Kan tahu aku dari dulu gak pernah kerja. Apalagi di ladang. Udah panas, kerjanya berat. Aku gak bisa.
1: Astaga, Kak. Aku kan lagi hamil. Nanti kalau anak ini lahir, aku lagi akan kerja. Selama ini juga aku yang kerja keras.
2: Pokoknya aku gak mau.
1: Tolonglah sekali ini aja.
2: Kalau aku bilang enggak, ya enggak, titik.
1: Ya sudah, terserahmu. Kalau begitu, aku tetap akan bekerja walaupun kondisiku seperti ini.
2: Terserah kamu.
1: Ini amat punya suami. Masih gak ketulungan.
3: Sakitnya, Kak, cepat kesini, perutku sakit sekali. sekali, Kak. Duh, sakitnya. Kak, cepat ke sini. Perutku sakit sekali, Kak. Aduh.
2: Iya, Dek, sebentar.
3: Duh, Kak. Sakitnya.
2: Dek, kamu kenapa?
3: Perutku sakit sekali, Kak. Sepertinya aku mau melahirkan.
2: Hah? Melahirkan ya?
3: Iya.
2: Ya sudah, sekarang kita pergi sebelum terlambat.
3: Iya, Kak, sakit.

0: Aduh.
1: Mbah, mbah. Aduh. Ini istri saya perutnya sakit. Sepertinya mau melahirkan.
2: Coba mbah periksa dulu di mana sakitnya.
0: Duh, di sini mbah sakit sekali nih mbah. Aduh mbah, aduh.
2: Sakit. Oh, di sini. Ini sakit memang karena mau melahirkan. Ya sudah, kalau gitu mbah siapin dulu perlengkapan buat lahiran.
1: Berarti istri saya sekarang mau lahiran ya mbah?
2: Iya, bapaknya tunggu di luar dulu ya.
1: Iya mbah.

0: bayinya sudah lahir. Ibu dan bayinya juga sehat.
1: Syukurlah. Makasih ya, Mbah.
0: Iya, kalau gitu saya bersihkan dulu bayinya.
1: Iya, Mbah.

0: Bu, ini bayinya sudah bersih.
1: Makasih, Mbak.
0: Tadi Mbak juga sudah memotong tali pusarnya. Dan ini ari-arinya. Nanti suruh suamimu kubur di dalam tanah ya.
1: Iya, Mbak. Makasih, Mbak.
2: Anakku sekarang sudah lahir. Tapi kenapa ya? Aku masih saja jengkel sama suamiku. Aku tidak habis pikir aja. Tega banget dia, gak mau bantu aku waktu hamil. Apa ya yang bisa aku perbuat biar dia jera? Oh iya, sebentar. Dia kan sebentar lagi pulang. Pasti dia minta makan. Aku akan masak spesial buat dia.

0: Gimana? Enak masakannya?
1: Iya, hari ini kamu masaknya enak sekali. Apalagi karena aku lapar kali ya.
0: Tidak suamiku, karena yang aku masak itu adalah ari-arana kita yang seharusnya dikubur di dalam tanah.
1: Apa? Kenapa kamu lakukan itu? Tega sekali kamu.
0: Ya, karena selama ini aku hamil, kamu juga tidak mau bantu aku. Aku berjuang keras mencari nafkah dalam kondisi hamil. Kamu hanya malas-malasan.
1: Tapi, apa ini istriku? Bulu apa ini yang tumbuh di badanku? Tolong, tolong.

0: sang suami pun ditumbuhi oleh bulu-bulu, menyusut dan berubah menjadi burung. Burung ini pun terus saja berusaha untuk mengeluarkan makanan dari dalam perutnya, sehingga burung ini mengeluarkan suara oak, oak, oak. Akhirnya, burung Jerman ini pun dikenal dengan sebutan burung roak. Konon, burung roak ini dipercaya sebagai jelmaan manusia yang suka mengganggu masyarakat pedalaman Kalimantan Timur. Masyarakat juga mempercayai bahwa ari-ari seorang anak bayi disarankan untuk dikubur di dalam tanah.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Temukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa yang ada di Indonesia, namun tetap satu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

Wilujeng pagi, pendengar Pro Empat Sadayana, kembali ke malam hari ini ya di program Pantas atau Pesona Antar Komunitas Sunda bersama Abdi Tehmia yang akan menemani Akang Tete Sadayana sampai merapat pada pukul 22 lewat 30 waktu Indonesia Tengah. Di malam hari ini ya, Tehmia tentunya tidak sendirian. Ada Teh Iis yang sudah bergabung melalui sambungan telepon WhatsApp. Assalamualaikum Teh Iis, kumaha damang?

0: musim kemarau.
1: Oh, alhamdulillah kalau di Samarinda seperti yang Teteh tahu ya, nggak nentu ya. Di sini panas, nggak lama berapa meter langsung tiba-tiba hujannya deras banget.
0: Hujan, kalau di Samarinda itu, kalau di sini udah biasanya sampai beberapa hari, beberapa minggu gitu nggak ada hujan.
1: Mm-mm.
0: Malah sampai bisa beberapa bulan.
1: Ah, benar.
0: Kalau udah musim kemarau gitu ya.
1: Memang.
0: Tapi kalau di Bandung itu meskipun musim kemarau ya, alhamdulillah lah, masih ada dingin-dinginnya.
1: Ada dingin, iya ya Teh ya. Benar.
0: Iya.
1: Teh, ngomong-ngomong malam hari ini kita mau membahas apa nih Teh? Tapi sebelum itu Teh, saya mau mengajak dulu pendengar Pro 4 untuk bergabung dengan kita berdua ya Teh, supaya enggak kita berdua aja nih, biar rame ya Teh ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi
0: ramaikan
1: Sunda. Benar
0: ramaikan benar Sunda ya.
1: Di 0541 iya Teh.
0: Iya lanjut aja.
1: Saya lanjut sebentar ya Teh, izin ya Teh. Untuk pendengar yang bergabung dengan kita berdua bisa di jalur telepon di 0541-7272-656 atau di 736-152 atau di Facebook kita ya, di Pro 4 RRI Samarinda dan juga di RRI Digital. Untuk sambungan melalui jalur WhatsApp sementara belum bisa dulu. Kalau misalnya untuk pesan singkat atau chat bisa, karena di WhatsApp kita lagi bersambung dengan Teh Iis ya Teh Iis. Nah lanjut lagi Teh Iis, tadi Teh Iis mau ngomong apa? Teh kayaknya lagi gak ada nih kayaknya.
0: Iya ini habis agak kecapean mungkin.
1: Nanti habis langsung istirahat ya Teh ya.
0: Biasa habis muncak.
1: Oh, habis muncak. Oh iya, Teteh kan suka muncak ya. Terakhir muncak kemana nih Teh? Terakhir muncak kemana ini?
0: Ini namanya Gunung Sangar di daerah Bandung Selatan. Ya lumayan. Itu katanya aduh jadi ceritain ini.
1: Enggak apa-apa dong.
0: Pokoknya ada satu gunungnya itu apa sih namanya, ada punggung naga. Jadi jalanannya itu cuman sekitar 75 cm lah lebarnya.
1: Kecil banget.
0: Kanan jurang, kiri jurang.
1: Ya Allah.
0: Kita berjalan di situ.
1: Tapi
0: itu namanya punggung naga.
1: Punggung naga. Ada pengamannya kan Teh, tapi tetap ya.
0: Enggak, kita cuman ini tongkat aja.
1: Ya Allah.
0: Ya itulah.
1: Emang
0: saya takut ketinggian ya, kita jadinya saya enggak pernah lihat kanan kiri. Saya lihatnya itu yang mau diinjek aja gitu.
1: Teteh takut tinggi itu tapi berani naik tinggi sih. Nih. Teteh takut tinggi tapi berani naik ketinggian ini.
0: Itu harus dilawan.
1: Harus dilawan
0: kalau ya, misalkan ya? Kita takut ketinggian terus di ini ya gitu. Jadi saya sengaja makanya naik gunung ini yang ini biar ya ketakutannya agak dilawan gitu.
1: Oh, benar.
0: Sebenarnya benar saya takut ketinggian. Tapi setelah ini ya kita coba lawan. Soalnya banyak orang, sekitar berapa, ada 20 orangan lah.
1: Oh, lumayan banyak.
0: Lumayan. Karena di sini tuh banyak yang apa sih, grup-grup yang ngetrip gitu kan. Mau gunung mana gitu banyak ini. Misalkan untuk jalan juga ada kelompoknya namanya Kaki Besi, ada kelompoknya Sabadaya. Pokoknya banyak sih di sini tuh. Makanya enggak tahu di Samarinda, saya tuh pengen kalau nanti udah balik ke Samarinda.
1: Iya.
0: Ada deh kelompok yang jalan-jalan gitu nah, kalau hari libur gitu.
1: Kalau di sini ada kayaknya nih komunitasnya ya.
0: Iya, komunitas-komunitasnya di sini banyak sekali. Ya itulah jadinya. Aduh, jadi saya ngobrolin itu.
1: Ada intermezzo aja sedikit, enggak apa-apa ini Teh. Lanjut lagi Teh. Boleh disapa nih pendengar Pro 4 ya Teh.
0: Iya. Wilujeng Wengi Sampurasun. Assalamualaikum para pendengar Pro 4. Ketemu lagi dengan saya Teh Iis di Cara Pentas Sunda. Dan seperti biasa ya, kalau di pentas Sunda, selain mendengarkan kawi-kawi Sunda, kita juga ada ngobrol-ngobrolnya nih. Karena kita, apa sih, menjelang ya, Mia ya, menjelang satu Muharram itu

0: Oh, hari ini teh.
1: Kita. Hari ini udah masuk kah?
0: Udah. Belum? Belum. Udah masuk.
1: Oh, udah masuk ya. Nah, jadi di Jawa Barat ini ada beberapa tradisi, ada 5 tradisi, tapi sebenarnya banyak ya tradisi-tradisi yang biasa dilakukan. Tapi ini kita mengupas 5 tradisi tahun baru di Jawa Barat.
0: Teh, mohon maaf nih ya, potong sebentar. Hari Rabu tuh besok ya, Teh?
1: Mm-mm.
0: Besok berarti satu Muharram.
1: Benar. Nah, makanya jadi sekarang kita akan bicara mengenai 5 tradisi tahun baru Hijriah di Jawa Barat yang sampai sekarang itu masih dilestarikan gitu. Dan kebetulan di sini itu banyak sekali kampung-kampung adat kan. Nah, itu ada yang istilahnya banyak ya, ada yang namanya Wuku Tahun ataupun Seren Tahun. Jadi banyak di beberapa kampung adat, dan selain di kampung adat, biasanya di kampung-kampung juga, kampung-kampung biasa maksudnya ya, yang daerah-daerah pedesaan lah. Daerah pedesaan juga masih melaksanakan satu tradisi yang ya itulah turun-temurun di ini, yang dilakukan di daerah Jawa Barat ini. Nah, jadi nanti kita akan sedikit bicara lah mengenai kebiasaan-kebiasaan atau apa sih namanya, tradisi-tradisi yang biasa dilakukan menjelang ataupun pas tahun baru Hijriah. Ya, itu. Dan selain itu juga ini kan kebetulan karena besok ya. Nah, ini jadi pas sekali kita bicara mengenai ini ya, Mia ya. Jadi selain itu juga untuk para pendengar yang mau ya biasa bergabung untuk bicara untuk mungkin di daerah para pendengar ya. Menjelang tahun baru Hijriah ini biasanya apa gitu. Nah, kita nanti ya, bisa ngobrol-ngobrol ya. Dan untuk ini juga para pendengar yang mau kawi-kawi Sunda juga ya silahkan monggo untuk bergabung gitu.
0: Boleh nih. Nih ngomong-ngomong
1: tadi, kenapa?
0: Sudah ada yang bergabung di Facebook dari Rahman Diski, Akang Rahman Diski. Assalamualaikum warga Kampung Banten, Diski Medan. Terima kasih Kang Rahman ya, di Kampung Banten yang ada di Medan. Terima kasih sudah mendengarkan kita berdua.
1: Ini ya, ada ini Kampung Banten ya, di sini, di sana juga kan ada Kampung Jawa ya.
0: Iya. Biasanya yang biasanya Kampung Jawa ya, Teh ya. Ternyata ini ada juga Kampung Banten yang di Medan.
1: Iya. Cuman enggak ada yang Kampung Sunda ya di situ.
0: Di mana, Teh? Ada ya, Teh ya. Tapi pokoknya ada ya, Teh, yang kemarin katanya di mana itu, Teh? Di Purwajaya.
1: Oh, Purwajaya. Iya mungkin. Enggak, maksudnya di sana itu kan enggak terkenalnya enggak Kampung Sunda.
0: Oh, gitu ya.
1: Tapi banyak orang Sunda di Purwajaya itu.
0: Banyak orang Sunda.
1: Tapi enggak apa-apa. Yang penting bahasa Sunda dan budaya Sunda ya sampai sekarang kan udah terkenal kan di sana, udah pada mengenal.
0: Benar.
1: Nah, itu aja yang penting kan.
0: Ini kita mau
1: ada lagi yang
0: belum ada deh, baru satu tadi ini. Jadi kita mengajak kembali ya untuk pendengar ya, buat gabung dengan kita berdua ya, Teh ya.
1: Iya.
0: Jadi tradisi pertama nih apa nih, Teh? Kalau di masyarakat Sunda nih?
1: Ya kan kalau menyambut tahun baru Hijriah itu di Jawa Barat itu banyak sekali ya, mulai persiapan menyambut penyambutannya itu dengan yang mana kebiasaannya atau tradisi-tradisinya itu udah diwariskan turun-temurun. Nah, tidak hanya momen pergantian tahun sih di kalender Islam, tapi perayaan tahun baru Hijriah juga menjadi sarana mempererat kebersamaan masyarakat, sekaligus melestarikan budaya lokal juga yang terkenal dengan syarat akan nilai religinya. Nah, Jadi berbagai latar belakang, berbagai apa daerah di Tatar Sunda ini memiliki cara unik gitu untuk menyambut datangnya bulan Muharram. Nah, mulai dari tradisi bernuansa religi hingga perayaan budaya. Yang sebenarnya perayaan budaya ini kan telah diwariskan secara turun temurun.
0: Benar.
1: Nah, di sini ada di daerah apa pesisir Sukabumi hingga pedalaman di Bandung juga ada beberapa tradisi ini, dan di antaranya di daerah Sukabumi ini yang populer adalah ngadulag namanya.
0: Ngadulag.
1: Iya, ngadulag ini dia ya, biasanya kan kalau di masjid-masjid itu suka ada beduk gitu ya.
0: Benar-benar.
1: Yang ininya besar itu ya, yang dari kulit biasanya kulit sapi itu yang dipakai ininya. Kulit sapi, terus ininya ya pakai drum gitu kan. Nah, itu biasanya mukul itu. Nah, salah satu tradisi yang cukup populer di Jawa Barat atau khususnya di Sukabumi ini yaitu ngadulag. Nah, atau memukul beduk secara bersamaan. Nah, tradisi ini biasanya dikemas dalam bentuk diperlombakan gitu.
0: Diperlombakan
1: seni. Ya, diperlombakan menabuh beduk yang melibatkan kelompok-kelompok masyarakat di berbagai wilayah di daerah Sukabumi itu. Dan dalam satu kelompok ngadulag biasanya terdapat beberapa pemain yang bertugas memukul beduk atau juga kentungan. Kentungan itu kalau di orang Sunda namanya kohkol.
0: Kohkol. Oh.
1: Iya. Biasanya yang suka bergantung di itu kan apa sih
0: yang kayak di pos kambing
1: gitu kan. Itu ya pos kambing gitu kan. Nah, itu. Makanya di sini di daerah itu namanya, kalau di sini namanya kohkoh. Nah, serta alat musik pendukung lainnya. Mereka berlomba menciptakan irama dan komposisi suara yang menarik untuk memikat penonton dan dewan juri. Nah, selain menjadi hiburan hiburan rakyat gitu ya, ngedulag juga dimaknai sebagai simbol syukur dan semangat menyambut tahun baru Islam. Nah, jadi itu selain mereka ini seni, tapi di situ juga mereka itu semangat untuk menyambut tahun baru Islam.
0: Ngadulag ya namanya teh ya.
1: Iya, ngadulag. Dan ini biasanya kalau sekarang-sekarang ya, enggak cuma ngadulag aja biasanya yang sering saya lihat di daerah di desa saya lah. Biasanya sekarang ini dari apa sih bekas selain beduk, terus kentungan, ada juga yang pakai ini galon air, bekas air itu.
0: Galon air mineral ya teh ya?
1: Iya, bekas ya, galon bekas air mineral itu kan.
0: Ini suaranya juga boleh juga itu suaranya tuh.
1: Iya, itu. Iya, jadi mereka itu yang jadi ngebentuk irama gitu.
0: Kreatif sih.
1: Iya, selain itu juga ada juga yang di sini biasanya ada namanya pawai obor ya.
0: Pawai obor.
1: Kalau pawai obor ini biasanya agak menyeluruh juga di sini juga di Kota Bandungnya juga ada biasanya pawai obor di pas satu Muharram itu. Ada misalkan di apa sih madrasah-madrasah biasanya mengadakan itu. Terus jadi nggak cuma di, kalau tadi kan kayak ngedulag ini ada di satu daerah gitu ya.
0: Iya.
1: Biasanya atau di desa, karena kalau di kota udah nggak ada itu ngedulag. Biasanya itu masih ada di pedesaan. Nah, tapi kalau pawai obor ini menyeluruh di kota juga banyak gitu ya. Dan tradisi sebenarnya pawai obor ini menjadi tradisi yang paling mudah ditemukan gitu ya menjelang satu Muharram ini. Nah, kegiatannya itu biasanya dilaksanakan setelah salat maghrib dan isya yang melibatkan yaitu santri, pelajar, atau juga masyarakat umum. Nah, peserta itu biasanya berjalan mengeliling kampung, kalau di kampung ya, sambil membawa obor. Nah, tapi kalau di perkotaan ini biasanya di daerah-daerahnya dekat, di komplek-komplek gitu biasanya mereka berkeliling ya. Dan mereka sambil membawa obor yang menyala, mengenakan pakaian muslim biasanya, serta melantunkan sambil berjalan itu melantunkan salawat atau takbir atau pujian kepada Tuhan gitu, pada Allah Subhanahu wa taala, atau selawatan kepada Nabi Muhammad gitu ya. Nah, cahaya obor yang menerangi jalan itu pada jalan pada malam melambangkan bahwa harapan agar umat Islam senantiasa berada dalam petunjuk dan cahaya keimanan ketika memasuki tahun yang baru, jadi gitu. Filosofinya seperti itu.
0: Filosofi seperti gitu. Itu. Tapi kalau sekarang nggak bisa ya teh diganti pakai senter ya gitu ya obornya ya.
1: Tapi biasanya mereka kalau di perkotaan biasanya ya obornya ada aja, cuman ya itu pakai senter juga ya.
0: Oh juga. Ternyata pakai senter ya.
1: Tapi yang menjadi apa sih ya, yang menjadi daya tariknya itu ya itu karena pada memakai obor itu biasanya.
0: Oh, benar. Lebih autentik lah
1: jadi daya tariknya ya.
0: Iya. Teteh kita nanti lanjut lagi setelah kita dengarkan lagu dulu ya, Teh.
1: Oke.
0: Kita dengar satu lagu dulu, ada Tetap Salira dari Nazmi Nadia dan juga iklan layanan masyarakat. Tetap di RRI Perompas sama Rinda.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
3: Sama juga, Haksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
4: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
5: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.

0: Kembali lagi dengan Teh Iis dan juga Teh Mia dalam Pesona Antar Komunitas Sunda. Teh Iis.
1: Iya.
0: Iya. Kita tadi udah dengarkan satu lagu dari Asmi Nadia ya, Nasmi Nadia, ding. Teh Iis, ini ada yang bertanya nih Teh di WhatsApp, di chat WhatsApp dari Kang Sudrajat. Kang Sudrajat katanya, Cemia ngadulak bahasa Kutainya apaan? Info kanggo Teh Iis Samarinda ayeuna nuju Cideum. Cemia putarin lagu Sunda nu nyeredet kanu hate, hatur nuhun.
1: Nu nyeredet kanu hate.
0: Nyeredet. Gimana Teh bacanya? Nyeredet.
1: Nyeredet.
0: Ya? Nyeredet. Nyeredet kanu hate. Ini yeah. Teh Mia enggak ngerti nih artinya apa ya. Teh Iis yang mengerti nih. Apa nih bahasa Kutainya nih Teh? Kalau ngadulak nih Teh.
1: Kalau bahasa Kutai, saya malah nggak tahu bahasa Kutainya apa. Tehnya, sama Tehnya,
0: bahasa Kutainya. Menabuh beduk, kalau di Kutai ini apa ya? Kayak bedukan juga sih, Teh.
1: Bedukan gitu ya, kalau mungkin iya. Nyebutnya ya. Kalau di Sunda kan ngadulak.
0: Ngadulak,
1: Nah, ngadulak itu yaitu nabuh beduk gitu kan. Nah, nggak tahu kalau di sana itu apa di Kutai.
0: Saya malah naik ke Tete lagi.
1: Iya, itu.
0: Iya, itu kata Tete. Sebenarnya menabuh beduk kan universal ya, Teh ya.
1: Iya, iya. Beduk itu biasanya ya bahasa Indonesia lah.
0: Bahasa Indonesia.
1: Jadi ya, kalau ngadulah gitu bahasa Sunda.
0: Bahasa Sunda.
1: Nah, kalau bahasa Kutai kita nggak tahu.
0: kita nggak tahu, sama-sama nggak tahu.
1: Iya.
0: Tadi Kang Sudrajat tadi lagunya
1: apa? Nyeredek karena hate sebenarnya.
0: Nyeredek karena
1: hate.
0: Oke.
1: Apa ya yang apa namanya ya, kalau nyeredek karena hati bahasa, aduh jadi susah.
0: Bahasa
1: pokoknya yang menyentuh hati,
0: yang menyentuh hati ya. Nanti berarti Teh Iis aja pilih ini ntar, ada kuduk kumaha ya, ada Gapura Harapan, Terminal Leuwih Panjang, yang mana nih Teh yang nyeredek kanu hate?
1: Itu cuma tiga, ada nggak ada yang lain?
0: Yang lain ada Aing Maung, kayaknya nggak nyeret Aing.
1: Ada nyeredek karena ada itu.
0: Iya.
1: Bikin berdiri bulu kuduk, bukan Aing Maung, malu, takut.
0: Palabuhan Ratu juga ada, Kembang Burangrang ada.
1: Apa Kembang Burangrang? Ya mungkin itulah.
0: Itu.
1: Pokoknya yang sahdu-sahdu.
0: Yang syahdu-syahdu.
1: Kanu hati
0: ya. Oh gitu. Siap Kang Sudrajat nih, sudah diterima requestannya ya. Dan di spesial dicariin langsung nih sama Teh Iis ya, lagunya Kembang Burangrang nih dari Darso. Yang kita lanjut lagi nih Teh Iis. Tradisi lainnya lagi nih apa aja nih Teh?
1: Nah, selain tadi pawai obor, ada yang namanya bubur suro. Bubur suro ini masih bisa ditemukan ya di sejumlah wilayah di Jawa Barat, terutama di daerah yaitu pedesaan yang benar-benar kuat mempertahankan budaya Sunda. Nah, masyarakat biasanya membuat bubur merah dan bubur putih yang kemudian dibagikan kepada warga ataupun dibawa ke masjid untuk disantap bersama. Nah, di beberapa daerah seperti ini, ada daerah namanya itu Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Nah, tradisi ini menjadi sarana mempererat hubungan sosial antar warga. Nah, bubur yang dibagikan bukan sekedar makanan, melainkan simbol rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus harapan akan keberkahan di tahun yang baru. Nah, kebersamaan dalam proses memasak hingga membagi bubur menjadi nilai utama dari tradisi ini. Jadi biasanya mereka kalau di daerah Sumedang ini ada kayak ini ya, di satu tempat itu membuat bubur, ini mereka masak bareng-bareng warga itu. Terus nanti dibawa ke masjid, terus dibagikan seperti itu. Filosofinya. Dan di situ itu emang kebersamaan, ya, kebersamaan antar warganya.
0: Benar teh. Teteh tadi ada yang mau bergabung sama kita. Dan,
1: ada yang mau bergabung.
0: Kita sapa dulu kan teh?
1: Dulu.
0: Kita sapa dulu ya. Halo.
1: Halo, Wilujeng Wengi.
2: Halo, Wilujeng Wengi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Akang anu pang gagahna.
2: Iya, abdi paling pang kasepna paling gagahna ieu nama.
1: Kumaha Damang kan?
2: Damang lagi apa ngurusin kucing kan anak punya jadi
1: kucing persia ngurusin kucing biasanya ngurusin kambing ya sama sapi ya gitu kan
2: ada mungkin minggu depan
1: sekarang ngurusin kucing
2: biasa orangnya nggak ada yang nggak mau tahun baru hijrah ya
1: iya betul kan
2: bulan Suro bukannya saya mudah-mudahan 14 berapa teh?
0: 14.48 ya Kang ya?
2: Iya 14.48 ya ketemu lagi teh ya. Nah tadi malam tuh teh di Samarinda itu terutama daerah Ulu sibuk dengan baris obor teh rame tadi malam tuh teh. Habis kita sudah siap-siap orang tuh kayaknya tuh di masjid-masjid itu. Ya, jadi saya yang ditunggu-tunggu itu biasanya sebentar lagi ada bubur suro itu nate yang pakai sambal pakai ikan asin wah nyamannya tuh.
1: Oh iya kalau di sana bubur suronya gitu ya
2: ya kalau di sini
1: biasanya pakai sambal ya pakai sayuran kan pake
2: sayur
1: ada
2: ya
1: ikan asinnya ada sambalnya
0: mirip sama bubur Manado ya teh
1: iya hampir mirip-mirip sama bubur Manado
2: di rame teh rame betul kalau sudah itu. Nah ini yang tunggu-tunggu kadang bukan kadang di masjid-masjid itu biasanya ada nanti bubur suro itu biasanya.
0: Benar-benar Kang.
2: Tapi teh kalau di sini teh ya kalau saya kan di Madura itu teh baru pernah juga ke sana waktu itu tahun berapa lupa. Habis isya begini teh orang-orang itu jamaah itu ngaji.
1: Habis isya iya,
2: jam 12 malam teh nggak ada berhentinya. Jadi pakai mic itu, tapi orang yang
1: biasanya ada ceramahannya juga, Kang.
2: Iya, ada ceramah, makan. Pokoknya kue itu nggak berhenti-berhenti. Jadi waktu itu saya kan ada ke curau itu kan orangnya. Nah, jadi teh kalau harinya tuh ada anak-anak yatim itu kumpul atau makanan dikirim ke rumah-rumah anak-anak yatim itu teh. Gak ada amplopnya. Nah. Kalau kita yang mau ngasih uang itu kan kita memegang kepala anak yatim itu teh.
0: Apa filosofinya itu Kang?
2: Kenapa?
0: Filosofinya apa itu Kang?
2: Ya filosofinya itu mungkin ya mudah-mudahan anak ini jadi anak yang baik, anak yang tidak begitu dosa dan bangkang.
1: Insyaallah.
2: Jadi anak-anak betul, yang kan? Anak, pintar ngaji lah mungkin itu teh ya. Karena kan anak yatim teh. Artinya perlu disantuni ya kan teh ya. Karena anak
1: yatim betul kan.
2: Balita kayaknya teh, karena di Madrasa di tempat istri kan waktu itu ada anak yatim dua, kalau nggak salah, karena orang tuanya kan kecelakaan di laut tenggelam kan,
0: Al-Fatihah.
2: Jadi kan dibagi-bagi. Nah itu waktu itu saya baru tahu, oh jadi kalau di Jawa tuh di Pulau Jawa umumnya teh ya, atau di Jawa Barat nggak tahu. Tapi kalau di Jawa Timur itu orang-orang kaya ngumpul di masjid teh, membagikan uang yang memang kan bukan sebagian di apa uang kita itu kan ada sebagian daripada anak yatim dan janda-janda tua kan
0: ya. Iya.
2: 2,5%
1: Iya betul kan.
2: Nah, itu dibagi teh di amplopi. Jadi waktu itu ada mungkin 10 orang yang datang teh. Tapi bukan satu masjid itu aja. Banyak masjid kan kayak surau-surau itu dikasih. Jadi berapa juta itu dapatnya anak itu?
0: Sampai berapa juta berarti kan ya?
2: Iya, karena mungkin isi amplopnya ada yang 400 atau 300. Jadi bukannya orang-orang kaya aja teh, orang-orang yang memang mau bersedekah.
1: Iya, yang biasa pun mau bersedekah.
2: Gak pernah ketemu tuh teh. Jadi paling ada acara surau saja berbagi bubur. Jadi salah satu surau itu, kalau di sini kan ada teman teh. Dia menyuci kerisnya setahun sekali.
1: Iya, ada juga yang seperti itu ya.
2: Ya, jadi
1: memandikan benda-benda pusaka.
2: Memandikan dengan bunga tujuh rupa, dengan jeruk, dengan air kelapa.
1: Iya, iya.
2: Mau jadikan apa itu teh? Kalau saya enggak, bukan enggak suka sih, enggak ada niat seperti itu teh. Kalau saya itu bikin repot lah kayaknya. Kayaknya kayak menuhankan benda gitu teh. Ya kan? Karena dimandikan, di apa, dibersihkan pokoknya teh, ya membersihkan badan gitu kali ya setiap tahun.
1: Iya.
2: Jadi itu kalau di Jawa kan memang ada terus-terus yang dicuci loh, yang barang-barang tua lah seperti itu ya.
1: Iya.
2: Terusnya ya. Nah jadi dalam apa namanya bulan Hijriah ini ya, mudah-mudahan kita tuh sehat. Ekonomi
1: amin.
2: Dolar itu kalau bisa di bawah 18, kan hampir 18 sudah.
1: Benar-benar ya. Udah mulai 17 sekarang.
2: Iya, 17 kan. Ya kalau bisa turun lagi. Karena politik ini susah ditebak deh. Kayak 10
1: kuartis. Iya, betul.
2: Kadang-kadang mudah-mudahan aja jangan lagi sudah lalu kayak antagonis sudah. Kita kalau di TikTok, di mana aja, kalau kita dengar tuh, wah, kayak tidak ada sopannya, kayak tidak ada adabnya lagi sudah. Nah, jadi dalam rangka satu hijrah ini, mudah-mudahan hentikan sudah teh yang namanya membuli itu teh ya.
1: Iya betul.
2: Tahap lagi ya. Kapan kita mau maju kan teh ya?
1: Betul. Iya betul kan.
2: Kita boleh buka metus ini. Di TikTok itu kan, aduh tak bilang siapa nih, paling menyerang itu teh, paling menyerang. Terus itu coba kita tuh membangun,
1: saling menjatuhkan gitu,
2: saling menjatuhkan di dalam rangka hari satu Hijriah ini kan. Lagu apa nih teh?
0: Lagunya masih ada Kudu Kumaha dari Ani Susanti, Pelabuhan Ratu Nani, Gapura Harapan Dedi, Aing Mau Asmi. Yang
2: Burang Rang sudah diputar kah?
0: Yang Kebang Burang belum diputar nih Kang.
2: Oh iya sudah, itu aja.
0: Itu aja. Oke, siap. Ya,
2: terima kasih atur nuhunnya tehnya, teh Iis.
0: Sama-sama.
1: Iya, sami-sami Kang.
2: Kum kesadarannya ke orang Sundanya.
1: Mudah-mudahan
2: semua jadi dalam rangka hari apa si Hijriah ini mudah lancar lah saya, ekonomi itu lancar.
0: Amin.
2: Dan lagi aman gitu
1: saya. Amin. Kapan kita maju ya saya.
2: Bangga.
1: Iya kan.
2: Abdi mah paling pakasep nah, paling megah nah aja nama tehnya.
0: Paling gagah. Mantap Kang Mamat. Kang Mamat. Setuju nih sama Kang Mamat. Semoga di tahun baru ini teh ya kita
1: ya di segalanya lebih baik ya.
0: Benar, diberi kelimpahan.
1: Ya, amin.
0: Tapi Kang Mamat tadi saya juga baru notice nih teh. Kalau bubur suro yang di Jawa Barat warnanya bubur merah dan bubur putih. Kalau di sini bubur saya baru notice juga di sini mirip-mirip sama bubur Manado. Ternyata ada yang membedakan ya teh ya.
1: Iya.
0: Tadi kita ada mau bergabung lagi, kita sapa dulu ya teh.
1: Iya oke. Okay.
0: Halo.
1: Halo. Rujeng Uli.
0: Sudah tadi teteh.
3: Apa kabar teh Toyib?
0: Teh Toyib.
1: Baik Kang. Aduh,
0: ini teh belum Kang. Belum
1: jawabnya baik. Lebaran 3 kali puasa Kang.
0: Belum ya teh ya, belum Toyib ya.
1: Menjelang
0: Toyib.
1: Aduh, apa kabar Kang Wahyu?
3: Kabar baik aja teh. Alhamdulillah bisa.
1: Syukurlah.
3: Ya ini ketemunya di jam segini, alhamdulillah nggak ada tontonan apa-apa ini. Biasanya agak apa ribet teh, soalnya lagi nonton bola mau gabungan juga di Pantai Sunda, jadi bingung biasanya.
0: Oh, kan bisa prioritas kita ya teh ya?
1: Iya.
0: Iya.
1: Kan masih tetap prioritas kan?
0: Iya, kan bola bisa replay.
3: Oh iya betul. Iya.
0: Kalau kita nggak bisa replay.
3: Betul.
0: Betul.
3: Iya, kebetulan kemarin itu ya pas malamnya itu kebetulan di sini ada acara juga, baca doa juga di sini, ada pembagian nasi juga.
0: Oh, kalau di LPS kayak mana nih Kang ya, acaranya?
1: Nasi kuning Kang.
0: Nasi kuning.
3: Kenapa?
0: Nasi kuning.
3: Bukan nasi biasa teh.
0: Oh.
3: Cuma lauk lauknya aja mungkin ya.
0: Gimana lauknya wagyu?
3: Bukan.
0: Oh, bukan.
3: Waduh, itu terlalu mahal itu.
0: Siapa tahu ya kan.
3: Iya, ya mungkin biasa-biasa aja teh ya, lauk-lauk biasa lah. Yang penting merayakan kemarin kan. Jadi saya juga nggak bisa kemana-mana teh, karena memang di sini kan ada pekerjaan banyak juga, malam juga waktunya istirahat, jadi nggak bisa kemana-mana teh. Keluar-luar ya. Jadi perayaannya alhamdulillah lancar-lancar aja tadi malam di sini.
0: Alhamdulillah.
3: Kebanyakan yang baca doa aja sih teh. Mengundang penceramah kayaknya nggak ada ke LBS. Mungkin di beberapa titik di Samarinda mungkin ada.
0: Ah ada sih Kang.
3: Ya pasti.
0: Nggak ada bagi-bagi bubur asura situ Kang. Nasi aja berarti ya.
3: Kalau bubur asura nggak tahu ya, mungkin ada di luar ya. Di luar dari tempat aku ini, cuma masuk di LBS juga mungkin ada itu di biasanya di sekolah-sekolah kayak SD gitu, ada pembagiannya dibuat di satu SD itu dibagikan ke anak-anak sekolah itu gitu. Anak-anak SD itu kan
0: iya kan bisa Kang Wahyu nyamar ya, ngantri di belakang.
3: Antri
0: MBG, MBG-nya bubur asyura.
1: Bubur asyura MBG.
3: Lalu aku ngebayangin kalau aku antri ikut anak-anak gitu kan, pakai wig, terus aku pakai jalannya jongkok supaya kelihatan pendek. Iya terus bingung ini yang ngasih bubur asuranya ini anak-anak atau apa gitu.
0: Enggak kan dikira ini udah enggak naik kelas berapa tahun deh gitu kan, bisa jadi.
3: Dia bilang aja udah 12 tahun
1: tante. Ini kayaknya siswa legend.
0: Iya, siswa legend, sesepuhnya SD gitu ya kayak teh ya. Penunggu.
3: Iya, gurunya bingung ini murid atau kepala sekolah.
0: Tapi tuh men nih Kang Wahyu, sebelum gabungan tuh men nggak, biasanya kan ngirim makanan dulu ya teh ya, ngirim foto makanan dulu.
1: Iya,
0: biasanya
1: ya,
0: ngirim sajen dulu ke sini. Ngirimin sajen tuh men malam hari ini.
3: Nggak, ini lagi nggak ada sajennya.
0: Oh, lagi nggak ada sajen.
1: Lagi nggak ada.
3: Lagi nggak makan juga malam ini. Ya lagi kurang-ngurangin makan juga sih. Ini nggak ada makanannya. Mau dikirim gambar apa ya? Gambar pisang juga. Kayaknya pisangnya udah habis itu tadi siang.
1: Sudah expired kan? Jadi tadi itu dia ini Mia, dia lupa dipoto.
0: Iya.
1: Keburu habis. Jadinya nggak kekirim.
3: Pas pisangnya habis baru ingat, waduh lupa dipoto, masa foto.
0: Iya. Yang biasanya sajanya Pantas Sunda.
1: Masa yang dipoto ya aja.
3: Masa foto kulit pisang kan nggak mungkin.
0: Pisangnya gaib dong.
3: Jadi
1: enggak ya.
3: Oke deh, untuk teh isnya semoga sehat selalu aja di tahun baru ini.
0: Amin.
3: entah itu
4: Amin,
3: Kak. Jadi ya Kak Ramadan, Kak Idul Adha, Kak ya, nggak pulang-pulang juga bentuknya.
1: Kan belum tiga kali kan. Nanti kalau udah tiga kali lebaran, tiga kali puasa, ya ada pulang. Jadinya Neng Toyib nanti ya.
0: Jadi Neng Toyib, bener.
3: Kalau kayak gini mah bukan Neng ini, teteh sudah.
1: Kalau salah lagi saya.
3: Biasanya kalau Neng itu masih gadis deh.
1: Oh gitu.
0: Teteh kan kakak ya, Teh ya? Teteh kan kakak perempuannya, Teh ya?
1: Kalau sebenarnya gini, Neng itu bukan gadis ataupun ini ya. Biasanya itu panggilan kesayangan. Ada yang udah,
3: ya, tapi
1: jadi udah tua begini, ada yang kalau yang masih sayang sama saya panggilnya Neng.
0: Neng.
3: Enggak, tapi kan formalnya kalau saya lihat-lihat itu tuh kebanyakan orang itu manggil Neng itu lebih ke yang muda-muda atau Neng gitu.
0: Mas Patang, Kang Wahyu manggil Teh Is. Neng Iis.
3: Enggak mau.
0: Aduh, nanti diamuk lagi sama
3: Saya tidak mau.
0: Diamuk nanti sama suami beliau.
3: Saya tidak mau memanggil Teh Iis dengan Neng. Saya tidak mau.
1: Meni takut rugi si Kang Wahyu memanggil saya Neng.
3: Rugi kenapa nih?
1: Iya, kayak yang mau kadek, kayak yang takut rugi gitu manggil Neng. Saya nggak mau manggil Neng.
3: Ya udah deh, soalnya ini kan ada pantun juga, jadi takut kelamaan nanti.
1: Oh iya.
3: Ada
1: gimana pantun. Gimana pantun?
3: Iya, kain tenun bermotif alam.
0: Cakep.
3: Dipakai indah saat Lebaran. Selamat tahun baru Islam. Mari berhijrah menuju kebaikan.
1: Mantap.
3: Ada satu lagi.
1: Lagi? Oke.
3: Bakar apa nih? Bakar gaharu wangi baunya.
1: Cakep.
3: Asap mengalir ke dalam kamar. Sambut tahun baru dengan gembira. Iman kuat, hidup pun berkibar.
0: Beh, cakep.
1: Mantap. Makasih Kang Wahyu.
3: Iya, agak gugup nih gara-gara Teh Toyib ini. Gara-gara rasa bersalah, gara-gara nggak ngirim makanan ya.
1: Lah itu sebenarnya bukan karena Teh.
3: Minggu depan tak kirim wagyu sekalian.
0: Aduh, amin.
3: Oke, siap Teh, makasih juga atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Wahyu dari LBS. Tadi ada mau gabung lagi nih, Teh, di belakangnya Kang Wahyu, kita sapa dulu. Halo Widu Jenguni.
1: Sapa lagi, ya. Halo Widu Jenguni.
5: Halo.
0: Oh, Kang Ari nih.
1: Oh, Kang Ari. Apa kabar Kang Ari?
5: Baik.
0: Alhamdulillah.
1: Lagunya apa Kang Ari?
0: Joko Tingkir, Kang?
5: Ya.
0: Langsung ditebak. Joko Tingkir.
1: Langsung ditebak, so. Sama
0: Tania. Gimana cuaca di Juanda, Kang? Banjir apa enggak nih?
5: Enggak.
0: Oh enggak, tadi tapi sempat banjir enggak?
5: Enggak.
0: Oh enggak juga, alhamdulillah. Ya udah, nanti kita putarkan Joko Tingkir ya, Kang Ari ya.
5: Ya.
0: Oke, terima kasih Kang Ari. Selamat beristirahat. Assalamualaikum.
1: Terima kasih.
0: Kang Ari.
1: Aduh, Kang Ari.
0: Masya Allah, sehat-sehat selalu Kang Ari dan juga Kang Wahyu nih. Semoga nanti Kang Wahyu bisa ngirim juga wagyu ke Kang Ari ya. Nah, ini ada gabungan juga di WhatsApp, di pesan WhatsApp. Ada dari Kang Hamzah di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampurasun Teh Iis dan Teteh Nia.
1: Ya.
0: Minta lagu Teteh Iis dan Teteh Mia pilihkan lagunya. Salam untuk semua fans Proma Samarinda tanpa terkecuali. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Untuk Teteh Iis dan Teteh Mia, selamat malam, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih dari Hamzah Yusuf.
1: Terima kasih Kang Hamzah
0: di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dari Kang Hamzah di Jambi. Dan satu lagi nih Teh, dari Kang Rinjani nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi Teh Ii sareng Teh Mia. Kumaha damang?
1: Alhamdulillah.
0: Kalau tradisi pawai obor itu biasanya hanya di pondok-pondok pesantren. Kalau di masjid hanya sebahagiaan saja, tidak semuanya. Kemudian biasanya kalau bubur Asyura atau bubur Suro dibuat oleh warga dan dibagikan ke tetangga. Bubur Asyura biasanya dibuati sayur, terus juga ada ikan asinnya sama sambal. Biasanya dibikin pada tanggal 10 Muharram. Kawihnya tanggal 10 Muharram. Kawihnya saya ikut aja yang diputarkan oleh Teh Mia. Selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Semoga di tahun baru ini kita selalu mendapatkan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam hormat dari Gunung Rinjani di Pulau Dewata. Hatur nuhun untuk Teh Iis dan Teh Mia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wow.
0: Itu dia Teh Iis dari Kang Hamzah dan Kang Rinjani.
1: Iya, Kang Rinjani.
0: Jadi kalau di sini ya Teh ya, buburnya bubur gurih ya Teh ya, ada sayur-sayurnya. Ya,
1: kalau di sini sebenarnya bubur putih, bubur merahnya itu kalau yang putihnya itu gurih, yang merahnya kasih gula merah buburnya itu. Jadi tanpa ada apa-apa gitu, itu aja. Tapi suka beda aja rasanya, enak gitu.
0: Tapi mirip sama bubur sumsum nggak sih Teh? Enggak ya? Apa mirip?
1: Beda.
0: Oh, beda.
1: Ini biasa nasi gitu, biasa bubur nasi. Dari nasi. Iya. Biasanya kayak bubur Asyura, cuman kalau bubur Asyura ya itu bubur Asyura itu kan yang gurih manis ya, gurih ya, ini asin ya.
0: Benar.
1: Kalau ini ada gurihnya, ada manisnya gitu. Cuman kalau bubur Asyura itu kan kasih bumbu ya. Biasanya saya pernah, karena saya pengalaman saya waktu itu tinggal di daerah Karangasem. Di ini Selamat Riyadi sana.
0: Iya.
1: Ya itu saya tuh senengnya di sana itu karena perkampungan ya. Apa sih gang-gang gitu.
0: Benar.
1: Jadi waktu itu bikinnya itu sampai berapa dandang besar-besar itu. Sampai 3 dandang, 4 dandang gitu kita itu bikin. Jadi semuanya pada kayak yang rewangan,
0: kayak
1: hajatan gitu kan.
0: Benar.
1: Iya. Dan saya itu pengalaman saya kan di sana itu kan dekat dengan Pasar Kedondong ya. Saya itu biasanya belanja itu. Oh, ini biasa kalau mama itu kan selalu tawar-menawar kan.
0: Benar.
1: Kalau itu ini beli misalkan kangkungnya seikat biasa 3.000. Bisa kah kurang, ini buat kita bikin bubur Asyura gitu kan. Jadi biasanya dari pasar itu, oh ya udah gini aja harganya sekian gitu. Ini saya nitip juga gitu. Biasanya gitu deh. Saya itu senang. Saya senang waktu di sana. Oh, begitu. Pokoknya pengalaman pertama ya ke Samarinda ini di daerah Karangasem. Jadi pas ada acara itu kan kita dilibatkan gitu ya.
0: Benar-benar.
1: Kita biasanya dimintain ini mau sumbangan berapa, nanti kita mau bikin bubur Asyura gitu.
0: Biasanya permasjid ya Teh ya. Biasanya permasjid ya.
1: Ikut juga ke pasar dibelanjakan.
0: Kenapa? Permasjid ya biasanya ya.
1: Enggak, di sana itu enggak permasjid.
0: Per RT.
1: Saya itu pokoknya orang, iya dibilang mungkin per RT gitu ya, tapi enggak tahu. Pokoknya di satu kebetulan di dekat saya itu warga di situ, jadi ada yang ibu-ibunya yang keliling gitu, mungkin per RT juga mungkin ya. Nah itu bikin ya itu sampai 4 dandang, pokoknya siapa aja yang lewat, ini bubur Asyura, ini pada ngambil. Saya itu kan mikirnya, oh ini saya ngambil bawa satu mangkok kecil. Ini kenapa cuma mangkok, bawa beskom? Saya sampai heran, kok baskom? Saya bilang, ini segini juga saya nggak mungkin habis, saya bilang gitu kan. Enggak, bawa satu baskom ini untuk rumah, di rumah itu kan banyak orang gitu. Jadi aku paham. Jadi di daerah situ itu gitu bikinnya. Ya cuman yang aku ini juga pas begitu ke pasar itu ya, kita ketika belanja, ya itu kadang-kadang yang kita belanja dia itu, oh ini nitip misalkan belikan asin 1 kilo atau 2 kilo. Oh aku nitip misalkan ini setengah kilo gitu. Kalau untuk beras surah gitu mereka.
0: Ikut sekalian gitu ya, ya, ikut sekalian nyumbang ibaratnya.
1: Tapi kalau pengalaman saya waktu masih kecil gitu di Bandung sini ya dulu, ya itu biasanya kalau mama saya itu bikin, ya itu bibir apa, bikin bubur, bubur merah, bubur putih disebutnya. Nah itu biasanya mereka diinin ke masjid juga. Oh ini katanya bawa bubur ini dibawa ke masjid, tapi enggak misalkan semuanya orang masak satu tempat, enggak. Biasanya kalau dulu ya, ibu saya suka bikin buburnya, ada bikin nasi kuningnya, mereka itu dibawa ke masjid. Jadi mereka itu yang di masjid biasanya kan suka ada ceramahan, ada ini menjelangnya, menjelang malamnya itu. Jadi mereka biasanya setelah ceramahan, setelah mengaji apa, jadi mereka makan, yaitu makan bubur suronya sama nasi kuning biasanya. Ada yang makan nasi kuning, ada yang makan bubur gitu. Kalau di sini ya,
0: kalau di jadi ya itu, Bandung.
1: Jadi ya jadi beragam lah.
0: Benar-benar.
1: Nah selain jadi selain bubur suro juga ada juga namanya itu, kalau itu tradisi di Jawa Barat ini adalah mabit di masjid. Nah mabit di masjid. Nah kan di Jawa Barat ini banyak sekali masjid yang mengadakan kegiatan mabit atau malam bina iman dan takwa.
0: Oh, mabit ada panjangannya ya teh?
1: Iya, jadi mabit itu malam bina iman dan takwa. Nah, pada malam satu Muharram biasanya kegiatan itu diisi dengan yaitu ceramah agama, membaca Al-Quran, ada yang berzikir. Nah doa akhir dari awal tahun serta refleksi diri lah. Nah peserta ini biasanya menghabiskan malam di masjid untuk memperbanyak ibadah. Biasanya malam tahun baru ini atau malam satu Muharram ini biasanya mereka di masjid sampai pagi biasanya. Nah mereka itu melakukan muhasabah atau evaluasi diri lah atas perjalanannya kehidupan selama satu tahun terakhir. Nah tradisi ini semakin populer karena dianggap sebagai cara yang lebih substansial gitulah untuk menyambut tahun baru Islam, yakni dengan memperkuat hubungan spiritual kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah jadi mabit itu biasanya. Nah itu biasanya dari dulu ya. Yang itu biasanya ibu-ibu itu mengirim makanan ke yang di masjid itu biasanya untuk mereka, selain jadi ada istirahatnya gitu, mereka ya minum kopi, makan bubur gitu biasanya. Selain mabit di masjid, nah ini biasanya dilakukan wuku tahun. Tapi wuku tahun itu ya beda-beda namanya sih. Ada wuku tahun, ada seren tahun. Nah seperti kemarin, yang minggu kemarinnya kita bahas mengenai seren tahun itu kan di daerah kampung adat di Cibungur, Kuningan. Nah kalau wuku tahun ini dilakukan itu ada di daerah Bandung Selatan ya. Namanya Kampung Cikondang, Kampung Adat Cikondang. Nah kalau seren tahun itu biasanya di kampung-kampung adat juga ada, seperti di kayak di sini itu di daerah atau di apa sih, Kampung Naga gitu kan, ada itu seren tahun ini. Terus ada juga yang kalau di sini itu kayak di Sukabumi, daerah Cipta Gelar itu ada mereka dengan berbeda-beda nama gitu, tapi ya itu hampir sama juga sih. Nah yang wuku tahun ini yang ada di daerah namanya itu Cimaung, Kabupaten Bandung, yang ke arah, biasanya ke arah Pangalengan ya. Namanya itu ada Kampung Adat Cikondang. Nah, di sini satu mahram ini bukan hanya menandakan awal tahun, tapi tanda dimulainya persiapan hajat besar biasanya di kampung adat ini. Warga itu mulai bergotong royong menumbuk padi dari lumbung adat. Jadi ada namanya itu di kampung adatnya itu ada, masih ada kan sekarang rumah adatnya, sama ada lumbung adat. Nah, lumbung adat ini hasil panen dari tahun sebelumnya dari mahramat ini, nggak bisa sembarangan.
0: Tadi terputus sebentar tadi.
1: Jadi sawah.
0: Sekarang sudah bagus
1: deh. Gimana sekarang?
0: Udah sudah aman.
1: Nah, jadi biasanya si hasil panen yang tahun sebelumnya itu dari sawah keramat. Nah, sawah keramat ini tidak sembarangan. Misalkan ini biasanya dari pemuka adatnya yang mengelola yang ini gitu. Pokoknya keturunan dari pemuka adatnya. Nah, ini kaum, biasanya kaum perempuannya menumbuk padi dengan mereka itu memakai pakaian khusus lengkap dengan karembong. Jadi mereka ada kebaya gitu, ada ininya. Pokoknya
0: karembong itu apa teh?
1: Pakaian adat ya.
0: Karembong itu apa teh?
1: Karembong itu selendang.
0: Oh, selendang.
1: Dia memakai selendang, ya. Biasanya sambil menumbuk padi di lesung gitu ya. Nah, kaum perempuan ini kan menumbuk padi dengan memakai karembong ataupun ya sebenarnya perlengkapan mereka menumbuk padi, tapi kalau menumbuknya tetap dengan lesung kan. Nah, sementara kaum laki-lakinya itu mengambil kayu bakar dan daun pisang dari kaki Gunung Tilu. Nah, di sini itu kan di kalau kampung adat Cikondang ini di kaki Gunung Tilu ya. Namanya itu ada gunung namanya Gunung Tilu. Nah, mereka itu biasanya kaum laki-laki itu ngambil kayu bakar ataupun daun pisang di kaki Gunung Tilu untuk dijadikan wadah penganan pada puncak upacara. Nah, mereka itu uniknya di sini ya. Mereka membagikan makanannya itu. Jadi si nasi sama ikannya itu di beda-beda tempat gitu. Enggak disatukan. Jadi untuk nasi dan wadahnya itu mereka dibuat dari daun pisang. Namanya itu apa sih, tingker gitu. Apa kalau enggak salah ya namanya, lupa lagi saya namanya. Jadi mereka dibikin gitu sedemikian rupa, jadi kayak berbentuk ini apa sih?
0: Kayak mangkok.
1: Ya, kayak kayak berbentuk mangkok itu tapi persegi gitu ya. Biasanya itu dibentuk dari dibuatnya itu dari daun pisang. Nah, punya

0: sampai tanggal 15 itu mereka itu istilahnya kalau orang sana itu bikin kaolahan. Jadi kaolahan itu bikin kue-kuenya. Pokoknya sampai makanan itu ada 72 atau pokoknya 70 lebih lah. 70 banyak lebih macam ya, gitu. Nah, mereka itu membuat makanannya. Nah, jadi itu kan ditandai dengan membuat tumpeng dan berbagai makanan khas Cikondang. Nah, dalam dan tradisi ini dikategorikan sebagai adat wajib. Jadi di sana itu setiap ini harus gitu. Dan ini itu acara ini selalu dinanti oleh apa sih masyarakat di sekitar kampung adat itu. Karena itu sebagai satu kayak pesta rakyat gitu.
1: Benar.
0: Nah, berkaitan dengan upacara tahun baru Islam yaitu tahun baru Hijriah dan telah berlangsung sebenarnya udah beberapa sampai selama tiga abad ya. Ini di situ itu udah dilaksanakan upacara itu. Nah, dan sampai sekarang apa sih acara wuku tahun ini? Karena kan di sana itu benar-benar kampung adatnya masih kental ya. Dan itu menjadi suatu momen yang benar-benar dinanti gitu lah untuk masyarakat, mau masyarakat yang masuk ke kampung adat ataupun masyarakat di sekitar yang udah di luar kampung adat. Tapi itu yaitu mereka ini biasanya ada daerahnya itu misalkan jauh ya, daerah beda kampung gitu. Tapi mereka ikut memeriahkan itu ya. Dia dengan membawa makanan, dengan membawa ini apa sih kalau orang Sunda mah kaolahan. Ya kaolahan itu kue-kue apa gitu.
1: Teteh mohon maaf nanti, Teteh. Karena kita sudah di penghujung.
0: Iya. Oh iya,
1: nggak ya, terasa ya Teh ya. Teteh menutup di Pantai Sunda nih ada satu yang bergabungan lagi, ada Teh Reni katanya sampurasun Teh Iis. Teh Mia hadir, Reni isi absen dulu di perempat lagu Empat Tanaja. Teh Iis, Teh Mia, selamat tugas. Kalau boleh hati-hati ya, dah gitu kata Teh Reni.
0: Ini ya. Maaf Mia, enggak lihat. Bicara aja terus.
1: Akan saya seru nih, ini tentang tradisi dan adat budaya nih ya Teh ya.
0: Iya. Benar. Jadi kalau gitu saya langsung closing aja ya.
1: Boleh, silakan Teh.
0: Iya, ya untuk para pendengar Pompat, mohon maaf ini waktunya jadi lebih.
1: Enggak apa-apa Teh.
0: Mungkin di sini karena waktu juga sudah lewat ini, tapi untuk para pendengar Perempat jangan lupa ya, tetap aja kalau untuk mantengin Perempat tetap sampai jam 12 malam nanti terus temani Teh Mia. Tapi untuk Pentas Sunda mungkin cukup ya, sampai di sini. Kita ketemu lagi di Selasa malam minggu depan. Dan di sini saya Teh Iis undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Iis sudah bergabung dengan kita di Pesona Terkomunitas Sunda. Silakan istirahat Teteh. Sepertinya Teteh lagi kurang enak badan nih lama-lama nih ya. Kita ketemu lagi ke Ronde sana di dalam program Lamut ya, di episode 31 ya. Tetap di RRI Perempat Samarinda.

kemajemukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa yang ada di Indonesia, namun tetap satu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Nikmati beragam siaran budaya
2: hari ini di program Pantas Kutai.
1: Lagu-lagu daerah, kisah legenda, drama legenda, Ayus dan Sino, dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Habar Etam Pro 4R
1: hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
4: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
5: Adik mau pilih yang warna apa?
6: Warna putih.
7: Kalau kakak pilih warna apa?
8: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
6: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
7: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
6: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
7: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
9: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: datang lautan pinggir lautan.
1: Wah, jalan dan bujang mulai kabel ujuran rupanya. Habis para jalanan sampai di tepi sewangan. Badanku sampai kasihan lautan tepi lautan. Jadi Raden Bujang malu Allah.

Wajah Raden Bujang melolok keingatanku satu-satunya di negeri Plinggam. Kapara cala, apakah para cai nulis ramaku, yaitu Paman Lamun. Jadi enya Raden, sambil nyamanda, mengatakan Paman Lamun. Wajah Raden Kasan mendesan dia mandi. Ini maka badanku tiada bermukun kepada dewa yang lain. Aku tiada mengetahui dewa yang lain. Cuma aku mengetahui Paman Lamun. Aduh.

padan ulun anawa palinggam paman. Ini paman sampai ke tepi sawangan paman. Ulun paman permukulan sampian paman. Semoga piawan paman manulawakawakawakawang. Badan ulun mudahkan menjadi lodan. Lalu baratimba bujang maluala Allah sawangan dari sawangan. Namun rupanya bapak para timba di sawangan baru bunyi nak nak sana baru bunyi petir laksana bunyi meriam.

baikkanlah dan pikir di hati di mana orang tempat peperangan, di mana orang tempatnya berkelahi. Inya kaingat awan pasan ibunya kau nyata Allah.

ini pah deras perang berhenti udah inilah. Ini orang kekerasan perang, angin deras, gelombang besar. Kapitingnya undurnya maju, malum kapiting di sawangan kapiting.

kepiting batik di dalamnya menah. Kepiting masuk dalam sawangan. Kepiting berenang dalam lautan. Berpegang bersapit ke batu-batu. Batu-batu jakancur. Para sapit apa?

Lalu bara timbul kepiting besidangan bara siga, babaya timbul kepiting berkiring dil sawangan. Lalu maliawat ikannya wadawan, mandu sura sawangan tapi sawangan. Wajarannya kepiting dengan bersegera. Hei, Lodan! Lodan mendengar, hop, apa aja Lodan? Lodan, ikan mana kemana Lodan? Pinamon, dusur. Wajar Lodan, hei, kepiting, aku anak kesawangan. Ikan kesawangan mana? Kelautan hijau. Apa gawe ikan kesana? Oh, aku nyembelah kurang perang, perang saya udah. Aku melihat orang perang berhenti udah. Siapa yang perang berhenti udah kamu? Wah, yaitu buaya kuning lawan buaya taman, lawan buaya sapit. Jadi kamu apa ke sana? Wah, aku bantu sedaya perang berhenti udah. Wah, bujur-bujur aja kepiting. Tapi kalau kita berjalan di duduan ini, setempuh kita di tengah sawangan berduduan. Ikam membantu siapa sekarang? Ayo bupada. Ikam membantu buaya taman kah? Membantu buaya sapit kah? Atau membantu buaya kuning? Ujarnya Lodan, apa garang kamu ambak ke Betakun, ha? Apa kamu ke Betakun? Kok ada apa menjaga piting Betakun, benar itu lo? Apa tutnya kalau Betakun? Kenapa dia takun akan jadi si Lodan? Apa garang ikam? Ikam melak melawan akan kah? Ada udah kepiting melawan akan lah. Mbak yuk, sama dia ke Betakun itu siapa garang maksud kamu melawan akan? Apa kepiting kamu melak melawan akan artinya buaya taman kah? Melawan buaya sapi kayak kepiting atau kenak melawan akan buaya kuning. Ada aja kepiting kamu takut menikam boleh kamu melawan akan siapa kalau boleh coba perangan jadi. Wajarnya ikan Lodan, aku tiada dua tiga nangku tulung buaya kuning perang berhenti udah kabarnya kasuran perang kecuangan itu nang peraku datang ujar Lodan menolong sedaya perang berhenti udah. Dokorom jaga piting udah bintok pas cocok kita boleh. Oh Lodan, apa jalan kepiting? Hadang-hadang lah, udah loh, jatuh lo laju. Sebab ini benar kepitingnya, aku anak menolong juga. Aku anak menolong buaya kuning juga. Oh, jadi kamu menolong buaya kuning? Ujar kepiting. Nah, bakawal kita laju Lodan. Lamun kita bakawal juga kepiting, tolong aja aku umpat basapit, nah. Umpat basapit sedikit. Mana aja lo dalam umpat basapit, gol buntut. Ayo, baik-baik aja lo dan lah. Hati-hati basapit aja lo dan. Kalau penuh cipai, sapa kunci lo dan. Hasil lo dan.

tapi kepiting dengan bara segera Allah dan di pohon buntut. Ujar si Lodan, eh kepiting, hati-hati lah, kuat-kuat. Eh, jauh piting, bujur-bujur pingkut. Apa ya Lodan, maka nak barang maju Lodan dengan bersiga menghabiskan kekuatan Lodan. Pamuhun Lodan, lawan paman lamun. Lodan bayar maju dengan bersiga kepiting mengapit saling kekuatan. Eh, punya Lodan, jangan terlalu kuat. Rasa sampai ke kepala. Kenapa? Kuat bener nih. Menyapit. Oh, ujar kepiting, Pak Ujar. Bokot kuat, bapingkot. Saya dapetin, Pak. Longgari jelodan. Kalau kurang-kurang macam ini jelodan, pecah

Lodan, eh, kepiting. Jaga kepiting, eh, Lodan. Apa je Lodan jaga kepiting? Oh, kepiting hati-hati jaga kepiting. Eh, hati-hati kan Lodan. Ini sudah perak musuh tandingan. Itu lihat buaya kuning ditumbuk kat dampar sawangan lautan. Itu Lodan artinya buaya kuning kenapa bergerak lagi ya? Samparnya kiri kanan. Awas, jaga Lodan, lepas.

Tetap lawan teman buaya teman. Ada dua tiga buaya taman. Buaya taman.

taman yang barat dua mengerubut jalan lodan. Jangan kuaya sapin masing-masing beranang sawangan. Wajak menyambar wakar lodan lanya menyambar. Di sebelah kanan datangnya pulang buaya sapit menghantam lodan. Lodan menghambat mengimpas lun buntut. Taki paya dengan membara segera buaya sapit. Oh, kapar juga sapit. Bisa menghambat pun lodan. Kapiting melihat tekan di sawangan kapiting timbul bahereng lautan. Inya meletak gunung paprangan. Lautan sampai gegar karuh lautan. Lautan jenih karuh. Jadi pada perengkat berhenti udah. Tambar menyambar tarikam menarikam. Buaya tamah.

kecewanya rungkup merungkup kiri dan kanan. Wayanya tamawan, kuas muntunga, kuas buntutnya menghambat, wadan pulam yang menarkam. Opanya buaya sapit mundur dengan baris sigap, buaya sapit hendak bertungkas, buaya sapit hendak menerkam cuma di belakang. Buaya sapit membayaman dusur hendak menyambar, datang kepiting menyapit di buntut. Papa yang hendak menyambar, datang sapitan di mundur. Oi, siapa di belakang? Hendak datang kau berjam

Itulah pesakan tiada lepas daripada sapitan kepiting. Kepiting sapit yang sebelah kanan kiri digunakannya, disapitnya dengan baris segera nyata di ujung muntung. Waya sapit di ujungnya muntung disapitnya tangan kiri dan kanan. Tangan kanan di pohonnya buntut, tangannya kiri nyata benar sapitnya.

melepas buaya taban lodan lalu menumbuk dengan bara segera keras menumbuk. Buaya sapit ditumbuknya di tengah belakang. Buaya sapit tekan tumbukan lodan, terlipat, wah, patah belakangnya. Patah buaya sapit.

Pak RE ke Biting. Kali kamu jadi daya, perang Jawan Jumantara. Ayo, lodan. Kali kamu tahu lah di depan di Jumantara Jawan Tinggi. Ya, kita ke Biting kemana ikam, kalau ada yang perang berarti udah hari ini.

Apa yang disampitnya kabut kapiting, di pohon buntut disampitnya pulang di kepala. Diangkat kapiting setengah air, kapiting mamin mata, lo dan mengerti. Itu muk lo dan saling gerasan, pas kena penengahan, hamba

gemetar, hilang sekejap mata, timbul alibak tamu buaya. Tamu buaya terbang dalam jumantara untuk tamu buaya. Hei, kapiten, ayo ledan. Kapten dewan jumantara hendak maju ilmu kesaktian di zaman berguna. Adik kamu bujur-bujur, wang lanang-lanang, wang seria. Oh, naik dan. Ya, hujan ledan, pasti aku naik kem. Tunggu, jaga piting. Lalu kapiting memanggil kepada ledan, hujan kapiting. Hei, ledan. Ya, hujan ledan, apa kapiting? Ayo, lakas buaya kuning, kita tandar. Hujan ledan tandar kemana? Tandar ke pinggir.

pinggir pasir, lalu kepiting mengapit dengan bersihkan bebek di kepiting, kepiting letup bunyinya. Bunyi suara, ayam suaranya. Babaya kilang buayanya kuning, tara dampara dan kasan mandisan dia mandi. Lebay anglong, lakas buka, lebel siang menarik. Ayo, disanglong lebay, tarik, tarik Raden. Kalau pengen termasuk banyu hidung siden. Ditariknya lebay kedengannya anglong Raden Kasan mandi sadiam.

kepiting lalu berhasil menandara sampai ke pinggir sawangan. Tiba di sepitnya keluar kasan manisan dia mandi pula yang mandi. Lapainya anglong lalu menarik tangan berhasil raja lepai anglong cakal masuk baju hidung sin lakas tarik. Lapainya ditariknya lepai dengan berhasil kepiting lalu berpaling. Lalu di sepitnya lalu kepiting lodan. Lodan tekan sepit, gagah meletup lodan. Lodan yang besar timbulnya Raden Bujang Maluwala di tangannya timbul melompat.

paman ang lomlap mo, bandar gue setampian ka, paman. Lampian ka, paman lebay. Nggak, pon, ulun. Wah, tampian, pang jadi lodan lah. Inggi paman badan ulun para kemari, kemari jol boy. Tarik lebay lawan siang long. Rupanya kepiting bebay bakampas, kepiting rakaet, timbul selamat. Oh, jarinya lagi dengan mbak segera ini maka paman ka disangka-sangka paman. Oh, sampian, ka paman jadi kepiting. Pak, ulan pun jadi kapiting. Pak, paman. Mempedai paman yang menyapit di laut tadi rasanya pecah kerungkung kepala pian. Pang lah. Ingat pun, ulan.

paman ka disangka sangka paman anak ulun pang paman datang. Nggih pon selamat. Anak pampian pon datang di dagangan besar pon. Ah, kana mana pun bentong menyorak menjadi cukut lodan. Ini maka paman ka disangka sangka anak ulun paman. Nah, jalan baik itu Gusti. Barangkat bisa anak laki-laki. Ceh, kalau anak laki-laki dapat menolong. Kesengsaraan kalau anak bini-bini anak paling banyak menurung bermasak di dapur. Kalau anak laki-laki ada depan harapan sedikit telanjar lingkang. Hingga paman syukur opang bagi kemampuan.

Ojo Raden Bujang Malwal adangan bersegera. Ayo, paman. Kita paman langkah perang tandingan ke jembatan kawan tinggi paman. Itu tembok Buya Alibakar paman sudah mengiau. Ojo Raden Kasan Medan. Nak, kadusan kaya empat kam. Kali ikan peperangan nak aku malu. Dapat ada anak yang tua pada tua. Aku lan kanjang paman. Perang melawan ini tembok Buya Alibakar. Ikan nakai boleh kaya nakai. Ayo. Ayo lebay anglong singa bungkak bawa anakku bayang long dapat akan lawan ibunya mbak.

timurnya bintang terkejut terus marah semendibar melihat Pina datang anu manar. Rata-rata kejauh, di dalamnya menasar kejut hati dalam kati. Ya dukanya paman siapa gajang ini paman sepeti si kakang paman tapi muda ya bane kakang ya anu bane. Lalu ini lo anak sampian lo, ini anak madu sampian anak junjung masari pun sampai pernah datang kembali membantu. Ya mendemin tu nak naik nak ya dukanya

ibunya dengan ibunya. Ibunya kasihnya sayang berat dua-dua dengan Raden Bujang Malwala. Hilang riwayat Bujang Malwala ke Satara sebut Jumantara. Wajarannya burung geruda, jangan burung gagak hitam. Oi, ayo lekas burung halang. Jalan kepadan kita.

0: kakinya, burung kaki hitam, ayo lawan aku ikan. Burung ngelang, lawan aku timbang-timbang, tak berarti udah. Ya, baik, tidak punya menghalang. Ujar burung beruda, hei, Raja Wali, lawan aku ikan timbang-timbang, tak berarti udah. Kita letakkan. Hari ini kita baju, tiga sakti madurguna. Ikam kalau ada ilmu hisarat, ilmu hikamat, habis akan dan. Kalau ada besi simpanan, jangan disimpan lagi, keluarkan semuanya. Wajarannya dengan mbara segera, nyata Garuda burung Garuda. Wajarannya bujuk burungnya kalang, hei gagak putih, hei gagak hitam, apa ujian kamu juga gagak hitam, hei burung halang. Nah, ujaran artinya, burung halang kali kamu ada, besi ilmu sedikit, keluarkan habisakan. Habisakan kalau ada ilmu pelamin aja pelepah. Jangan ada tinggal lagi, ingatkan semuanya. Ah, jangan khawatir. Ah, jangan balik sentangan, hadap perang-perang Zelda. Ayo, ayo, burung benia.
1: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Tari Melemang merupakan tarian tradisional yang berasal dari Tanjung Pisau, Negeri Bentah Penaga, Kecamatan Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Tari ini pada awalnya hanya ditarikan di kalangan istana saja, tepatnya sejak abad ke-12 yang ditarikan oleh para dayang-dayang Kerajaan Bentan. Namun sejak Kerajaan Bentan mengalami keruntuhan, tarian Malemang berubah menjadi pertunjukan hiburan rakyat.
3: Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
4: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Suara Budaya Nusantara Keroan dengan Senang RRI Pempat Samarinda, kembali lagi dengan Mbok Mia dalam program Berenggah ya. Ah, kita malam hari ini kita ketemu sama lagu-lagu Melayu. Tadi kita sudah nelingak sama-sama ya lagu Tepuk Amai Amai yang menjadi pembuka kita di Berenggah malam hari ini. Keroan dengan Senang yang mau bergabungan dengan Mbok Mia tentunya di 0541727656 atau di 7361152 atau di WhatsApp juga bisa ya, kronisernya di 0811 5819984, dan juga di Facebook kita di Perempat RRI Samarinda dan juga di RRI Digital. Kita sapa dulu pendengar yang mau bergabung di ujung sini di jalur WhatsApp. Halo, selamat malam, salam budaya.
1: Budaya kan salam, Bu.
0: Budaya kan salam, busu. Dik jadi tidur kita leh.
1: Berenggah dulu.
0: Berenggah dulu. Gini di Abdul tidurnya mon dik berenggah.
1: Tidur. Terus ada pertandingan Perancis nih, Bu.
0: Perancis lawan apa sih dah?
1: Perancis ini melawan apa ya? Lupa aku tadi.
0: Adalah pokoknya. Mau lagu apa nih, Musuh Wahyu?
1: Lagu nomor 13 tadi, Pak.
0: Nomor 13. Apa tadi nomor 13? Tumat, Bu. Ini juga lupa nih nomor 13 apa, leh. 13 Cinta Hampa, yo.
1: Iya, betul.
0: Salam siapanya buat siapa nih?
1: Papanya segalanya aja. Sehat selalu. Tetap semangat aja. Selamat beristirahat lah, pokoknya. Perancis ini lawan ini, Bu. Senegal.
0: Oh, lawan Senegal. Dukung siapa kita?
1: Perancis lah.
0: Dukung Perancis.
1: Nanti di jam 9 pagi itu ada Argentina tuh, Mbak. Messi itu. Lawan Aljazair juga.
0: Messi lagi. Iya. Banyak banget yang nonton kan dia, leh. Di kerja ya, orang-orang ini leh.
1: Banyak pendukung Messi.
0: Bujur.
1: Oke, untuk Mbok Mayanya selamat bertugas saja, sehat selalu juga, makasih juga atas
0: waktunya. Sama-sama, Busu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Busu Wahyu di LBS. Kita sapa dulu ke ruang dansa nak di belakangnya Busu Wahyu. Halo, selamat malam, salam budaya.
2: Salam.
0: Budaya dan salam, Busu Hari belum tidur kita. Berenggah dulu lagu-lagu Melayu. Busu nih lagu-lagunya nih masih ada joget mabok kepayang. Pujaanku tak seindah wajah keagungan Tuhan. Balkis mainang kampung jangan benci cinta. Bujang telaja timang-timang anakku sayang. Patah kemudi gincu merah muda sama gelora.
2: Timang-timang anakku sayang.
0: Salam siapanya buat siapa nih, Busu? Oke, siap. Terima kasih, Busu Ari. Selamat beristirahat ya, Busu.
2: Ya.
0: Oke, assalamualaikum.
2: Salam.
0: Busu Ari di Juanda. Kronisnya tadi ketiganya ada di belakang Busu Ari yang bergabungan yo, tapi belum sempat Mbok Mia angkat. Dan dia dicoba kembali ya bergabung dengan Mbok Mia dan juga di Berenggah malam hari ini. Spesial lagu edisi Melayu. Masih ada yang belum dipilih nih, ada Joget Mabok Kepayang. Ada Pujaanku Tak Sindah Wajah. Oh, ini ada Mbok Reni nih. Kita sapa dulu Mbok Reni. Halo. Selamat malam, salam budaya.
3: Salam budaya.
0: Budayakan salam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Reni yang grecek nih, belum tidur.
3: Ayo.
0: Mau nonton bola juga, kah?
3: Mbak grecek juga.
0: Mau nonton bola, kah, Mbak? Mau nonton bola, kah?
3: Sudah terkelap tadi itu. Tapi sama-sama dengar suaranya. Apa tadi itu? Lagunya yang diputar Mbak Nia. Jadi kan dengar lamut itu, kan?
0: Ketiduran dengan lamut.
3: Sambil tak guring. Tapi radionya masih nyala. Jadi pas lagunya Melayu, terbangun dah.
0: Terbangun deh sekalian deh gabungan ya. Lagu apa nih, Mbok? Mau yang mana nih?
3: Yang nomor 9 atau nomor 11 itu? Yang nomor 10 tadi itu apa, Mbok?
0: 10 Patah Kemudi, Hamdan ATT. Yang nomor berapa lagi, Mbok?
3: Yang ada tadi yang disebutkan tadi apa ya?
0: Oh, masih ada nih joget mabuk kepayang, pujaanku. Tak seindah wajah, keagungan Tuhan, Balkis, mainang kampung, jangan benci
3: nah,
0: cinta.
3: Itu, mainang kampung.
0: Oh, mainang kampung.
3: Okay, salamnya buat Baratan aja ya, Mbok. Mbok nianya, kalau pulang hati-hati ya, Mbok, yang krecek.
0: Yang krecek. Siap, terima kasih Mbok Reni yang krecek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbok Reni yang krecek. Kita sapa satu lagi di pendengar kronis sana ya. Halo. Salam salam muda ya.
2: Salam muda, berikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lagunya aja ya, Mbok. Keagungan Tuhan aja, Mbok.
0: Keagungan Tuhan, siap, dari Victor Huta Barat.
2: Iya.
0: Sambil menunggu bola ke busu, Ndi.
2: Kenapa?
0: Menunggu bola, Ndi.
2: Ndi mau tidur, Mbok.
0: Mau tidur.
2: Ndi aja di semifinal, Mbok.
0: Ke semifinal ke RRI busu, kan dia kan ada
2: kumpulan
0: nobar. Bujur.
2: Ame, ya kan? Kan di apa namanya di RRI aja berkumpul pertemuan, Bo. Silaturahim, Bo, silaturahmi, Bo.
0: Iya, kopi daratan lah sekarang.
2: Iya, kopi darat. Ada itu tuh tebali kentong.
0: Bujur.
2: Kan, Bo, jadi ramai, Bo. Jadi ramai berkesan dengan busu Dehem kan dia.
0: Ajak sih ada busu kan dia leh pas anu semifinal.
2: Iya, pasti ke situ sih, Bo. Kalau ini kan tidur aja lo, Bo. Kurang seru, Bo. Iya, baru ketemu di perempat kan ramai itu, Mbok, ya.
0: Bujur.
2: Ketemu itu, Mbok, ramai. Kuliner yang ramai aja, Mbok. Bukan makannya nih, Mbok.
0: Ditunggu yang makan-makannya ya, Busu, ya.
2: Iya, bukan kebali. Seru Busu Gesta yang bayar.
0: Bujur, setuju.
2: Terima kasih, Mbok. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Sama-sama, Busu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Busu mau request lagunya Keagungan Tuhan dari Victor Huta Barat. Baiklah, kurang dari sana, ini kita break dulu satu mat. Dan ini ada bergabungan lagi, tapi Mbok Mia jeda dulu. Kita nelingat lagu dulu. Ada lagu dari Victor Huta Barat juga dengan Cinta Hampa.

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
1: Assalamualaikum.
2: Shalom.
3: Namo Buddhaya.
1: Salam kebajikan.
2: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
2: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: Pro 4 RRI.
0: Suara Budaya Nusantara.

0: Pansyah pun Eta masih bangun ya. Kita sapa dulu kronis sana di belakangnya Bu Su. Oh nih Bu Sirwansyah nih sudah tersambung. Halo, selamat malam, salam budaya Bu Su. Halo Bu Su Irwansyah.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Su. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Bu Su. Kemana kabar kita Bu Su, sehat kah?
1: Sehat Pak Jabda.
0: Alhamdulillah. Oh masih di mes ya Bu Su ya?
1: Ya nonton bola nanti nih. Jam 3 nanti.
0: Iya jalannya Bu Su Wahyu tadi Perancis lawan apa tadi tuh? Lupa juga tadi satunya apa? Perancis lawan apa? Berarti nonton kita ke dia Bu Su ya?
1: Iya, ini rame-rame.
0: Rame-rame, oh nobar.
1: Ada bapak-bapaknya juga. Rame juga di tempat saya ini.
0: Alhamdulillah.
1: Iya. Siaran kan enggak?
0: Iya, Bu Su disiarkan juga di RRI di Pro 1 ya, Bu Su ya.
1: Iya, tapi ini di TV tapinya.
0: Kalau di TV di TVRI.
1: TVRI sama MNC gitu.
0: Kalau misalnya lisensinya sih di TVRI sih Bu Su.
1: Iya. Betul itu kalau malam ini itu apalagi finalnya.
0: Tambah rame. Ini mau lagu apa nih Bu Su Irwansyah? Ini lagu Melayu.
1: Lagunya apa? Nomor 1 apa? Dari Ustaz kah?
0: Ini yang belum nih joget mabuk kepayang. Ada pujaanku tak seindah wajah Balkis. Jangan benci cinta bujang telajak patah kemudi gincu merah muda sama gelora.
1: Ya sudah nomor satu aja itu tadi.
0: Yang joget mabuk kebayang.
1: Ya,
0: oke. Okay. Salam sapanya buat siapa nih?
1: Ya salam. Mama sudah masuk kah?
0: Bu Sumamat belum.
1: Masa belum itu?
0: Sudah Bu Sumamat. Sudah Bu Sumamat ya Allah. Sampai nih Mbok Mia lupa juga ha. Sudah Bu Sumamat, sudah gabung.
1: Mama patuh jagoin menangkap buaya itu.
0: Nangkap buaya asal di buaya berdarat aja ditangkap si Daleh.
1: Ada WA-nya kemarin tuh. Saya menangkap buaya. Itu. Ya sudah bercanda aja enggak.
0: Siap Bu Su.
1: Ya, salam semuanya aja untuk RRI Trompat Samarinda. Saya dulu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Su Irwansyah. Kita sapa di belakang Bu Su Irwansyah. Halo, selamat malam, salam budaya.
2: Selamat malam, salam budaya. Dengan Bu Mia kan?
0: Dengan Bu Mia, Bu Su Misran.
2: Bu Mia ya.
0: Dengan Bu Mia. Kok belum tidur kita nih?
2: Belum apa aku nih ngocek-ngocek cari RRT ini, nggak ada dapat.
0: Masih belum ketemu nih Bu Su, yang mau nonton bola tuh ya, mau nelinga bola.
2: Iya, nelinga-nelinga aja, namanya ini kan di sedium, Mbak Nia, di sedium. Di buta radio, ya kan?
0: Bujur. Tegaknya sampai pendek ya di Muara Kaman nih.
2: Kadang sampai dan hilang lagi.
0: Kadang hilang, kadang sampai Bu Su yo.
2: Iya, kadang ada tadi malam ada.
0: Tahu-tahu hilang.
2: Itu Mbak Mia.
0: Ya semoga malam ini ada ya Bu Su ya.
2: Iya lagi nih, ini aku nih mau nih sampai kesan buat tuh manung sangit putak sana putak sini supaya ada suaranya.
0: Nah, ada. Kan dia anu aja Bu Su, kan dia download di HP aja Bu Su aplikasi RL Digital.
2: Bu Su Misran ini, Bu Su Misran ini buta sama picak-picaknya Mbak Nia. Terang Mbak Nia.
0: Bu Su.
2: Baru aja Mbak Nia 2020 Bu Su Misran total nggak bisa melihat lagi.
0: Ya mungkin kita masih bersehatan aja ya Bu Su ya.
2: Aku minta maaf di semua mana. Aku sudah operasi kiri kanan. Pertama melihat gajah operasi, nggak melihat lagi.
0: Yang penting kita bahas kesehatan segala ya, Bu Su ya.
2: Iya, 2020 Bu Su nggak melihat.

0: yang tidak putus asa kesannya mamanya. Ah, tidak bunuh diri kesannya.
1: Jangan bosu.
0: Iya, dulu kan bisa melihat. Jadi dia dengar di radio. Aku dengar kita ini belum lihat dia. Sekarang ini belum lihat dia bosu aku. Nah itu langsung timbul. Jadi aku dengar di radio RPK dulu mamanya. Jalan. Tidak, kesannya kan benar ini malam puncak, malam Rabu ini kan. Kalinya aku hantep-hantepan kepala aku ini ke tihang. Iya, saking anunya kan.
1: Sekarang sudah, anu ya Bu Sia, sudah menerima ya.
0: Iya, sekali banyak juga nggak nona netra sekalinya aja radio ini sekalinya. Aku melihat dua putarnya macamnya, perempuannya 3 orang sekalinya, sekalinya 3 orang. Bukan mereka itu, 6 orang jalannya mbaknya. Itu lagi langsung timbul harapan Bu Sumisra mbaknya. Putami itu dengan RPK, kenalan jenis dasar nomor mbaknya. Bu Sumisra ini kuat anu, kuat pengingatan aja mbaknya. Nomor itu ini, pokoknya kalah bubuannya. Jadi punya Bu Saga, Bu Sumisra, aku ini dihafal nomor. Banyak yang dihafal. Tapi diajari aku ajak boxing hafal bisa besok anu besok gua bilang gua tapi kalau nomor HP bilang gua cepat tu hafal ni itu masih lagi 50 nomor dapat gua hafal ni moni asal di sempatan macam ni cepat langsung mengikat juga moni anu itu sebenarnya kalau anu lagunya lagu apa moni ya
1: lagunya ada joget mabuk kepayang tadi besok arkusnya joget mabuk kepayang kan ya arkusnya joget mabuk kepayang kan.
0: Iya, salamnya buat semuanya dari sampai kita mencuali suara monia saya pulang waspada
1: ya.
0: Waspada, habis berat magang gaba.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sumisra. Jadi kronis sana ya di balik semua kekurangan kita ibaratnya ya kita insya Allah masih ada harapan dan penerimaan ya dan semoga Bu Sumisra tetap sehat selalu tentunya dan juga untuk para pendengar Pro4 lainnya juga sehat selalu pokoknya insya Allah kita akan diberikan kebahagiaan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ke WhatsApp lagi kronis sana ada Bu Surinjani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahajeng peteng budayakan salam punapiga trambo. Semoga sehat dan bahagia selalu. Tiang request lagu Melayu keagungan Tuhan untuk buat usup pendengar Pro4 RI Samarinda. Dimana saja berada ucapannya selamat malam, selamat beristirahat. Semoga sehat dan bahagia selalu untuk Bu Mia. Terima kasih waktunya sehat dan bahagia. Salam hormat dari Gunung Rinjani. Bahasa Bali mungkin mangkin mangda budal becik-becik artinya kalau pulang hati-hati. Om Swastiastu atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Surinjani yang lagi ada di Gianyar ya kayak Bu Suni ya. Kalau enggak di Kintamani di Gianyar nih kayaknya hari ini nih. Oh iya kata Bu Surinjani malam hari ini Perancis lawan Senegal Mbok malam ini. Oke siap. Terima kasih Bu Surinjani informasinya ya. Tadi ada yang nanya nih. Malam hari ini apa nih yang bertanding ya? Terima kasih Bu Surinjani dan juga Bu Sumisran ya. Untuk lagunya Bu Surinjani tadi requestnya keagungan Tuhan sama nih requestnya sama Bu Su Mamat ya. Yang penting kita sama-sama dengarkan lah untuk menemani kita semua beristirahat sampai tertidur di Pulau Kabo. Kita telingan dulu lagu dari Mak Inang Kampung.

0: musik joget. Musik joget merupakan salah satu jenis musik masyarakat Riau Pesisir. Musik ini merupakan musik orkes yang mengiringi tarian joget. Kesatuan antara musik dan tarian memang sangat harmonis, sehingga musik dan tarian tidak dapat dipisahkan lagi. Musik tanpa tarian tidak akan hidup, begitu juga sebaliknya.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
2: Pro 4 RRI.
3: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Rolanin Senayan dari Pembahasa Marina. Di terasa ya, kita sudah di penghujung malam nih di 23.48. Bu Mia undur diri dari ruang dengar kita segalanya. Rolanin Senayan, terima kasih sudah bergabung dengan Bu Mia hingga wayah nih ya. Selamat beristirahat ke Rolanin Senayan. Semoga besok hari kita diberikan kebahagiaan, rezeki yang banyak dan juga perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala ya, Rolanin Senayan. Selagi Mbak Mia mengucapkan terima kasih kepada kita semua, Mbak Mia juga mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Kita nelingak lagu dari Melayu, ada Keagungan Tuhan dari Victor Huta Barat, dan juga kan dia ada lagu Joget Mabok Kepayang dari Kiki Taufik. Tetap di RRI Pro 4 Samarinda.

0: 5 tipe manusia yang hidupnya selalu menderita. Manusia yang mengira bahwa hidup ini selalu mulus. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu menghadapi peristiwa yang diharapkan. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu dicintai orang lain. Manusia yang terlalu mencintai sesuatu. Dan manusia yang tidak bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, jika kita ingin hidup bahagia, kita harus mempunyai kesiapan. Siap menjalani hidup yang berliku-liku, penuh hambatan dan gangguan. Siap menjalani peristiwa yang tidak diharapkan. Siap dibenci orang. Siap untuk tidak terlalu mencintai benda atau manusia lainnya. Dan siap menggantungkan semua hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah kita siap?
1: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

keruan dan sana dengan terdengarnya irama musik ini, maka tuntaslah sudah tugas kami menemani Anda dengan rangkaian acara di pagi, siang, sore, hingga malam hari ini di edisi hari Selasa 16 Juni 2026. Kami segera mengundurkan diri. Yang bertugas malam hari ini Rehana Mia mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Pro 4 RRI Samarinda.

Selamat pagi sahabat budaya. Perempat RRI Samarinda kembali mengudara di edisi hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Kami akan hadir dengan berbagai sajian program dan informasi untuk menemani hari Anda. Inilah Perempat RRI Samarinda, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Suara Budaya Nusantara Perempat RRI Samarinda. Kami akan hadir dengan berbagai sajian program dan informasi dalam rangkaian Samarinda Hambat, Samarinda Siang, Samarinda Merian, dan Samarinda Malam. Selepas ini akan hadir pengajian Al-Quran, Quran Surah Yunus ayat 54 hingga 59 yang akan dibacakan oleh Qori Armad dan Sari Tilawah Mariatul Kiptiah. Dilanjutkan dengan sajian lagu-lagu Islami. Setelah itu akan hadir sajian program Hikmah Pagi yang akan etam sambungkan bersama Masjid Al-Ma'ruf Kota Samarinda. Akan hadir pula informasi terkini seputar Samarinda dan sekitarnya pada pukul 6.30 menit waktu Indonesia Tengah. Pada pukul 7 akan hadir sajian program Dendang Mahakam yang akan menyajikan berbagai lagu di wilayah pesisir Kalimantan. Dilanjutkan dengan sajian Halo Benua Etam serta ditutup dengan program Oda Bekesah. Bersama saya Fendi, inilah Perempat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

Dan kalau setiap diri yang zalim, musyrik itu mempunyai segala apa yang ada di bumi ini, tentu dia menebus dirinya dengan itu, dan mereka menyembunyikan penyesalannya ketika mereka telah menyaksikan azab itu, dan telah diberi keputusan di antara mereka dengan adil, sedang mereka tidak dianiaya.

0: يعلمون.
1: Ingatlah, sesungguhnya keputusan Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Ingatlah, sesungguhnya janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya.

manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.

Katakanlah, dengan kurnia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

0: Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Uang, tampilannya biasa saja, fisiknya juga lemah, tapi uang mampu merombak tata dan dunia. Uang juga bisa merubah perilaku, bahkan sifat manusia, karena manusia mengidolakan uang. Banyak orang yang merubah kepribadiannya, mengkhianati teman, menjual tubuh, bahkan meninggalkan keyakinan imannya demi uang. Uang tidak mengerti perbedaan orang soleh dan orang bejat, tapi manusia menjadikan uang sebagai patokan derajat, menentukan kaya miskin dan terhormat atau terhina dengan uang. Uang bukan iblis, tapi sering orang melakukan kekejian demi uang. Uang juga bukan orang ketiga, tapi banyak suami istri berpisah gara-gara uang. Kakak dan adik beradu dan saling benci karena uang. Anak dan orang tua berselisih gara-gara uang. Uang bukanlah Tuhan, tapi manusia menyembah uang seperti Tuhan. Bahkan manusia lebih menghormati uang daripada Tuhan. Padahal Tuhan sudah berpesan, jangan pernah menjadi hamba uang. Karena seharusnya uang melayani manusia, tapi kenapa malah manusia menjadi budak uang? Karena uang tidak pernah mengorbankan dirinya untuk siapapun, tapi banyak orang yang rela mati demi uang. Padahal uang hanya bisa menjadi alat bayar resep obat ketika kita sakit, tapi uang tidak mampu memperpanjang hidup kita. Ketika suatu hari nanti kita dipanggil Tuhan, uang tidak akan bisa menemani kita, apalagi menjadi penebus dosa-dosa yang pernah kita lakukan demi uang. Dan kitalah yang harus menghadap sendiri kepada Sang Pencipta, lalu menerima penghakimannya. Pada saat itu, Tuhan pasti akan melakukan perhitungan dengan kita. Apakah selama hidup kita menggunakan uang dengan baik, atau sebaliknya, menjadikan uang sebagai Tuhan? Uang tidak ada dan tidak berlaku di surga. Jadi jangan cari uang untuk menuju ke sana, tapi banyaklah berdoa dan beramal agar uang menjadi berkah kita di dunia dan di akhirat.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Nusantara.

0: sholat lima waktu antara sholat Jumat ke sholat Jumat dan Ramadan ke Ramadan, penghapus dosa di antara keduanya. Jika dijauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim.
1: Lihat itu sana, itu sana, tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, orang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa, yaudah. Iya, astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tuh memang kilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kan, emas palsu tuh.
0: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu jaga lisanmu dari gibah.

Kerandeng sanak, saatnya kita mengikuti program Hikmah Pagi bersama Masjid Al-Ma'ruf Kota Samarinda. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda, Suara Budaya.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.
1: Radio Republik Indonesia Samarinda Pro 4 98,4 MHz dan channel YouTube Jami Al-Ma'ruf Samarinda. Menyampaikan permohonan maaf dari Ustadz Abdul Syakur pada hari ini tidak dapat mengisi kajian subuh karena beliau masih pemulihan pasca sakit, jadi belum bisa datang ke Masjid Jami Al-Ma'ruf Samarinda. Untuk itu kepada Ustadz Musti Jufkifli kami persilakan. Demikian dari kami, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi ja'ala ta'aqubal layli wan nahar ibratan liulil absar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad النبي المختار وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين إلى يوم المحشر أما بعد. Para jemaah dan segenap takmir pengurus Masjid Al-Ma'ruf yang mudah-mudahan berkah senantiasa memakmurkan dan mengurus masjid ini, Allah pula selalu melimpahkan keberkahan dan rahmatnya. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin, para mustami'in, para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 4 yang saat ini berada di rumah di tempatnya masing-masing, ataupun yang turut menyaksikan siaran langsung kajian ini, kami doakan pula mudah-mudahan mendapatkan berkah ditambah-tambahkannya kebaikan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah kembali menghadirkan kita, memberikan kita hidayah dan taufiknya, sehingga pada saat ini kita masih berada di tempat yang penuh kemuliaan ini, di tempat yang penuh kebaikan, penuh keberkahan ini. Mari sama-sama kita mengucapkan niat, melapaskan niat iktikaf dengan kalimat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Dalam hati sengaja aku berniat iktikaf di masjid ini sunnah karena Allah. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah, hari ini sebagaimana kita maklum dan ketahui bersama, kita sudah berada di tahun baru, yang mana harapan kita tentunya di tahun yang baru ini kita menjadi pribadi yang baru, dalam artian menjadi pribadi yang lebih baik daripada tahun-tahun yang sudah kita lewati. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Siapa orang yang hari ini lebih bagus, lebih baik daripada harinya yang kemarin, dialah orang yang beruntung. Terutama ketakwaan kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah. Karena ketakwaan kita ini termasuk menjadi penentu orang tersebut derajatnya di sisi Allah. Beberapa hari yang lalu pernah saya sampaikan di beberapa tempat bahwa kalaulah seekor burung itu berharga dan bernilai ketika suaranya begitu indah, sapi akan lebih berharga bukan dari suaranya, tapi dari berat badannya, dari besarnya badannya. Semakin berat, semakin besar, semakin bagus, maka nilainya pun makin berharga. Nah, manusia bukan diukur dari suaranya, bukan diukur dari badannya, tapi nilai seorang manusia adalah dari ketakwaannya. Siapa orang yang takwanya tinggi, maka dialah orang yang mulia di hadapan Allah. Itulah yang difirmankan Allah di penghujung ayat surah Al-Hujurat ayat 13 itu, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi enggak ada urusan orang tersebut tinggi jabatan, enggak ada urusan di hadapan Allah. Orang tersebut berlimpah ruah harta, bergelimang harta kekayaan, tidak menentukan derajat seseorang di hadapan Allah. Tetapi derajat manusia di sisi Allah adalah ketakwaannya. Nah, kita harapan kita mudah-mudahan di tahun baru ketakwaan kita bertambah-tambah di hadapan Allah. Maka kalau itu yang terjadi, fahuwa rabihun, maka dialah orang yang beruntung. Jadi kita kalau sudah di tahun baru macam begini, sudah tidak bisa lagi kita menghindar bahwa betapa pentingnya, berharganya sebuah waktu itu. Banyak di dalam Al-Quran Allah bersumpah dengan waktu ini, termasuk ayat surah yang dibacakan oleh imam kita tadi, surah Al-Fajr.

huruf sumpah namanya. Demi. Ada lagi Allah bersumpah dengan waktu malam dalam firman-Nya, wal-layli, demi waktu malam. Ada lagi Allah bersumpah, wal-asri, demi waktu. Kalau sudah Allah membawa sesuatu dengan sumpahnya, berarti sesuatu itu bukan main-main. Harus menjadi perhatian khusus buat kita. Kalau Allah membawa sesuatu dengan sumpahnya, berarti sesuatu itu sesuatu yang sangat penting yang harus kita perhatikan. Kenapa? Karena manusia untung dan ruginya tergantung bagaimana dia memanfaatkan waktu dalam hidupnya. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu, kata Allah, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan rugi. Jadi kita ini rugi dan untungnya itu tergantung waktu. Tidak ada Allah bersumpah demi duit, rugilah orang-orang yang tak berduit. Enggak. Tetapi justru wal asri, demi waktu, kata Allah, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan rugi. Berarti manusia itu bisa merugi gara-gara waktu. Lalu ada maqalah para ulama mengatakan begini, al-waqtu huwal hayah, waktu itu dialah kehidupan. Man adha'a waqtahu faqad adha'a hayatahu. Siapa orang yang menyia-nyiakan waktunya, sungguh dia telah menyia-nyiakan hidupnya. Wa man adha'a hayatahu, maka siapa yang telah menyia-nyiakan kehidupannya, nadima, maka dia akan menyesal. Tetapi penyesalan itu sudah tidak bermanfaat lagi. La tanfa apa? La tanfa'uhun nadamah, sehingga tidak bermanfaat lagi yang namanya penyesalan. Itu pepatah tadi itu benar adanya. Al-waqtu huwal hayah, waktu itu dialah kehidupan. Wa man adha'a waqtahu, siapa yang menyia-nyiakan waktunya, adha'a hayatahu, dia telah menyia-nyiakan kehidupannya. Wa man adha'a hayatahu, dan siapa yang telah menyia-nyiakan kehidupannya, nadima, dia menyesal. Wala tanfa'uhun nadamah, tetapi sudah tidak bermanfaat lagi penyesalan. Orang diberi Allah waktu dalam kehidupannya, sebenarnya itulah makna hidupnya yang hakiki. Apabila disia-siakannya, waktu diberi Allah, berarti dia sudah menyia-nyiakan masa hidupnya. Separo umpama waktu hidupnya itu disia-siakannya, taruhlah umur diberi Allah Ta'ala jatah 60, lalu disia-siakannya umurnya ini 30 tahun, berarti tidak bermanfaat yang 30 ini. Sia-sialah, berarti dia telah menyia-nyiakan masa hidupnya 30 tahun. Ya kan? Apabila sudah disia-siakan masa hidup, maka makin panjang pula penyesalannya nanti dalam kehidupan akhirat. Apa masa hidup itu? Macam-macam nikmat Allah ini. Sehingga Rasulullah SAW di dalam hadis beliau, kata Nabi, ketika ada seorang laki-laki datang kepada beliau,

0: menasihatinya. Kata Nabi, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Pergunakan masa waktu yang lima sebelum datang masa yang lima. Jadi ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, lalu Rasulullah menasihatinya. Memang kebiasaan sahabat seperti itu, apabila datang kepada Rasulullah itu minta nasihat. Ini bagus kita kalau datang ke rumah tuan-tuan guru, ya kah? Apabila kita tuh beelang, sowan, berkunjung ke rumah tuan-tuan guru, bagus meminta nasihat. Guru, apa nasihat buat ulun nih guru? Begitu. Ini kadang-kadang ke rumah tuan guru tuh ada, guru, amalan sugih apa guru? No, amalan sugih. Guru, minta banyu guru, minta air guru. Kenapa? Ano, tanah saya tuh hendak saya jual guru. Kebetulan ada batu bara di bawahnya. Oh, yes. Dikasih lah. Kadang-kadang ke rumah tuan guru tuh minta banyu aja. Hai, namanya tuan guru nih, dibacakanlah Bismillahirrahmanirrahim. Ditiupkan. Laku tanahnya, ndak muncul lagi orang itu. Nah, cair 5 miliar tanah yang ada batu baranya tadi. Ya Allah, kada pernah datang lagi. Jadi datangnya tuh cuma minta banyu itu aja. Nasib. Jadi bagus kalau datang ke rumah tuan guru minta nasihat, minta ilmu. Nah, sahabat ini banyak datang kepada Rasulullah itu seperti itu. Lalu Nabi bernasihat. Wa huwa ya'izuhu. Nabi menasihati laki-laki tadi. Apa kata Nabi? Igtanim khamsan qabla khamsin. Gunakan 5 kesempatan sebelum datang 5 permasalahan. Gunakan waktu yang 5 sebelum datang yang 5. Apa kata Nabi? Yang pertama Nabi pesan, syababaka qabla haramika. Gunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Nah, bisa jadi yang datang nih orangnya muda, yang datang kepada Nabi nih. Lalu Nabi berpesan seperti itu. Meletakkan pesan Nabi yang dari yang 5 tuh masalah masa muda. Urutannya tuh syababaka qabla haramika, kata Nabi, gunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kenapa? Karena memang masa muda ini kan masa-masa yang lagi kuat-kuatnya. Makanya kita ini hidup tak ubahnya seperti perjalanan perjalanan hari dalam keseharian kita. Matahari itu kan kalau dia muncul, ya kan, seperti bayi yang baru lahir. Jadi waktu-waktu yang fajar seperti ini, nanti isyrok, itulah bayangan tamsil ibarat manusia yang baru muncul ke alam dunia nih, lahir. Nanti matahari naik pelan-pelan, naik pelan-pelan. Setelah waktu isyrok masuk waktu duha. Jam berapa waktu duha tuh? Jam-jam 8, jam 9, jam 10, jam 11. Masih duha tuh. Itulah perjalanan manusia ketika dia masih anak-anak. Kemudian dia tumbuh menjadi anak-anak yang sebelum remajanya. Itulah waktu duha. Waktu duha terus matahari naik, naik, naik. Sampailah masuk waktu zuhur. Waktu zuhur ini matahari lagi mantap-mantapnya. Matahari lagi bersinar terang. Itulah umur anak manusia, masa-masa dewasanya, masa matang-matangnya. Matahari lagi bulat-bulatnya, lagi panas-panasnya. Itulah darah muda yang lagi membara-bara. Darah muda yang lagi semangat-semangatnya. Umur berapa kira-kira? Taruhlah umur 10 ke atas. Tapi matahari tidak berhenti di situ, terus berjalan condong-condong ke barat. Nanti mulailah sinarnya meredup, sinarnya mulai berkurang, panasnya sudah tidak seperti semula lagi. Itulah umur orang 40 tahun ke atas. 50, 60. Setelah waktu zuhur masuk waktu asar. Makanya yang hadir di majelis taklim macam begini nih, ini asar semua ini. Umur asar semua. Baguslah kalau di masjidnya ada senderan-senderan macam begitu tuh. Bagus untuk menopang yang umur 40 lebih nih. Pinggang sudah tidak sehat lagi. Harus banyak bersendernya, ya kan? Karena umur sudah memang asar sudah. Asar, matahari makin condong, condong, condong, miring, miring ke barat. Akhirnya asar hilang, datang waktu maghrib. Nah, waktu maghrib ini kan sudah gelap. Itulah kegelapan itu kuburan yang kita masuki. Jadi sebelum datang waktu maghrib, sebelum datang mati, ayo kita sadang sudah hidup nih. Ya. Makanya orang tua bahari itik ayam gin, kalau sudah parak maghrib tuh masuk ke kandang sudah. Maksudnya tuh apa? Umur-umur sudah 40 lebih nih, jangan lagi macam-macam, sedang sudah mempersiapkan untuk masuk datangnya waktu maghrib yang gelap gulita itu, yaitu liang lahat yang kita pasti akan memasukinya. Alhamdulillah, di umur-umur yang sudah tidak muda ini, Allah masih memberikan kita hidayahnya, petunjuknya, inayah, taufik, pertolongannya untuk duduk-duduk di pengajian semacam ini. Ini tanda-tanda kebaikan itu ada ketika di akhir hayatnya dia berubah menjadi orang yang baik. Senang berada di tempat yang baik. Berkumpul bersama orang-orang yang baik. Itulah tanda-tanda husnul khatimah. Penutupan yang baik. Mudah-mudahan amin. Allahumma amin. Tapi bagi remaja-remaja, bagi pemuda-pemuda, ini menjadi ibroh pelajaran bahwa tidak selamanya kita ini muda. Ulun pun pian merasakan ini. Umur sekarang ini sudah 24 tahun saya nih umur. Kali 2. 24 kali 2 itu 48 umur saya. 2 tahun lagi 50 saya. Merasa sudah Pak, dulu saya main bola luar biasa. Ya Allah, kebetulan posisi saya itu di wing, wing back. Sebelah kanan saya main dulu. Itu kecepatan speed lari ini, wish, sudahlah. Tapi saya main mini soccer lagi dengan anak-anak muda di Orbri itu. Ya Allah, enggak seperti dulu lagi. Duduk Pak, saya wirid duduk. Dulu enak. Sekarang ini ada sudah rasa singkal, pegal-pegal, ngilu-ngilu di lintuhut nih. Makanya kalau ulun melihat ulun tuh bawirit behunjur kaki, memijit-mijit itu memang sudah ada gangguan ini. Ayo. Faktor U nih sudah kada kawa lagi. Jadi mumpung masih muda nih, masa masih terang, mata masih jelas, pendengaran masih kuat. Ya kah? Ayo. Gunakan kesempatan ini untuk memperbanyak ibadah. Cuman ada juga kadang-kadang terpengaruh dengan pantun. Apa ujarnya? Kelapa muda dikupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya. Mumpung muda, ayo kita puas-puasin, biar tua tinggal bongkoknya. Ujar. Jadi ujarnya mumpung masih muda nih, sikat terus, gas kita kada bakal kandoran. Kalau sudah tua tuh bongkok sudah. Nah, boleh masa muda itu dipuas-puasin, tapi dalam hal-hal yang positif. Mumpung masih muda, ayo berumroh. Mumpung masih muda, ayo banyak-banyak kita ke majelis taklim. Itu mantap itu. Dan ini ada nilai lebih. Apabila masa muda, di waktu muda itu beribadah, itu nilainya melebihi yang tua-tua. Di dalam hadis Nabi dijelaskan apa? Innallaha la ya'jabu minasyab laisat lahu sabwah. Kata Nabi, sesungguhnya Allah Ta'ala la ya'jabu, sangat kagum, minasyab, dari seorang remaja, laisat lahu sabwah, yang dia tidak mempunyai sabwah. Sabwah itu hurufnya sod, waw, sod, ba, waw, tak merbutoh. Sabwatun. Apa sabwah? Itu pikiran-pikiran negatif. Sabwah itu lintasan-lintasan yang ingin melakukan perbuatan yang tidak baik. Jadi Allah tuh kagum dengan remaja, anak muda yang di dirinya tuh selalu tidak ada yang namanya tuh ingin mengerjakan sesuatu yang negatif. Yang namanya kita kan masa muda tuh, ujar Roma Irama, darah muda, kalau darah yang berapi-api. Tetapi dia tidak memiliki itu. Ada tapi dilawannya. Ya Allah. Ada konser. Konser musik. Kan bagi anak-anak remaja kan, apalagi idolanya yang tampil. Nah, di Gor Segiri situ. Konser musik. Mungkin bagi yang tua-tua wajar aja kada hadir karena sudah lain anunya. Apa tuh, sudah lain masanya. Lalu ada anak remaja kebetulan yang konser ini idolanya. Lalu ada pilihan. Ada tablik akbar umpama. Majelis taklim. Ini tarik menarik nih. Hadir di konser kah? Hadir ke tablik akbar, majelis ilmu, majelis taklim. Nah, apabila remaja tuh tadi tidak menghiraukan sudah yang konser tadi, lebih memilih daripada tempat-tempat yang membawa keberkahan, maka itu pemuda dicintai Allah, dia tidak memiliki sebuah yang namanya ingin melakukan sesuatu yang tidak baik. Itu nilai lebih. Bagi yang tua-tua wajar aja nyak ada lagi hadir. Kenapa? Sudah lain masanya. Tapi bagi anak muda itu luar biasa, ketika dia tidak mau hadir di tempat seperti itu, justru memilih tempat yang baik. Ini bisa jadi pagi ini tadi kan Piala Dunia Perancis lawan Senegal. Kebetulan 2-0 Perancis menang. Habis Piala Dunia, makanya saya lewat tadi tuh, lewat ke sini. Kenapa ramai jalan nih? Oh, bermotoran, berombongan, anak-anak remaja-remaja. Saya sadar bahwa Piala Dunia 2026 nih kan mainnya tuh subuh jam 2 ke atas, jam 3, jam 4. Nah, mungkin bagi anak-anak yang remaja yang seusia itu, dia tidak terlalu heran, tidak terlalu mempedulikan itu. Malah duduk di majelis macam begini, berarti kan sebuah di dirinya itu tidak muncul. Makanya kita sangat susah mencari umur-umur yang 17-18 hadir di majelis seperti ini. Makanya saya lihat dari situ tidak ada yang umur 18, umur 19 tahun tidak ada. Nah tidak ada. Ada satu di ujung, anak kecil. Ada. Kenapa? Karena memang untuk melawani sesuatu di raga, jiwa, darah muda ini memang perlu mujahadah, kesungguhan yang kuat. Tetapi ketika ada anak-anak remaja hadir di majelis pengajian orang-orang tua usia macam begini, itu sangat luar biasa. Kalau saya melihat di remaja-remaja ada duduk di majelis pengajian maghrib isya kah, umpama setelah subuh macam begini kah, itu menjadi perhatian khusus. Memang itu perlu kuat kesungguhannya. kadang-kadang kawan-kawan juga yang bisa melemahkan semangat itu. Wah, biar kawan kita nih menuhak lalu aja. Menuhak di padahnya Pak, temannya orang-orang tuhak semua. Nah, itu memang. Tapi memang agak perlu keyakinan, perlu kesungguhan yang kuat. Kalau tidak, bisa enggak muncul lagi di majelis. Kenapa? Dibuli kawannya. Jadi padahkannya belum usianya berkumpul dengan orang tua-tua, bisa menjadi orang tua belum masanya nih, Jer. Tapi ketika ada pemuda-pemuda yang mau mendekatkan diri kepada Allah, itu suatu keistimewaan. Bahkan dikatakan Rasulullah di dalam hadis beliau, sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan manusia yang mereka tu yuzilluhumullah, mereka nanti dinaungi oleh Allah, mendapatkan keteduhan dari Allah. Yawma la zilla illa zilluh, pada hari tidak ada naungan kecuali hanya naungan milik Allah. Jadi di akhirat nanti, terutama di padang mahsyar, ketika kita dikumpulkan di satu tempat, disitulah manusia mengalami satu peristiwa yang sangat dahsyat, di antaranya panas yang sangat terik. Di hadis Nabi yang lain mengatakan apa? Tudna syamsu yaumal qiyamah, akan direndahkan matahari di hari kiamat, anil khalqi, daripada makhluk ini. Jadi matahari itu nanti sangat rendah sekali. Kalau kalimatnya tudna itu diturunkan, direndahkan. Sampai-sampai kata Nabi menjadikan matahari dengan makhluk tadi itu kamiqdaril mil, seperti jaraknya 1 mil. 1 mil itu berapa kilo? 1 mil itu 1,5 kilo. 1 mil. Matahari kita yang ada ini berapa jaraknya dengan bumi? Para ahli astronomi, ahli-ahli ruang angkasa itu, mereka ada menghitung kurang lebih 300 juta mil jaraknya tuh. 300 juta mil matahari dengan kita nih. Tapi panasnya kayak apa pian merasakan? Oh, cetar. Ya kah? Panasnya tuh apalah-apalah sudah. Lah. Lalu ada sahabat juga katanya, aku juga tidak paham, kami tidak paham, kata sahabat. 1 mil yang dimaksud Rasulullah itu apakah mil jarak perjalanan meter di dunia inikah? 1,5 kilo itu, atau mil yang sering digunakan Nabi untuk bercelak? Alat yang digunakan Nabi untuk bercelak. Ya, celak itu paling-paling panjangnya sejengkal. Ada ke ibu-ibu tuh kalau ditulisnya pakai celak itu kayak pensil tuh, nah celak tuh. Hah? Rasulullah tuh memang senang bercelak Rasulullah. Berarti betul saja orang tua zaman dulu tuh mengatakan nanti katanya matahari itu di hari kiamat tuh sekilan aja dari ubun-ubun, sejengkal saja dari ubun-ubun, karena ada hadisnya memang. Nah, terlepas itu 1 mil, 1,5 kilo atau mil 1 jengkal, yang pastinya matahari itu sangat rendah sekali di hari kiamat. Dan dalam hadis inilah Nabi katakan, karena panas terik matahari direndahkan tadi, ada orang yang mereka tenggelam dalam peluhnya berkeringat, lalu ada keringat mereka sampai mata kaki Ka'bain, sampai mata kaki, ada keringat mereka sampai kaki, ada keringat mereka sampai lutut, ada keringat mereka dalam hadis tadi disampaikan Nabi sampai tenggelam memenuhi pinggangnya, sampai dadanya keringatnya, bahkan dia bisa tenggelam di dalam keringat itu. Tetapi orang di sampingnya tidak. Jadi dia merasakan dia tenggelam dalam keringatnya. Tapi tidak semua orang merasakan itu di hari kiamat. Tergantung amal. Kayak orang bulik dari Mekah juga. Aku jadi di Mekah panas benar, tahulah aja. tapi kawannya kena babar yang sama-sama haji, aku enggak. Ya, jadi tergantung keadaan kita juga di Makkah tuh, jar. Lalu ada orang-orang yang tidak mendapatkan panas, justru mereka dinaungi oleh Allah. Siapa? 7 golongan manusia. Yang pertama di antara yang 7 itu Nabi letakkan imamun adil, pemimpin yang adil. Nah, jadi bersyukur sebenarnya ketika diberikan oleh Allah amanah jabatan, kedudukan menjadi seorang pemimpin, justru itu bisa membawa etam mendapat kemuliaan di akhirat. RT itu, ada RT ke sini? RT adakah? Bersyukur jadi RT itu, karena dengan menjadi RT, memimpin di lingkungan RT-nya, itu bisa membawa dia mendapatkan naungan Allah di akhirat. Asalkan RT ini adil, itu kuncinya. Imamun adil, pemimpin yang adil. Ada bantuan, ya kalau ada apa bantuan sosial, bagikan bantuan itu sesuai dengan proporsinya. Andai kata ada beras 5 kilo, beri 5 kilo jatahnya. Ya dijual kada adil. Apabila dilihatnya janda-janda nenek-nenek, suruhnya ambil ke rumah. Ambil ke rumah aja. Jandanya tuha. Beras 5 kilo aja. Tapi kalau sudah jamur, janda muda di bawah umur, wehe, maantarakan RT tadi. Assalamualaikum, rumah janda, jandanya jamur, janda muda di bawah umur, hanya anak satu. Uma RT rajin benar maantarakan. Itu ngarannya ada adil TI RT nih. Perlakuannya itulah, justru yang tua-tua itu diantarakan ke rumah. Isidin sudah kada kau berjalan lagi. Amun nang janda pirang do, nya bisa emak ambil ke rumah. La ilaha illallah. Nah, yang pertama yang dapat naungan di akhirat orang yang imam pemimpin adil. Nah, di antara lagi yang 7 tadi berkaitan dengan anak muda tadi disebutkan apa? Warajulun. Wasyabun gitu kalimatnya. Dan seorang pemuda, nasya'a fi ibadatillah, yang tumbuh kembangnya di dalam ketaatan ibadah kepada Allah. Jadi anak muda ini berkembang usia mudanya itu di dalam ketaatan kepada Allah. Berarti pemuda remaja macam begini, ini yang dapat naungan kena di akhirat. Ya kan, senang di masjid, dilibatkan menjadi remaja masjid, senang dia. Terus dia berkembang masa mudanya itu, nasya'a fi ibadatillahi ta'ala, berkembang tumbuhnya dalam ibadah kepada Allah pemuda tadi. Itu termasuk luar biasa. Yang kedua nasihat Nabi, wasihataka qabla saqamika, gunakan sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Waktu sehat gunakan. Dan cara orang mensyukuri nikmat sehat dari Allah, ya digunakannya lah dalam kebaikan, mendekat ke diri, ketaatan ibadah kepada Allah. Jadi salah satu mensyukuri nikmat sehat, bawa ibadah. Cuma ada juga yang salah paham. Berapa usia pian nek? 60. Tapi aku jadinya syukur umur 60 ini tidak sakit-sakit, sehat saja aku. Oh, tapi sembahyang lah pian. Kalau sembahyang tidak pengaku jad. Nah, itu bukan syukur, tapi kupur. Syukur kupur. Kalau syukur orang yang berterima kasih namanya. Syukran, syukur, terima kasih. Ya kan? Ustaz Abdul Syakur, ustaz kita lagi sakit sedih. Hamba Allah yang bersyukur. Bersyukur. Syukur itu bahasa Arab. bahasa kitanya terima kasih, syukron, syukron, terima kasih, ya kan? Ngarannya orang berterima kasih itu nikmat Allah datang dari Allah, gunakanlah juga untuk mengabdi kepada Allah. Apabila diberi nikmat sehat, lupa dengan yang memberi nikmat, berarti kupur. Kupur bahasa kitanya itu lupa, ingkar. Jadi orang yang sampai 60 diberi sehat tidak sakit-sakit, tetapi dia jauh dari Allah, berarti dia jauh daripada orang yang telah memberikan nikmat sehat itu kepadanya. Jadi mumpung sehat, gunakan nikmat tersebut kepada Allah. Tapi ada juga jenis manusia, di waktu sehat lupa dengan Allah, di waktu sakit justru ingat lawan Allah. Ada juga pulang manusia kayak itu. Ada juga manusia jenis macam gitu. Waktu sehat tidak pernah menyebut nama Allah, dari mulutnya nih zikir tidak ada sama sekali. Tapi giliran sakit, sakit gigi, tiap detik nama Allah Ta'ala terus disebutnya. Sakit gigi, ya Allah, Allah muncul dah Allahnya, ya Allah, sampai begitu mesra dia dimerintih, ya Rob, sambil megang giginya, ya Rob, ya Rob, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wih, ujar Allah Ta'ala, mantap juga hambaku ini nih. Waktu sakit gak pernah namaku disebutnya sama sekali, tapi kegiliranku beri sakit gigi, namaku terus dipanggilnya nih. Kalau macam begitu kata Allah, sakit gigi aja taruh hambaku nenek. Ini memang ada manusia tuh kalau kada sadar diberi pesan sehat, dikirim Allah sakit tuh. Karena Allah justru sayang, dengan sakit ini orang ini dekat dengan aku, dengan sakit ini justru dia ingat dengan aku. Jadi etam telei lah hidup etam nih. Kita lihatlah hidup kita nih. Kenapa lahirnya aku nih? Kada sugih-sugih. Oh, bisa jadi dengan kada sugih ini kita lebih dekat dengan Allah. Belum tentu kesugihan itu membuat kita lebih dekat. Nah, itu aja sudah. Jadi tetap husnuzon billah namanya, berbaik sangka dengan Allah. Wah, Tuhan ini kada sayang lawan aku. Kenapa? Ya kan? Tuh lihat ya. Tetanggaku tuh ibadah enggak, sholat enggak, puasa enggak, tapi enggak pernah sakit-sakit. Rezekinya lancar terus. Aku nih kenapakah sholat-sholat aja, puasa rajin aja, majelis taklim ikut, tapi kenapa enggak sugih-sugih? Nah, itulah, jangan pernah kita tertipu dengan yang macam begitu. Bisa jadi itu istidraj. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah, idza ra'aita Allah Ta'ala yu'til 'abda ma yuhibbu minad dunya, apabila kamu melihati seorang hamba selalu diberikan Allah apa yang disukainya dari dunia ini, hartanya dapat dia, kekayaan banyak dia, mobilnya banyak, rumahnya banyak, bininya banyak, tetapi wahuwa muqimun ala ma'asihi, sementara dia terus menerus dalam kemaksiatan, sembahyang tidak, puasa tidak, majelis taklim apalagi tidak pernah muncul, tapi orang ini kaya terus, bertambah terus banyak kekayaannya dari dunia ini. Kata Nabi, fa innama dzalika minhu istidrajun, bisa jadi itu semua daripada dia termasuk istidraj. Apa istidraj? Lanjuran, diulur-ulur Allah aja orang nih, dibiar-biarkan aja sehingga sampai pada waktu kematiannya dalam tetap kemaksiatan. Jangan pian berubah haluan, bah aja di sebelah tuh sembahyang enggak, puasa enggak, tapi sugih aja. Aku nih puasa sembahyang tapi enggak sugih-sugih, ya sudah ampi aja sembahyang, sudah pensiun aja sudah sembahyang nih. Nah, inilah yang kita takutkan. Bisa jadi orang itu diulur-ulur oleh Allah, termasuk hukuman yang paling menakutkan ialah ketika orang itu selalu dalam maksiat tapi dia selalu diberikan oleh Allah kebahagiaan, itu bisa jadi sampai akhir hayatnya dalam kemaksiatan itu. Dibiarkan Tuhan ajanya dalam kemaksiatan, sampai pada saat tertentu diambil oleh Allah secara tiba-tiba. Nah, inilah yang dimaksud di dalam sebuah hadis daripada Aisyah mengatakan apa? Mautul faj'ati rahatun lil mu'min. Mati mendadak bagi orang yang beriman rohah. Rohah itu istirahat yang membahagiakan bagi orang beriman. Bagi orang soleh, mati mendadak itu satu nikmat, karena dia meninggal dalam kesolehan masih. Tetapi wa akhdhatu asafin lil kafir, menjadi sebuah penyesalan bagi orang yang lagi kafir dan ingkar kepada Allah. Lagi-lagi maksiatnya tiba-tiba dicabut nyawa, tiba-tiba tidak ada kesempatan untuk taubat kembali kepada Allah. Itu satu kemalangan yang sangat malang, lebih malang dari kota Malang lagi. Jadi kita mati secara tiba-tiba. Bagi orang soleh bagus, husnul khatimah dalam kebaikan. Tapi bagi orang-orang yang selalu mengerjakan sebuah kemungkaran, itu termasuk musibah yang sangat besar, meninggalnya dalam kemungkaran. Na'udzubillah. Mumpung masih sehat. Dan yang ketiga, pesan Nabi, wa ginaka qabla faqrika, gunakan masa kaya sugihmu sebelum datang masa miskinmu. Mumpung masih ada harta, sumbangkan harta. Ibu-ibu yang ada gelangnya, yang ada emasnya, sumbangkan sebahagian daripada emas perak pian yang pian simpan berkilo-kilo di rumah itu. Ada orang Jawa tuh banyak, Mas Yanto, Mas Yono. Ini berat nih. Maksudnya jangan menunggu pian meninggal lalu ahli waris pian bisa mensedekahkan ke masjid. Nggak usah, mumpung pian masih hidup, Bu. Emas tadi itu jangan disimpan-simpan. Nanti kalau pian mati mendadak, setelah dikubur, laki pian bulik ke rumah, itu seminggu dua minggu, karena laki-laki kan tidak ada iddahnya, Pak. Bini mati pagi, sore kawin, kada apa-apa lelaki ini. Cuman orang bahari benar aja, umat lalu jar, kuburan bini aja belum kering masih basah jar, kawin sudah inya. Tapi memang laki-laki itu tidak ada larangan. Kalau perempuan beda, perempuan ada iddahnya. Ya kalau sekian bulan. Nah, kena kalau laki pian kawin, emas yang pian simpan-simpan itu siapa yang makai? Bini barunya. Dan yang menjadi bini baru laki pian siapa? Tetangga pian surang, yang tiap hari pian sumpah-sumpah itu. Itu menjadi bini. Kejam benar dunia ini. Nah, apa kabar? Baju pian buai dipakai bini barunya. Mobil pian dipakai bini barunya. Rumah pian dipakai bini barunya. Alat masak pian dipakai bini barunya. Laki pian dipakai bini barunya juga. Membonjeng ke pasar kah, membawa, itu kan memakai laki namanya, menyupirakan, dipakai orang laki pian buai. Nah, ayo, mumpung masih ada harta. Tapi kadang-kadang orang kalau sudah kada berharta, hanyar muncul. Pengajian di Al-Ma'ruf tuh ada makanannya kada? Oh, ndak ada, Pak Haji. Berapa jumlah jemaahnya itu? Ya kurang lebih 150 orang setiap pengajian. Kenapa, Pak Haji? Anak menyumbang makanan kah? Iya, Pang Jer. Kalau batu bara aku tuh masih jaya, aku masih banyak duitku, aku aja menjamin semua buahnya tuh makan. Nah, hanyar muncul keinginan-keinginan begitu. Ya kah? Waktu berduit kemana aja? Kada pernah memikirkan ke situ. Gunakan masa kaya sebelum miskin. Yang keempat, Nabi pesan kepada orang yang datang kepada beliau, apa? Wa faragaka qabla syughlika. Gunakan masa luangmu sebelum datang masa sempitmu. Mumpung masih ada kesempatan waktu, maka gunakan baik-baik sebelum datang waktu sempit, waktu sibuk kita. Dan yang terakhir pesan Nabi, wahayataka qabla mautika, gunakan masa hidup sebelum datang masa kematianmu. Mumpung masih hidup, masih ada kesempatan untuk beramal. Kalau sudah mati, selesailah amalan kita. Yang disebutkan Nabi, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu, apabila sudah meninggal mati anak Adam cucu manusia ini, inqata'a amaluhu, terputuslah amalnya. Illa min salasin, kecuali tiga, sadaqatin jariyatin, sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, bisa diambil manfaat dari ilmu itu. Dan yang ketiga, awwaladin salihin yad'ulah, dan dia punya anak yang selalu mendoakan kepadanya. Tiga ini saja yang dapat mengalir terus pahalanya ketika orang sudah meninggal. Tapi ibadah-ibadah yang lain, ketika azan berkumandang, orang yang mati tidak bisa sholat lagi. Ketika Ramadan datang, orang berpuasa, si mati tidak bisa ikut berpuasa. Jadi gunakan masa hidup untuk kita memperbanyak ibadah dengan seikhlas-ikhlasnya di hadapan Allah. Mudah-mudahan dengan semangat tahun baru ini menjadikan kita orang yang mendapatkan jiwa yang baru, semangat yang baru, terutama di dalam meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Amin. Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutakabbala wa rizqan wasi'an halalan mubarakan tayyiba. Allahumma ya muhawwil al-ahwal, ya Allah yang maha membolak-balikkan segala keadaan, hawil ahwalana, baliklah, robahlah keadaan kami semua, ila ahsanil hal, kepada sebaik-baik keadaan ya Allah. Sallallahu alaihi wa sallina maulana Muhammadin wa alaihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, mina wa minkum taqabbal ya karim. Minta ridha, minta ampun, maaf dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sallallahu ala.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda. Simpanlah sebagian dari harta kamu untuk kebaikan masa depan kamu, karena itu jauh lebih baik bagimu. Hadis riwayat Bukhari.
3: Apaan sih? Hampir tiap hari kirim konten dakwah terus ke aku.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. BTW, maaf ya, aku ngerasa terganggu kamu ngirim konten dakwah mulu tiap hari.
4: Loh, kok gitu? Ya ini kan kewajiban aku juga, biar aku dapat pahala, terus biar kamu ke jalan yang benar.
3: Iya sih, tapi konten yang kamu kirim itu tulisan orang lain yang belum jelas sumbernya dan provokatif. Kayaknya jangan ngirim dulu deh ke aku.
4: Masa aku ngirim yang baik aja gak mau nerima?
5: Several days later.
4: Ih, ngapain sih dia ngirim resep mulu? Terus ngirim artikel gak jelas juga tiap hari.
3: Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Kamu ngapain sih ngirim resep makanan mulu sama artikel gak jelas? Aku ngerasa terganggu tahu.
3: Terganggu kan kalau aku ngirim tiap hari? Nah, gitu juga yang aku rasain kalau kamu ngirim konten dakwah tiap hari.
6: Hah, kok gitu sih?
3: Jangan paksakan keyakinanmu pada orang lain.

0: Nikmati beragam siaran budaya.
1: Hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda,
0: Ayus dan Sino. Dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Kabar Etam Pro 4
0: R. Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pernah dengar tentang investasi? Ternyata itu bukan cuma buat orang dewasa loh. Kamu yang masih remaja juga bisa mulai berinvestasi dari sekarang. Dengan uang jajan yang kamu sisihkan, kamu bisa mulai investasi di aplikasi yang aman dan terpercaya. Gampang banget kok. Investasi bikin kamu belajar mengelola keuangan dan tentunya bisa bantu kebutuhan penting masa depan kamu. Bayangin deh, dengan menanam bibit investasi dari sekarang, kamu bisa punya tabungan yang lebih banyak buat kebutuhan penting di masa mendatang. Tapi ingat ya, lakukan riset dulu. Jangan asal ikut-ikutan. Pilih investasi yang paling cocok buat kamu. Yuk mulai investasi sekarang buat masa depanmu lebih matang dan cemerlang. Sikat investasi, masa depan pasti happy.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang?
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.
2: Rompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

98,4 FM RRI Perempat Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Kerandeng sana di jam 6.36 hingga nanti merapat di jam 7 hambat, Bu Supendi akan mengawani Deng Senak dalam program Samarinda Hambat untuk menyajikan berbagai informasi terkini, di antaranya seputar perakiran cuaca kota maupun kabupaten Provinsi Kalimantan Timur serta kilas balik 12 jam Samarinda dan sekitarnya. Berikut untuk informasinya. Kerandeng Sena menuju ke informasi pertama seputar perakiran cuaca kota maupun kabupaten Provinsi Kalimantan Timur. Pada hari ini Rabu 17 Juni 2026, cuaca di wilayah Kalimantan Timur cukup bervariasi dengan dominasi kondisi berawan hingga hujan ringan. Adapun untuk beberapa kondisi cuaca yang terjadi di wilayah Kalimantan Timur diantaranya Samarinda dan Penajam Pasir Utara akan mengawali hari dengan kondisi berawan dengan suhu berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius. Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Berau, dan Mahakam Ulu akan mengalami hujan ringan pada hari ini dengan rentang suhu rata-rata 20 hingga 31 derajat Celcius. Kutai Timur dilaporkan mengalami kondisi kabut atau asap dengan suhu 23 hingga 29 derajat Celcius. Kota Balikpapan akan mengalami kondisi udara kabur dengan suhu antara 24 hingga 29.

0: budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan, permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah karena permainan ini menggunakan strategi perang.
1: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
2: Iya, mak. Nantilah.
3: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
2: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
1: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
2: Biarlah, mak. Banyak, bah, air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah? Mak, air habis kah? Perih mata Udin ni kena sabun, mak.
1: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah.

0: Rasalah sekarang nih, harus nunggu hujan baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh waktu mama suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
1: Aduh mak, pedas mata udin nih mak.
2: Siapa bilang air sumur tak bisa habis? Yuk hemat air.
3: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng sana masih bersama dengan Bu Sufendi dalam program Samarinda Hambat untuk menyajikan informasi selanjutnya seputar kilas balik 12 jam Samarinda dan sekitarnya. Berikut untuk informasi selengkapnya. Kerandeng sana untuk daerah pertama Etam akan menuju ke kawasan kota Samarinda, di mana pada 10 jam yang lalu ini terpantau masih terdapat genangan banjir yang cukup tinggi di wilayah Jalan Remaja Kota Samarinda. Kemudian pada 11 jam yang lalu telah terjadi truk kontainer yang terguling di Jalan Muiz Hasan. Dan untuk informasi terkininya, di mana pada hari ini Rabu 17 Juni 2026 akan terjadi gangguan pelayanan air tidak mengalir karena pekerjaan pengukuran dan pengecekan untuk persiapan maintenance instalasi 5 di IPA Tirta Kencana. Untuk wilayah yang terdampak diantaranya Kelurahan Jawa, Kelurahan Sidodadi, Kelurahan Dadi Mulia, Kelurahan Bugis, Kelurahan Pasar Pagi, Kelurahan Pelabuhan, Kelurahan Karangmumus, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kelurahan Pelita, Kelurahan Sidomulyo, Kelurahan Sidodamai, dan sekitarnya. Untuk estimasi pekerjaan selama 1 kali 12 jam dari jam 8 hambat. Untuk berbagai informasi yang Bu Supendi sajikan di wilayah Kota Samarinda, Bu Supendi kutip dari akun Instagram @kabarsamarinda_official. Untuk informasi selanjutnya, di mana pada 11 jam yang lalu ini di wilayah Danau Pite Kanaan yang ada di Bontang, di mana memperlihatkan suasana dari masyarakat setempat yang memenuhi Danau Pite Kanaan. Jadi bagi kerandeng sana mungkin yang saat ini berada di wilayah kota Bontang, di kawasan Danau Pite saat ini menjadi tempat yang sedang viral di sana. Untuk informasinya Bu Supen dikutip dari akun Instagram @bontangterkini. Demikian kerandeng sana seputar informasi kilas balik 12 jam Samarinda dan sekitarnya yang Bu Supendi ambil informasinya dari berbagai akun Instagram yang ada di daerah Etam di Provinsi Kalimantan Timur. Selepas ini kerandeng sana Etam akan bersama-sama mendengar rekaman esensi buku, di mana pada hambat ini untuk esensi buku dengan judul Berani Tidak Disukai karya Ichiro Kishimi akan Etam nelinga bersama di RRI Perompak Samarinda. Tetap bersama kami di RRI Perompak Samarinda, namun Etam nelinga dulu ada lagu Raja Tesau dari Yelsi Anggreni.

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI Samarinda, dalam esensi buku. Buku berani tidak disukai, menawarkan pandangan yang mendalam tentang kebahagiaan, keberanian, dan kebebasan melalui lensa filsafat, psikoterapi, Adlerian. Dalam buku ini, penulis Ichiro Kishimi dan Puritake Koga menjelaskan konsep-konsep tersebut melalui dialog antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Konsep buku ini menekankan pentingnya merdeka dari penilaian orang lain. Bahwa kebanyakan orang terjebak dalam upaya untuk memenuhi harapan orang lain, sehingga kehilangan diri mereka sendiri dalam prosesnya. Dengan berani tidak disukai, seseorang bisa membebaskan diri dari tekanan konstan untuk menyenangkan orang lain, sehingga memungkinkan mereka untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan mereka sendiri. Konsep lainnya yang disoroti adalah tanggung jawab penuh terhadap kehidupan dan pilihan yang dibuat. Buku ini akan mendorong kita untuk tidak menjadikan diri kita sebagai korban keadaan atau orang lain. Sebaliknya, dengan mengambil tanggung jawab penuh atas kehidupan kita, seseorang bisa memiliki kendali atas arah hidup mereka dan membangun kebahagiaan dari dalam. Buku ini juga membahas konsep penting tentang keberanian untuk bertindak dan menerima ketidakpastian. Menurut filsafat Adlerian, keberanian bukanlah ketiadaan ketakutan, tetapi kemampuan untuk bertindak meskipun takut. Buku ini mengajarkan bahwa ketika seseorang berani menghadapi ketidakpastian dan resiko, mereka bisa menemukan kebahagiaan yang lebih dalam. Salah satu konsep yang menarik dalam buku ini adalah tentang cinta dan batas. Buku ini menyatakan bahwa memiliki hubungan yang sehat melibatkan kemampuan untuk mencintai orang lain tanpa mengabaikan batas-batas pribadi. Kita diajak untuk memahami bahwa kebahagiaan dalam hubungan datang dari keseimbangan antara memberikan cinta dan menjaga integritas diri. Lalu buku ini juga menyoroti arti sejati dari kebebasan. Bukan kebebasan dari keterikatan atau tanggung jawab, tapi kebebasan untuk memilih makna dan tujuan hidup. Kita diajak untuk menggali kebebasan yang berasal dari dalam diri kita sendiri, bukan tergantung pada faktor eksternal. Pendekatan dialog antara filsuf dan pemuda memberikan kehangatan dan keakraban bagi yang membacanya, membuat konsep-konsep filosofis ini lebih mudah dicerna. Gaya penyampaian yang bersahaja membuat buku ini dapat diakses oleh berbagai kalangan pembaca tanpa memandang latar belakang pengetahuan filosofis mereka. Buku ini tidak hanya memberikan teori-teori filosofis, tapi juga memberikan contoh-contoh kehidupan nyata dan studi kasus yang mendalam. Hal ini membantu pembaca untuk mengaitkan konsep-konsep tersebut dalam pengalaman hidup mereka sendiri dan menerapkannya dalam konteks kehidupan sehari-hari. Buku ini tidak hanya mengajarkan untuk tidak peduli terhadap orang lain secara sembrono, tetapi lebih pada pemahaman diri dan pilihan-pilihan yang mendukung kebahagiaan pribadi. Kita diajak untuk berani tidak disukai. Buku ini memberikan pandangan yang menyegarkan dan memotivasi untuk menjalani kehidupan yang lebih autentik dan memuaskan. Demikian esensi buku berjudul Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi. Dari RRI untuk Indonesia.
0: Informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.
2: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
3: Baritam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Desa wisata Tanjung Isui di tepian Danau Jempang, Kecamatan Jempang, berhasil masuk 3 besar anugerah Desa Wisata Kalimantan Timur 2026. Prestasi ini menempatkan Tanjung Isui sebagai salah satu desa wisata unggulan yang mewakili Kabupaten Kutai Barat di tingkat provinsi. Keberhasilan tersebut menjadi pengakuan atas upaya pengembangan pariwisata berbasis budaya, kearifan lokal, dan pelestarian lingkungan yang dilakukan secara konsisten. Desa ini menawarkan pengalaman wisata khas melalui perpaduan budaya masyarakat Dayak Benuak dengan keindahan alam danau. Ia menjadi salah satu ikon wisata Kalimantan Timur. PLT Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Barat, Sumardi, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak dalam mengembangkan potensi wisata daerah. Beragam potensi unggulan menjadi daya tarik Tanjung Isui, mulai dari prosesi adat penyambutan tamu, pertunjukan seni budaya, kerajinan tenun doyo dan sulam tumpar, hingga rumah adat Lau yang masih aktif untuk digunakan. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi, dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
2: Palembang dari salam, Palembang kota kita.
1: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.
3: Rp20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
4: Bu, mau mainan.
5: Nanti dulu.
6: Itu modal saya, Bu. Kasih saya Rp5.000 aja untuk ganti ongkos bimu ke sini.
3: Kemahalan itu.
4: Mau itu.
3: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
6: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
3: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
6: Oh. Tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sok tahu.
7: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hambat karandeng sana. Bu Supendi hadir untuk mengawani deng sana di jam 7 hambat hingga nanti merapat di 1 jam ke depan. Tentu dalam program Dendang Mahakam yang akan menyajikan berbagai lagu di wilayah pesisir Kalimantan berdasarkan request atau permintaan dari karandeng sana yo. Bila karandeng sana ingin tamat, silakan untuk dapat menghubungi kami di nomor 0541-7272-656 atau di nomor 0541-736-152. Atau juga bisa gabungannya melalui WhatsApp kami di nomor 0811-5819-984. Karandeng sana juga bisa nih gabungan melalui laman Facebook kami di perempat RRI Samarinda serta di live chat yang ada di RRI Digital. Baik, karandeng sana saat ini sudah ada yang gabungan melalui pesan singkat yang di WhatsApp kami. Karandeng sana ya bersama dengan Busu Hamzah Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hambat, salam budaya, budayakan salam. Request lagunya nih Busu Fendi, Kembang Goyang. Siap nih, sudah Busu Fendi naikannya Busu Hamzah. Salam untuk semua fans perempat Samarinda tanpa terkecuali. Selamat pagi, semoga sehat selalu bersama keluarga, amin. Untuk yang siaran, selamat pagi, selamat bertugas, semoga sehat sejahtera selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih, sama-sama Bu Hamzah. Dari Bu Hamzah Yusuf di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, karandeng sana. Ayo, masih Bu Supen ditunggu. Ini tumben nih, biasanya langsung ada yang bunyi teleponnya nih karandeng sana yo. Tetapi masih aman kan karandeng sana yo. Untuk 98,4 FM-nya di udara karandeng sana yo. Semoga ya sambil ngawali deng sana untuk menjalani aktivitas pada awal hari di hari ini karandeng sana. Baik, karandeng sana saat ini sudah ada yang gabungan melalui WhatsApp kami, melalui telepon, yaitu bersama dengan Bu Reni yo. Halo, assalamualaikum Bu Reni, salam budaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Reni, mau minta lagu apa nih Mbak Reni hambat ini?
1: Enaknya mah lagunya Nasi Pakai Por aja
0: Busu. Nasi Pakai Por. Boleh.
1: Kenapa? Buah kenari, buah kendondong.
0: Grecek.
1: Anak kecil duduk bengong.
0: Grecek.
1: Mana busu tua, busu-busu mbok-mbok yang tuan-tuan GDSN di Forum 4 karena ada sibuk kemarin kebanjiran.
0: Oh. Iya, kemarin kebanjiran semua ya mbok Reni.
1: Pak Nuri, Rian, pemuda.
0: Pemuda tuh tadi malam masih tinggi.
1: Nah, kalau di Bengkuri tidak aja. Karena alhamdulillah. Nah, karena saya rajin.
0: Rajin dibersihin jadi aman banjirnya.
1: Seminggu dua kali kaki rajinnya kan esnya sama
0: ya.
1: Masyarakat. Bersihkan tapi tidak aja airnya.
0: Benar.
1: Alhamdulillah kada banjir. Ya itulah, cuma satu aja sini kurang. Kurang. Siapa kasihnya yang belakang lah.
0: Buat silakan Mbak Reni.
1: Bahas si banjir tadi tuh nah.
0: Di papa aman.
1: Busu Mamat, busu yang Jani masih dia di Bali, sudah sehat selalu.
0: Amin.
1: Di tahun baru ini.
0: Amin.
1: Abdurrahim, Bunda, Bunda, bukan Nauya. Gas. Mbok Yuli itu kasihan tuh, Mbok Yuli itu.
0: Daman Huri Kemai kan banjir tinggi.
1: Pape, anu busu, mana baunya, banyunya. Terus membersihkannya, elan itu lagi kasihan ya. busu, anu apa namanya, busu koko, Ham dan ATP, busu Ari, mau Nana, mau Nurul, Nurul antara dua tua, Nurul dari Julia, sama yang di
0: Jalan Ulin.
1: Dulunya tuh kasihan juga itu.
0: Banjir.
1: Iya, salam berat aja.
0: Siap. Ya,
1: di belakang.
0: Gitu. Makasih banyak buat ini.
1: Pindinya selamat bertugas atau butuh pindinya. Kasihan di belakang. Kita tunggu seperti itu dari butuh mama.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saat ini karena di sana rame bener nih. Ini rebutan nih antara Bu Sumamat sama Bu Suwahyu nih, sebentar. Baik, ini Bu Sumamat, wah temati lagi nih. Sebentar, tegak mana ini mau diterima nih yo. Sebentar, baik. Ini Bu Supendi, sapa terlebih dahulu nih. Bersama dengan Bu Suwahyu nih, ini sudah gabungan nih. Coba Bu Supendi, sapa terlebih dahulu. Tersambung di nih yo. Baik, halo assalamualaikum Bu Suwahyu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, salam budaya.
2: Salam budaya, budayakan salam.
0: Siap busu, Kemai gimana? Kemai, Bugirjo, Lubuk Sawah banjir nih. Kemai di Dayi Panjaitan banjir sih.
2: Kalau di sini di Imbo. Di alhamdulillah hujannya di tapi deras juga.
0: Itu. Busu ini hambatnya mau minta lagu apa nih busu?
2: Lagunya lagu banjir aja busu. Apa sorangan?
0: Apa itu busu?
2: Sorangan.
0: Sorangan. Oke, ya. Siap. Salam sapanya busu.
2: Sapanya segalanya aja. Sehat selalu segalanya, tetap semangat dalam beraktivitas. Untuk busu pendeknya sama tugas saja ya.
0: Sama-sama busu, semangat juga nih aktivitas.
2: Iya, ini lagi nonton bola busu, nanti aktivitas.
0: Oke, siap.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tegaknya ya, karena di sana telepon kantornya bisa dihubungi ini. Ini kemungkinan ada kendala, tapi akan nanti busu pendi perbaiki masalah teknisnya terlebih dahulu ya, karena di sana kepada yang berwenang untuk mengatur, karena busu pendi tahu nih masalahnya di mana nih. Busu pendi sapa terlebih dahulu, ini ada busu Mamat nih yang sudah gabungan di telepon WhatsApp yo. Halo, assalamualaikum busu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam budaya busu.
3: Ya, salam budaya dengan salam. Rupanya dua teleponnya rusak nih.
0: Iya, mungkin dua-duanya bisa kah busu?
3: Iya, saya tuju kalau nomor yang Anda tuju
0: sedang tidak ada.
3: Tidak ada.
0: Nah.
3: Tapi busu, saya singkat mah busu, ini kisah bola busu. Bola dia aja. Kemainan acara bola.
0: Acara bola. Mau minta lagu apa nih busu?
3: Lagunya ini aja dah, nyentul benda aja busu.
0: Nyentul benda.
3: Singkat waktu busu.
0: Aman busu.
3: Banyak nyapa. Busu Tua Hamdan dengan busu Misran ini manakah? Malam tadi dia adanya busu. Iya ada busu.
0: Sama-sama busu.
3: Nah, kopi dengan busu Dehem busu.
0: Salam nih sama berat. Busu Dehem.
3: Apa lagi? Ini kisah bola mah tuh busu di mobilnya tuh busu.
0: Aduh.
3: Benda bola tuh bagi seputih orang busu. Jadi 12, 24 biji bola kan. Disebut bola. Makasih busu.
0: Sama-sama busu.
3: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik keren yang sana. Ini sembari busu pendi akan melaporkan terlebih dahulu telepon kantornya, ternyata bisa dihubungi dua-duanya ya. Tadi busu pendi juga sembari mencoba, ternyata suaranya juga sama tadi sama yang disampaikan busu Mamat. Nomor yang Anda tuju sedang tidak ada. Sebenarnya ada karena ada yang salah teleponnya. Cuman lagi bisa dihubungi, tahu kenapa. Sembari menunggu, Atom langsung saja nelinga berbagai lagu yang sudah diminta oleh karena yang senang pada hambat ini. Tetap bersama kami di RRI Perumahan Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
4: Baru jadi pengantin baru. Dah bawa leh mentuha pulang becari. Tersul hak dulu leh.
5: Burung merak burung pediman, terbang ke jauh seribu zaman.
4: Datang

0: unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
1: fitur visual, Hikmah Pagi, Odah Bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Unduh RRI Digital sekarang juga!

0: Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk, download RRI Digital sekarang di Play Store.
1: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Baik, keranda sana kembali lagi bersama dengan Bu Supendi dalam program Dendang Mahakam. Keranda sana untuk informasi terkini ya, ini untuk sesi interaktif melalui telepon kantor sementara diberhentikan sejenak dulu ya keranda sana karena memang terkendala. Masih dalam proses perbaikan dan bila Dengsena ingin tamat, silakan langsung menghubungi kami Maha di nomor WhatsApp ya di nomor 0811 5819984 atau juga bisa nih keran Dengsena gabungan melalui live chat kami di RRI Digital atau melalui laman Facebook kami di Perompat RRI Samarinda. Dan tadi keran Dengsena juga sudah ada gabungan dari Busu Edi Johan dari Jalan Daman Huri ini Jarsida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Supendi. Titip salam buat semua pecinta musik Dendang Mahakam yang berada di mana saja kalian berada. Untuk Bu Supendi yang bertugas, semoga sehat selalu, diberikan keselamatan dan kebahagiaan sehat selalu, dan lancar terus rezekinya, amin. Terima kasih banyak ya Bu Supendi Johan. Semoga doa baiknya juga kembali lagi kepada Bu Supendi Johan. Baik, karena yang senang saat ini sudah ada yang gabungan melalui telepon WhatsApp kami. Ini langsung Bu Supendi sapa terlebih dahulu ya. Karena yang senang, halo, assalamualaikum, salam budaya.
1: Halo, waalaikumsalam, salam budaya Bu Supendi.
0: Selamat pagi Bu Mbok.
1: Apa kabarnya Su?
0: Baik, baik-baik Maha. Ini di Mangkurawang tegak apa nih, Kemai?
1: Su, yang kalau Kemai itu kamu malah WA yang enggak bisa.
0: Kapan itu Kemai, hari Kemai?
1: Kemai itu sama si Nita itu.
0: Oh, berarti pas sambat itu.
1: Nah iya pagi, makanya aku bolak-balik nih aku nih bisa-bisa.
0: Di WhatsApp sekarang yang bisa, di telepon kantornya yang dibisa.
1: Itu WA sekarang yang bisa, yang telepon kantor dibisa, gantinya Ninya sama yeah. Su.
0: Ngambek kalau Inya. Ngambekinya Mbok Nana dia ada masuk dari tadi.
1: Tuh ini lagunya masih sempat di.
0: Masih sempat.
1: Aku minta Balauk Mandai aja dah.
0: Balauk Mandai. Bah, apa itu ya. Artinya Balauk Mandai itu, Mbok Nana?
1: Itu atau tauda itu nah.
0: Oh, jaja.
1: Lain yang kayak nangka jua cuma kan namanya halus-halus.
0: Oh itu mandai.
1: Ya makanya.
0: Oh balau itu mandai. Balau itu maksudnya belauk, makan lauk mandai.
1: Maksudnya tuh makannya tuh pakai anu.
0: Pakai mandai.
1: Kulit nangka.
0: Oh, kan kalau balau kita ada artinya kan apa gitu kan Mbok yo.
1: Iya itu kulitnya mahal juga loh Su.
0: Iya banyak yang ngolah kan.
1: Ya tuh. Mm-mm. Kamu orang Jawa ya, alhamdulillah kamu bisa makan.
0: Kalau ini bisa makan ya sudah, cuma bisa melihat aja jadinya kan.
1: Nah karena kan yang orang Jawa itu kan untuk makanan kambing bilang.
0: Mbak Nana mau salam jalan siapa jalan siapa?
1: Aku salam juga tinggal aja buat sama saudaraku, sama sahabat aja Mbok Yuli. Insya Allah nanti kan rumah yang baru nanti jadi juga.
0: Amin, amin. Di mana ini infonya nih Mbok Nana? Rumah baru Sida.
1: Di sini Mendung.
0: Oh.
1: Kalau aku sudah puas, jujur aja Bu Supendi, banjir itu sudah puas aku. Aku di Pasundan kan sering banjir juga.
0: Iya di Pasundan banjir.
1: Nah ya itu, makanya aku sudah ada di Tegarno nyaman guring.
0: Iya, kemana orang di atas sudah gunung?
1: Iya, kadang-kadang jam 1 tuh udah bangun, gunungi karpet, tulang.
0: Nah. Paling banjir-banjir di poros itu kan, Kemai itu sempat banjir. Arah masuk ke Gapura Tenggarong itu.
1: Aku jauh lagi dari situ, Su.
0: Jadi aman benar itu.
1: Nah ada iya, salam makanya gurinya nyaman.
0: Ada salam sapanya lagi ya, ini Mbak Nana.
1: Ya itu aja dulu.
0: Oke
1: ya.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik keran desana, kalau misalkan ini tadi ada Kai Hamdan yang sedang telinga, ayo Kai, ini mumpung sudah turun tadi Mbak Nana. Baik, ini sudah tergabung Sida. Halo, assalamualaikum Kai.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam budaya, budaya salam.
0: Bangun, bangun, bangun.
2: Kasiangan.
0: Nah, kenapa kasiangan? Ketiduran tadi kesahnya nih.
2: Sakit parut tadi, sakit parut.
0: Umak leh.
2: Tulah ke WC tadi, jadi kada terlalu anu benar.
0: Nah, diisi dulu parutnya tuh, Kai.
2: Tak, salam seberataan. Sudah sarapan kapan nih?
0: Sudah.
2: Ya, kalau belum minta Bu Sumamat.
0: Bu Sumamat tadi sudah berjoging sidak nih.
2: Berjoging ya?
0: Jogging sudah di teras.
2: Ya, mohon maaf lahir batin lah.
0: Sama-sama Kai.
2: Mudah, panjang umur, murah rezeki.
0: Amin. Mau minta lagu apa nih Kai?
2: Keberatan. Apa Pandi?
0: Mau minta lagu apa nih Kai?
2: Lagunya Pandi yang ngatur.
0: Pandi. Kenapa jadi Pandi namanya Busu Pandi?
2: Pandi kan Pandi.
0: Pandi bukan Pandi.
2: Oh. Mana kawan yang lama kemana?
0: Ini teleponnya lagi enggak bisa dihubungi. Jadi
2: Busu Sapar, mana Busu Sapar?
0: Oh, Busu Sapar ada di atas itu, Sida.
2: Busu Budi mana?
0: Nah, Busu Budi, ayo lama sudah.
2: Busu Anto mana? Yang lawat-lawat kemanaan ke dada?
0: Mana lagi nih Busu?
2: Ada tahu kada ingat lagi aku sudah.
0: Oke.
2: Dah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang kalau sudah kayak Hamdan yang tamani nih semuanya langsung melek kalau di sana yo. Ya, inilah bagusnya kalau ada Kai Hamdan nih. Jadi Busu Pandi langsung melek tiba-tiba karena di sana. Sida tadi indik minta lagu karena di sana. Karena memang sudah waktunya mepet benih. Ini masih ada dua lagu dan dua lagu ini juga akan menutup perjumpaan hitam dalam program Dendang Mahakam. Busu Pandi mengucapkan terima kasih banyak ya kepada di sana yang sudah gabungan melalui telepon WhatsApp. Dan ya sepertinya hari ini Busu Pandi merasa kesepian karena di sana ya, karena biasanya ramai benih yang gabungan karena memang telepon kantornya ternyata sedang gangguan. Ini informasinya tadi ternyata dari Telkomnya ya karena di sana, jadi sudah dilaporkan kepada penyedia nomornya karena di sana. Semoga cepat membaiknya lah supaya nanti bisa gabungan lagi di RRI Perumah Samarinda. Karena di sana ini sebelum Etam telinga lagu berikutnya ada informasi terkini. Di mana pada beberapa menit yang lalu sebentar karena di sana ya, nih apakah terdengar jelas nih suara Busu Pandi? Tadi sempat menjauh karena lagi ngetik karena di sana. Ini ada informasi di 17 menit yang lalu telah terjadi kebakaran di kawasan Gunung Lipan di dekat SPBU. Karena memang mengingat untuk SPBU kalau dari arah kota itu di lajur sebelah kiri karena di sana. Jadi mungkin apabila ada pihak berwenang yang sedang telinga ini pemadam kebakaran, ini ada informasi dari A1 langsung lagi ada kebakaran di dekat pom bensin, pas dekat benen nih dengan pom bensin. Mudah-mudahan cepat padam dan mudah-mudahan tidak ada memakan korban jiwa kerandeng sana. Untuk informasinya Busu Pandi dikutip dari akun Instagram @samarinda_responinfo. Baik karena di sana langsung saja Etam telinga berbagai lagu dari Kalimantan. Saat ini sedang ada lagu Ngentul Benda dan selepas itu akan ada lagu Balauk Mandai.
3: Awaron, berayak muka hampat. Sorongnya wangi pisang sabah. Aku ini naik ke darat, tak nyadap air benda. Takut tak dapat selantar dua lantar dan lid akan pakai gula. Mana rupa, Aron? Tumaha buku hidup nyawa.

0: Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanola Rante selaku Duta Genre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

0: Suara Budaya Kalimantan Timur.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kerawan deng sana. Tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Timur menilai berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan Kota Balikpapan memberikan manfaat nyata hingga tingkat keluarga dan lingkungan. Penilaian tersebut disampaikan dalam verifikasi lapangan Lomba PKK tingkat Provinsi Kaltim di sejumlah lokasi unggulan program PKK. Sekretaris Umum TP PKK Provinsi Kalimantan Timur, Hajah Syarifah Asmawati, mengapresiasi semangat masyarakat dan sinergi seluruh unsur PKK dalam menjalankan berbagai program. Menurutnya, program yang dijalankan tidak hanya memenuhi indikator lomba, tetapi juga berhasil menjadi gerakan nyata yang berdampak langsung bagi warga. Salah satu lokasi yang mendapat perhatian khusus adalah Kampung Bungas di Kelurahan Gunung Sari Ilir, yang dinilai berhasil mengubah kawasan permukiman menjadi lebih tertata, bersih, dan menarik melalui partisipasi aktif masyarakat. Selain itu, tim verifikasi juga mengapresiasi inovasi Kampung Pelangi di Karangjoang serta program pencegahan narkoba yang melibatkan generasi muda melalui kolaborasi Dasawisma dan BNN. Dari sisi kelembagaan, TP PKK Provinsi Kaltim menilai administrasi TP PKK Kota Balikpapan tersusun rapi, sistematis, dan sesuai indikator penilaian.

Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.